0: Portal kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat dalam provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, segera kami bergabung bersama rekan-rekan di kantor Gubernur Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur untuk menyiarkan langsung acara upacara peringatan hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun bersama Marhadi Umar dan Nur Asmi Saleh. Marhadi.
1: Perlu kami ya, terima kasih rekan Habib. Demi tertib dan
0: baik, silakan.
1: Upacara. Ya, bagi yang membawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Saya Asmi Saleh bersama rekan saya
3: Marhadi Umar.
2: Senang sekali kami hadir menemani pendengar semua dalam suasana istimewa dalam momentum upacara peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Abdul Malik Patana Endeng.
3: Ya, kami akan menemani seluruh rangkaian siaran langsung upacara peringatan 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana sebuah perjalanan yang tentu tidak hanya berbicara tentang usia tetapi juga tentang kerja keras, kebersamaan dan pembangunan budaya dan harapan masyarakat Sulawesi Barat.
2: Ya, dapat kami laporkan bahwa saat ini pemimpin upacara mulai memasuki lapangan upacara yang kali ini dipimpin oleh Dr. Randes Haji Aksan Amrullah MM, Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, lahir di Sopeng tanggal 6 Maret 1974. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1995, yang nampak saat ini sudah berada di pelataran lapangan upacara kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Dapat kami laporkan juga bahwa selain Dr. Andes Haji Aksan Amrullah, ada selaku cadangan pemimpin upacara yakni Andi Farid Amri Esos MM, Jabatan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat.
1: Pada upacara
2: dapat kami laporkan juga bahwa upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026
1: Jabatan Sekretaris
2: sudah nampak di depan mata kita Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Haji Soehardi Duka MM yang mengenakan pakaian adat
1: Sekolah Tinggi
2: Mandar jas tutup berwarna biru senada dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Dr. Junda Maulana MSI juga mengenakan pakaian adat Mandar berwarna biru dongker. Pendengar
1: Provinsi Sulawesi Barat
2: peringatan hari ulang tahun ke-22 tahun ini Sulawesi Barat mengusung tema 22 tahun mengabdi dan berkarya bersama menuju Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Sebuah tema yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya melihat apa yang sudah dicapai, tetapi juga menatap apa yang masih harus dilakukan ke depan. Karena membangun Sulawesi Barat bukan pekerjaan satu atau dua orang. Pembangunan membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, generasi muda, komunitas, dan seluruh elemen yang ada di daerah ini. Kami sampaikan sedikit sejarah singkat pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang akan disampaikan oleh rekan saya Marhadi Umar.
3: Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sekadar informasi untuk pendengar, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Namun, Provinsi Sulawesi Barat baru resmi berdiri pada tanggal 5 Oktober tahun 2024 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2024. melalui penetapan tersebut, Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi ke-33 di Indonesia dengan ibu kota provinsi berkedudukan di Kabupaten Mamuju. Sejarah terbentuknya provinsi ke-33 di Indonesia ini bertolak dari semangat Alamungan Batu di Luyo yang mengingat, maksud kami yang mengikat mandar dalam perserikatan Pitu Babana Binanga atau 7 kerajaan di pesisir pantai, dan juga Pitu Ulun Nasalu atau 7 kerajaan di hulu sungai dalam sebuah muktamar yang melahirkan Sipa Mandar atau saling memperkuat. Dengan semangat Sipa Mandar dan perjuangan yang panjang dari seluruh unsur masyarakat Mandar serta dukungan pemerintah, akhirnya secara resmi Sulawesi Barat bisa berdiri sendiri sebagai provinsi.
2: Ya, dapat kami sampaikan juga sedikit tentang makna atau filosofi logo HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat sebelum memasuki atau mengikuti jalannya upacara peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 ini. Sedikit informasi bahwa makna logo dari pertama dari angka 22, yakni melambangkan usia ke-22 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus perjalanan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Nah, sebelum kita membacakan seluruh makna atau filosofi logo dari HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat, kami laporkan bahwa saat ini Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Haji Soehardi Duka MM bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat Ibu Hajah Harsina Soehardi tiba di mimbar upacara.
4: Gubernur Sulawesi Barat selalu membina upacara tiba di mimbar.
2: Nampak saat ini Gubernur Sulawesi Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat mengenakan baju berwarna biru lengkap, baju adat maksud kami berwarna biru.
4: Penghormatan kepada pembina upacara.
2: Ya, saat ini berlangsung penghormatan pembina upacara. Penghormatan maksud kami kepada pembina upacara telah berlangsung di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Barat saat ini. Rekan Marhadi?
3: Iya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat ini sedang berlangsung upacara peringatan HUT ke-22 tahun berdirinya Sulawesi Barat. Untuk rundown saat ini, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
2: Ya, setelah laporan pemimpin upacara akan dikeluarkan lambang-lambang daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum itu kami melanjutkan makna logo dan filosofi logo HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat yang tadi kami informasikan bahwa di angka 22 melambangkan usia ke-22 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus perjalanan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Makna logo kedua ada perahu sande yang menggambarkan identitas budaya dan maritim Sulawesi Barat serta semangat keberanian, ketangguhan, dan optimisme masyarakat.
4: Lambang-lambang daerah.
3: Ya, untuk logo selanjutnya memiliki makna tiga tali layar merah yang di mana melambangkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan. Untuk makna logo selanjutnya, gelombang laut yang memaknakan mencerminkan karakter Sulawesi Barat sebagai provinsi maritim, potensi kelautan dan perikanan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Untuk tulisan tahun memiliki makna memberikan kesan modern dan berkelas sekaligus menandai perjalanan 22 tahun sebagai momentum untuk terus berkarya.
2: Nah, untuk kami sampaikan juga bahwa makna warna logo, selain bentuk warna yang digunakan dalam logo HUT ke-22 Sulawesi Barat juga memiliki makna. Ada warna biru, merah, dan putih. Biru melambangkan kepercayaan, profesionalisme, stabilitas, serta komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan warna biru menggambarkan kekayaan laut yang menjadi salah satu kekuatan utama Sulawesi Barat. Kemudian warna merah, maksud kami kemudian warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, patriotisme, dan energi dalam membangun daerah. Ya, kembali ke upacara peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Barat saat ini sudah di depan kami sudah terlihat atau nampak lambang-lambang daerah. Ya, seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang mana ada Kabupaten Mamasa, Kabupaten Bendera Pataka Kabupaten Mamasa atau logo daerah dari Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju.
3: Ada Kabupaten Pasangkayu,
2: Mamuju Tengah
3: dan Polewali Mandar.
4: Penghormatan kepada lambang-lambang daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5: Lambang daerah Provinsi.
2: Ya, dapat kami laporkan juga bahwa makna keseluruhan dari logo HUT Sulawesi Barat, yakni 22 tahun mengabdi dan berkarya bersama menuju Sulawesi Barat maju dan sejahtera, yakni menegaskan semangat persatuan, gotong royong, inovasi, identitas maritim dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Ya, pendengar, dapat kami laporkan bahwa saat ini detik-detik, maksud kami setelah penghormatan kepada lambang-lambang daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dilaksanakan pengibaran bendera merah putih.
3: Ya, sebagai informasi juga pendengar, yang bertugas membawa bendera petaka Sulawesi Barat dari 6 kabupaten yang merupakan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
2: Ya, dapat kami laporkan juga bahwa yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera merah putih yang saat ini sudah mulai menuju ke halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat untuk mengibarkan bendera merah putih, yakni anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat di bawah binaan Badan Kesatuan atau Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat. Ya, pendengar, dapat kami laporkan bahwa saat ini nampak di depan kami pasukan Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat sudah menuju ke halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sedikit lagi akan mencapai tiang bendera untuk mengibarkan sang merah putih di tiang bendera halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat.
3: Ya, pendengar, dapat kita lihat pasukan pengibar bendera pusaka yang mengenakan baju putih dengan peci berwarna hitam sudah berada di depan tiang bendera untuk melaksanakan pengibaran sang merah putih.
2: Detik-detik pengibaran sang merah putih yang dilakukan oleh pengibar bendera merah putih Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini para paskibraka ini sudah ada di depan tiang pendengar untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Nampak tiga paskibraka sudah mulai mendekati tiang dan akan melakukan pengibaran sang merah putih pendengar.
3: Iya.
2: Kami laporkan juga bahwa saat ini yang bertugas sebagai korps musik untuk mengiringi pengibaran sang merah putih yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat serta persembahan Aubade siswa-siswi SMA sederajat se-Sulawesi Barat di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang akan mengiringi detik-detik pengibaran bendera merah putih di momentum upacara hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 tahun.
3: Ya, dapat kita lihat suasana di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat sangat meriah dengan berbagai baju adat yang dikenakan oleh para peserta upacara dari yang mana menggunakan baju daerah yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Barat.
2: Ya. Nampak juga Aubade siswa-siswi SMA sederajat se-Sulawesi Barat di depan kami, rekan Marhadi,
3: ya.
2: Mengenakan pakaian adat dari Kalumpang, ya, ya rekan betul. Marhadi.
3: Dengan adat Kalumpang yang mendominasi warna hitam dan juga warna merah, sangat cantik sekali. Ya, baik pendengar, inilah dia detik-detik pengibaran sang merah putih yang akan dilaksanakan oleh para pengibar pasukan Paskibraka. Mari kita saksikan bersama.
5: Pada sang merah putih. Hurrah!
3: Kacau tidak berdiri, Pak. Tidak hormat, Pak. Tidak hormat, Pak. Oh, kacau, Pak.

0: Ya, baik pendengar, baru saja kita menyaksikan pengibaran sang merah putih yang nampak lancar ya, rekan Marhadi.
1: Betul sekali rekan
0: Yang
1: Asmi.
0: dilaksanakan oleh anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat, di mana ini anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan binaan dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat.
1: Iya, betul sekali. Sekedar informasi juga untuk pendengar bahwasanya nanti akan diberikan penghargaan kepada salah satu anggota Paskibraka Nasional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Saudara M. Deni Fikri asal Sekolah UPTD SMA Negeri 1 Wonomulyo, dan juga Ismi Ulfaidah yang berasal dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar. Jadi nanti kita saksikan nanti pendengar pemberian penghargaan kepada anggota Paskibraka Nasional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Baik pendengar, untuk saat ini suasana di lapangan nampak setelah pengibaran sang merah putih, pasukan Paskibraka sedang mengatur formasi untuk kembali ke tempatnya semula.
0: Ya, baik pendengar. Sembari menunggu pasukan pengibar bendera kembali ke tempatnya, kami akan menginformasikan atau sedikit membacakan rentetan prestasi yang menjadi kado spesial di momentum hari ulang tahun ke-22 Sulawesi Barat. Ya, ini rangkaian prestasi yang diraih pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencakup berbagai sektor fundamental mulai dari kesehatan, ekonomi, digitalisasi hingga reformasi hukum. Di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima sertifikat Prambusia untuk Kabupaten Polewali Mandar dari Kementerian Kesehatan di tanggal 26 September 2025 lalu. Lalu tim pengendalian inflasi daerah atau TPID provinsi berkinerja terbaik kawasan Sulawesi tahun 2025 dari Kemenko Bidang Perekonomian di tanggal 28 November 2025.
1: Iya, untuk selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan bersama mengheningkan cipta yang akan dilakukan oleh pembina upacara.
2: Arwah para pahlawan yang telah mendahului kita dan juga sahabat dan orang tua kita, para pejuang pembentukan Sulawesi Barat yang telah mendahului kita, mari kita mengheningkan cipta seraya berdoa semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi ini. Amin. Hening cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Ya, baik pendengar. Baru saja kita mendengar Pengheningan Cipta dan akan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Undangan dan peserta upacara.
1: Iya, baru saja kita mendengarkan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM.
3: Iya. Baik pendengar, untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan sejarah singkat daerah Provinsi Sulawesi Barat
1: yang akan dibacakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Haja Dr. Amalia Fitri Aras SEMM.
3: Iya, betul sekali pendengar.
1: Nampak di depan mata kita, beliau sudah berada di mimbar upacara untuk membacakan sejarah singkat daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2: Sejarah singkat pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir ini yang saya hormat. Pada kesempatan yang berbahagia izinkan

Seperti kita ketahui, kebijakan dan pola pemerintah Orde Baru cukup represif, terutama bagi mereka yang membuat gerakan berbau separatisme. Salah satu buktinya ialah ketika Makmum Hasanuddin ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Orde Baru selama satu tahun pada tahun 1974 tanpa melalui proses pengadilan. Ketika Rahmat Hasanuddin kembali ke Makassar tahun 1990 setelah tinggal selama 15 tahun di Jakarta. Rahmat Hasanuddin mulai terlibat dalam diskusi-diskusi tentang berbagai masalah dan berujung pada kesimpulan bahwa moratorium perjuangan yang sudah cukup lama sudah saatnya untuk dibuka. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Maret 1994, Andi Mappatun Husni Jamaluddin, Makmun Hasanuddin, Rahmat Hasanuddin, dan Haji Burahima memprakarsai pembentukan Forum Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat Mandar atau Forum Sipak Mandar. Forum Sipak Mandar ini didukung oleh 6 organisasi masyarakat dan mahasiswa dari 3 kabupaten, keluarga, kerukunan keluarga Polmas, dan Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mamasa Mandar atau KPM-PMM, Himpunan Keluarga Majene, HIKAM, dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Mandar Majene, IPMIM, Himpunan Pelajar Mahasiswa Mamuju, HIPERMAJU, dan Persatuan Usaha Kemajuan Masyarakat Mamuju, PERSUKMA. Forum Sipak Mandar memilih Husni Jamaluddin, Profesor Dr. Amir Abdullah, dan Asnawi Parampasi sebagai Ketua Presidium secara bergantian melalui forum aktivitas sosialnya dengan aman menghubungi misi yang tak lain ialah persiapan ke arah perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Hadirin yang saya hormati, tahun 1998 reformasi mulai bergulir dan Orde Baru tumbang. Saat itu, Forum Sipak Mandar mengantisipasi bahwa era keterbukaan sudah datang dari sebuah mimpi yang nyaris padam. Forum Sipak Mandar dengan sigap merespon peluang itu. Langkah pertama yang dilakukan ialah membentuk Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 September 1998. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah membuka ruang bagi aspirasi pemekaran daerah. Tugas KAPP Sulbar yakni mematangkan konsep, menyusun studi kelayakan, merumuskan langkah-langkah dan strategi perjuangan serta melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Untuk mempermudah manajemen perjuangan, KAPP Sulbar membentuk Pokja di 3 kabupaten dan menetapkan Dr. Andus Muhammad Jafar sebagai Ketua Pokja Majene yang digantikan Sudin Baging, Dr. Andus Sahrir Hamdani di Polmas, dan Aruhul Tahir di Mamuju, dengan Andi Maksum Dai ditetapkan sebagai Ketua Penasehat. Untuk memperluas dukungan, KAPP Sulbar memperkuat dan memperluas jaringan pada wilayah di luar Sulawesi Barat yang memiliki komunitas mandar cukup besar, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. KAPP Sulawesi Barat lalu melakukan rapat koordinasi di Palu yang berhasil membentuk Pokja pendukung dengan menunjuk Ketua Dr. Mujirin M. Yamin dan Profesor Zainal Mangitung sebagai penasehat. Pokja pendukung kedua dibentuk di Kalimantan Timur. Sebagai ketua, Andi menyambungi Puang Manyang dan didampingi Rifai Latif sebagai sekretaris. Dengan penasehat Haji Kalman Bora, terbentuknya Pokja-Pokja di 3 kabupaten dan 2 di Pokja dan 2 Pokja di luar Sulawesi Barat, maka pada tanggal 10 November 1999 dilaksanakan deklarasi pertama di Galung Lombok. Deklarasi kedua pada tanggal 12 Januari 2000 di Wonomulyo dan Kongres Rakyat Mandar pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 2001 di Gedung Asta Malewuang Majene sebagai ex-ibu kota Afdeling Mandar dan ex-ibu kota Kabupaten Mandar. Pada September tahun 2000, setelah melakukan audiensi atau hearing dengan KAPP Sulbar, DPRD Kabupaten Majene mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Dr. Andus Muhammad Darwis dan diikuti

0: dari DPRD Kabupaten Polmas oleh Ketua DPRD Masdar Pasmar dan DPRD Kabupaten Mamuju oleh Ketua DPRD Suhardi Duka. Menjelang Kongres Nasional pada Januari 2001, Bupati Majene, Deteranis Tajuddin Nur, mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan juga diikuti oleh Bupati Polmas Andi Hasim Manggabarani dan Bupati Mamuju Al-Malik Pababare. Hadirin yang saya hormati, pada tanggal 19 sampai 21 Januari 2001, KAPP Sulbar menyelenggarakan Kongres Nasional yang berhasil mengeluarkan keputusan strategis yaitu 1. Membentuk Dewan Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat DP3SB dan menetapkan Husni Jamaluddin sebagai ketua, Profesor Darmawan M. Rahman sebagai wakil ketua, Rahmat Hasanuddin sebagai wakil ketua ex officio dan Makmun Hasanuddin sebagai sekretaris jenderal dan Sudirman Latif sebagai sekretaris dua, membentuk wadah mengawal perjuangan barisan muda dan Laskar Taji Barani. Tokoh-tokoh muda Naharuddin Muhammad Hamsi, Imran Kaljubi, M. Rahim, Masram, Sabri, dan sejumlah mahasiswa di Makassar menjadi pengawal perjuangan yang ampuh. 3. Kongres menyetujui calon ibu kota Provinsi Sulawesi Barat adalah Mamuju. Pasca Kongres, rakyat Mandar langsung mengambil langkah-langkah strategis dengan membentuk 3 tim. Tim pertama ialah tim penentuan dan penyusunan rancangan ibu kota dengan ketua Asis Daeng Situju. Tim kedua, tim dana diketuai oleh Haji Zikir Sewai, Haji Asil Kadupa sebagai wakil ketua dan Arifin Nurdin sebagai bendahara. Tim ketiga, yaitu tim pengembangan SDM dengan penasehat Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin dan Profesor Haji Abdul Muin Liwa sebagai wakil, Dr. Amril Khairuddin sebagai ketua dan Dr. Aksan Jalaluddin sebagai koordinator. Hadirin yang saya hormati, tanggal 2 Mei 2002, pengumpulan tanda tangan usul inisiatif pun dimulai. Alhamdulillah, usul inisiatif rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat berhasil mengumpulkan dukungan yang dibuktikan 32 tanda tangan dari seluruh fraksi di DPR. Pada tanggal 23 September 2002, konsep hak inisiatif didaftarkan di Biro Persidangan. Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2002, hak inisiatif 32 anggota DPR RI itu dibicarakan di sidang pleno DPR RI dan disahkan menjadi hak inisiatif. Pada tanggal 12 November 2002, DPR RI membentuk panitia khusus dan memilih Ibnu Munsir sebagai ketua pansus dan anggota pansus, antara lain Doktorandus Haji Anwar Adnan Saleh dan Yakobus Mayong Padang. Kemudian, pada tanggal 14 sampai 16 Februari 2003, Pansus DPR RI melakukan kunjungan kerja di wilayah calon daerah otonomi baru Sulawesi Barat. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 2004, Presiden Megawati melakukan kunjungan di Polewali sebagai syarat bahwa Presiden Megawati setuju dengan pemekaran Sulawesi Barat. Akhirnya, tepatnya, tanggal 22 September 2004, sidang paripurna di Senayan menggemuruh diliputi kebahagiaan yang tiada terhingga karena rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Barat disahkan melalui ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR RI Sotarjo Suryo Guritno. Undang-undang nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat itu kemudian menempatkan Entarto Sindung Mawardi sebagai pejabat gubernur pertama yang dilantik tanggal 16 Oktober 2005. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui peraturan daerah nomor 11 tahun 2006 menetapkan tanggal 22 September sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Barat. Hadirin yang saya muliakan, sejak saat itu perjalanan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami kemajuan. Walaupun masih menghadapi banyak tantangan, tekad kita untuk menjadikan Sulawesi Barat yang maju, sejahtera dan bermartabat tidak pernah surut. Demikian surat sejarah singkat pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Kami sadari bahwa pembacaan sejarah singkat pembentukan Provinsi Sulawesi Barat saat ini belum lengkap dan masih banyak kekurangan yang akan kita sempurnakan bersama. Semoga momentum peringatan hari jadi ke-22 provinsi ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kerja keras, dan pengabdian demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan, naskah sejarah singkat ini telah dikurasi Wali Amanah Perjuangan Pembentukan Sulawesi Barat pada tanggal 21 September 2025 di Mamuju.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan sejarah singkat daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibawakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Dr. Amalia Fitri. Ya, untuk saat ini mari kita dengarkan bersama amanat dari pembina upacara, yakni Bapak Dr. Haji Suhari Duka, MM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPRI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022, Bapak Dr. Andes Andi Aliba Almasdar MSc. Yang saya hormati Konsulat Jenderal Australia, Ibu Sanchi Davis. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Panglima Daerah Militer 23 Balakawira, Bapak Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parhulutan Sianipar, bersama dengan Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Kodam 23 Balakawira. Yang saya hormati Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Deryana, Prokopimda yang saya hormati, tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Wali Kota Makassar, bersama dengan seluruh rombongan. Pulang kampung. Yang saya hormati para bupati dan pimpinan Porkopimda seluruh Kabupaten Sulawesi Barat, bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sulawesi Barat. Yang saya hormati Direktur SMA Kementerian Dasar dan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang saya hormati Direktur Utama PT Bangsul Selbar, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Barat, para asisten, staf ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda, para pimpinan perbankan, seluruh tamu dan undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, mari kita senantiasa menjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya pagi hari ini kita dapat bersama-sama sihat walafiat di tempat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Olehnya itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pribadi, saya mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 tahun 2026. Semoga peringatan ini menjadi momentum untuk bersyukur apa yang telah dicapai, melakukan refleksi atas apa yang masih menjadi kekurangan, dan memperkuat tekad untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih maju dan lebih sejahtera. Hadirin yang saya hormati, hari jadi ke-22 ini mengabdi dan berkarya bersama menuju Sulbar maju dan sejahtera. Bukan sekedar rangkaian kata, tema ini adalah arah moral sekaligus arah kerja kita. Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Berkarya berarti menghadirkan hasil pada setiap kebijakan. Berkarya berarti menghadirkan hasil pada setiap kebijakan, program, dan setiap rupiah yang kita belanjakan harus mempunyai tujuan yang jelas, penerima manfaat yang terukur, dan dampak yang dapat dilihat. Bersama berarti Sulawesi Barat tidak dapat dibangun oleh pemerintah provinsi sendiri. Kemajuan harus menjadi kerja bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers, komunitas, dan seluruh warga. Dan perasa menuju Sulbar maju dan sejahtera menegaskan bahwa seluruh pengabdian, karya, dan kebersamaan itu harus bergerak ke satu tujuan, yaitu kemajuan yang membuka kesempatan dan mensejahterakan yang benar-benar dirasakan oleh. Karena itu, pada usia ke-22 ini, kita patut mengajukan pertanyaan secara jujur. Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda, dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi kompas kebijakan kita. Hari jadi bukan hanya saat untuk bersyukur atas capaian, tetapi juga saat untuk menilai diri, memperbaiki kekurangan, dan memperbaiki tekad. Hadirin yang saya hormati, pada awal pembentukan tahun 2004, PDB per kapita Sulawesi Barat tercatat sekitar 4,45 juta. Saat ini, tahun 2025, PDB per kapita Sulawesi Barat tumbuh menjadi 46,65 juta. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Barat bukan lagi provinsi yang hanya berjuang untuk bertahan,

Berikan bantuan berupa bibit, hewan ternak, sarana prasarana kelautan dengan total 34 miliar lebih. Serta bantuan sarana bagi UMKM kurang lebih 10 miliar. Namun saya ingin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka kerja, lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan, dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak. Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10%, dan ini merupakan titik terendah kemiskinan selama Sulawesi Barat terbentuk. Pada tahun 2006, berkisar 20,74%. Pada tahun 2025, dilakukan intervensi melalui bansos untuk masyarakat miskin ekstrim, bantuan paket sembako, bantuan KUB, bantuan unit usaha produktif senilai 7,6 miliar, serta bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta bantuan listrik murah sejumlah 2,1 miliar. Program-program tersebut akan tetap kita jalankan tahun ini. Tetapi sebagai gubernur, saya tidak ingin hanya berbicara tentang penurunan persentase kemiskinan. Di balik angka itu, masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu, pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, 22 tahun pembangunan juga tercermin dalam kualitas manusia. IPM Sulawesi Barat tahun 2025 telah mencapai 71,16 poin dan telah menempatkan Sulawesi Barat pada status pembangunan manusia tinggi. Untuk terus meningkatkan IPM, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan 31,82 miliar melalui penguatan layanan kesehatan, meliputi jaminan rehabilitasi kesehatan masyarakat, di mana target UHC 100%. Pencegahan dan penanganan stunting melalui Pasti Padu, pemenuhan gizi dan obat-obatan, screening kesehatan reproduksi remaja, serta pemenuhan tenaga dokter spesialis di daerah. Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa dari 561 orang pada 2025 meningkat menjadi 1040 orang tahun 2026 atau meningkat 53,94%. Dengan total anggaran lebih 7 miliar, kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan memperkuat fondasi SDM Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Pada perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan menengah dilakukan melalui peningkatan beasiswa bagi peserta didik kurang mampu dan berprestasi, bantuan perlengkapan sekolah, dukungan bagi guru non-ASN, serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Selain itu, percepatan penanganan anak tidak sekolah atau ATS menjadi prioritas, di mana tahun 2025 ATS berjumlah 37 ribu orang lebih, berkurang 3 ribu lebih yang kembali ke sekolah, sehingga jumlah ATS tersisa kurang lebih 34 ribu. Juga dilakukan peningkatan kompetensi guru dan peserta didik sebanyak 25.134 orang. Dilakukan kerjasama dengan Kaizen dengan total anggaran mandatori pendidikan senilai 576,36 miliar atau 30,5% dari APBD perubahan tahun 2026. Ini adalah perjalanan pembangunan manusia
membangun anak-anak lebih sehat, membangun generasi lebih terdidik, dan membangun masyarakat yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengubah masa depan. Bidang ketenagakerjaan, Sulawesi Barat juga menunjukkan perbaikan. Pada Mei 2026, tercatat tingkat pengangguran terbuka 2,8%. Namun kita harus mencermati bahwa proporsi pekerja formal baru mencapai 30,30%. Kita harus jujur melihat tantangannya. Sekitar setengah penduduk pekerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan porsi pekerja formal masih harus kita tingkatkan. Artinya, ke depan kita tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan. Kita harus menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik. Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya. Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 334 titik lokasi pekerjaan dan menyerap kurang lebih 7.900 tenaga kerja dengan dukungan anggaran 50,94 miliar. Selain membuka kesempatan kerja secara langsung, pemerintah juga memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja dengan anggaran 1,2 miliar. Dari sisi distribusi pengeluaran, Gini rasio Sulawesi Barat pada Maret 2026 sebesar 0,314 poin, lebih rendah dari angka nasional 0,368 poin. Ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan secara merata menjadi lebih merata. Tetapi kita harus terus menjaga arah itu. Sulawesi Barat yang kita cita-citakan bukan hanya Sulawesi Barat yang bertumbuh tinggi. Kita ingin Sulawesi Barat yang pertumbuhannya tinggi dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sepanjang kurun waktu Februari 2025, September 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian pembangunan dan kinerja daerah, antara lain 1. Penghargaan TIPD Provinsi yang bekerja baik di kawasan Sulawesi tahun 2020.

0: Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025. Tiga,
1: IMHAS penghargaan sebagai provinsi terbaik satu penurunan tingkat pengangguran regional Sulawesi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. 6. Apresiasi atas konektivitas digital dari Detikkom dan Baktikom Digi Kominfo. 7. Penghargaan penilaian indeks reformasi hukum tahun 2026 dari Kementerian Hukum dan HAM. 8. Penghargaan sebagai provinsi terbaik 2 kategori implementasi program 3 juta rumah dari Kementerian Dalam Negeri. Berbagai penghargaan tersebut menunjukkan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat pelayanan kesehatan, perekonomian, transformasi digital, pembangunan sumber daya manusia, ketenaga kerjaan, konektivitas, dan tata kelola pemerintahan. Kita jangan selalu melihat pemerintah daerah buruk. Kita jangan selalu melihat pemerintah daerah buruk semua. Ada juga Pemda yang memiliki capaian dan prestasi. Itu pesan Menteri Dalam Negeri saat memberikan setiap penghargaan kepada setiap daerah. Hadirin yang saya hormati, perjalanan Sulawesi Barat selama 22 tahun bukanlah perjalanan yang mudah. Kita telah menghadapi pandemi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Risiko itu masih nyata hingga 2026. Namun di tengah berbagai bencana, ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk mensejahterakan rakyat. Dan ada satu kekuatan yang tidak boleh runtuh bersama bangunan yang terdampak bencana, keteguhan kita sebagai suatu masyarakat Sulawesi Barat. Orang Mandar, lele rupu dari lele tuali. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Hadirin yang saya hormati, kita bersama dalam tema hari jadi ini harus kita wujudkan menjadi kolaborasi yang konkret. Pembangunan tidak boleh terkotak-kotak oleh batas organisasi, wilayah, ataupun perbedaan politik. Kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, saya mengajak untuk terus memperkuat kemitraan yang produktif dan pengawasan yang tajam. Perbedaan pandangan dalam demokrasi harus menjadi energi untuk melahirkan keputusan yang lebih baik untuk rakyat. Kepada para bupati dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten, mari menyelaraskan prioritas dan menyelesaikan persoalan lintas wilayah secara bersama. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang terkoneksi, jalan, pangan, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, stunting, lingkungan, dan bencana tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, koordinasi provinsi dan kabupaten harus tetap hadir. Kepada jajaran Forkopimda, pimpinan daerah, saya mengajak untuk terus menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan suasana daerah yang kondusif sebagai prasyarat utama pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh unsur Forkopimda harus semakin kuat. Bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menghadapi bencana, menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, mencegah konflik sosial, serta memastikan masyarakat dapat bekerja dan berusaha dengan rasa aman. Kepada seluruh pimpinan instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Barat, saya mengajak untuk semakin memperkuat sinkronisasi program pusat dan daerah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, memperluas pertukaran data dan dukungan teknis, serta memastikan setiap kebijakan nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Barat berdampak nyata bagi masyarakat. Kepada dunia usaha dan perbankan, mari memperluas kemitraan dengan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM, serta membuka akses pembiayaan yang produktif dan bertanggung jawab. Investasi terbaik adalah investasi yang tumbuh bersama masyarakat. Kepada perguruan tinggi, saya berharap riset dan inovasi semakin dekat dengan kebutuhan daerah. Ilmu pengetahuan harus membantu kita menemukan solusi yang lebih tepat, lebih murah, dan lebih cepat. Kepada organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, mari terus menjaga persaudaraan, pendampingan masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, dan menjadi penjaga nilai-nilai kebersamaan. Kepada insan pers, teruslah menyampaikan informasi yang akurat dan menjalankan fungsi kontrol secara independen. Pemerintah harus bersedia mendengar kritik, menjelaskan kebijakan secara terbuka, dan memperbaiki kekurangan. Kepada generasi muda Sulawesi Barat, ambillah peran. Sulawesi Barat membutuhkan pengetahuan, kreativitas, keberanian, integritas, dan gagasan saudara-saudara. Pemerintah berkewajiban memperluas ruang agar potensi itu tumbuh menjadi karya dan prestasi. Kita ingin masyarakat di Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah merasakan kemajuan yang semakin merata. Kita ingin tidak ada wilayah yang merasa berjalan sendiri dan tidak ada warga merasa jauh dari pelayanan pemerintah. Kita ingin anak dari keluarga sederhana memperoleh kesempatan untuk maju. Kita ingin petani dan nelayan menikmati hasil yang layak bagi kerja kerasnya. Kita ingin pelaku UMKM mampu naik kelas. Kita ingin perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan memperoleh ruang yang adil. Kita ingin setiap warga diperlakukan dengan hormat ketika berhadapan dengan pelayanan pemerintah. Untuk itulah kewenangan kita gunakan. Untuk itulah anggaran kita arahkan. Untuk itulah data kita satukan. Untuk itulah kita membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, irigasi, air bersih, dan layanan digital. Serta untuk itulah kebersamaan kita jaga. Akhir kata, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan sekali lagi selamat hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 tahun 2026. Mari kita jadikan tema mengabdi dan berkarya sama menuju Sulawesi Barat maju dan sejahtera sebagai janji kita kepada daerah ini. Untuk mengabdi tanpa pamrih, untuk berkarya tanpa lelah, untuk bersama tanpa terpecah. Karena Sulawesi Barat tidak akan maju hanya dengan kerja seorang gubernur. Tidak akan maju hanya dengan kerja pemerintah, tetapi baru akan maju ketika seluruh masyarakatnya bergerak dalam satu semangat. Mari kita teruskan perjuangan para pendahulu. Mari kita jaga apa yang sudah baik. Mari kita perbaiki apa yang masih kurang. Dan mari kita wariskan kepada generasi yang akan datang Sulawesi Barat yang lebih maju, lebih adil, lebih tangguh, dan lebih sejahtera. 22 tahun kita lewati, masih panjang jalan yang harus kita tempuh. Besar cita-cita yang harus kita wujudkan. Dan saya percaya, selama kita mau mengabdi, mau berkarya, dan mau berjalan bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk Sulawesi Barat. Mari kita kembali menghayati ikral Alam mengambatu liluyo. Upasambulo bulo anak apona dipitu ulun nasalu. Pitu bak bana binanga. Aku satukan anak cucu di Pitu Ulun Nasalu, Pitu Babana Binanga. Tasipelei di Pandra, tasipelei di Apiangan, saling tidak meninggalkan kesusahan, saling tidak melupakan kebaikan. Sisara pah mata malotong anak mata putih, bagai biji mata hitam dan putih tak akan berpisah. Sipatupu diada, sipalete dirapang, menjunjung tinggi adat, memegang teguh pepatah. Arak tua di Pitu Ulun Nasalu, arak mate di muane, arak Pitu Babana Binanga. Hidup bersama di Pitu Ulun Nasalu, mati mulia di Pitu Babana Binanga. Damuala pun na use anummu. Jangan ambil kalau bukan hakmu. Dari Alamungan Batu Liluyo, kita mewarisi satu semangat dan janji bersatuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, perlindungan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan. Dari Sulawesi Barat untuk Sulawesi Barat, kita mengabdi, kita berkarya, kita bersama menuju Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi amanat sekaligus arahan dari pembina upacara yakni Bapak Gubernur kita Bapak Dr. Suhardi Duka.
3: Ya saat ini pendengar kita mendengarkan lagu Mars Sulawesi Barat yang dibawakan oleh
2: Aubade, siswa-siswi SMA sederajat se-Sulawesi Barat di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.
3: Ya pendengar, tadi sempat disonding Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM, terkait dengan beberapa rentetan prestasi yang menjadi kado spesial di hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat ini. Di antaranya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima sertifikat Prambusia untuk Kabupaten Polewali Mandar dari Kementerian Kesehatan di tanggal 26 September 2025.
2: Ya, dan juga tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi berkinerja terbaik kawasan Sulawesi tahun 2025 dari Kemenko Bidang Perekonomian yang diberikan pada tanggal 28 November 2025.
3: Lalu penghargaan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD terbaik tahun 2025 dari Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 1 Desember 2025 lah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan rentetan prestasi ya, saat ini rekan Marhadi kami akan mendengarkan, kita akan mendengarkan maksud kami pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah
2: Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yaitu Bapak
3: Dr. Haji Adnan Nota MA.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua, mari bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hari jadi ke-22 Sulawesi Barat membawa keberkahan buat kita semua. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta halaktani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'at. A'uzubika min syarri ma sana'tu, abulaka bini'matika alaya, wa abu'u bizanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha minal jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una indaka 'alad darajat wa tuballighuna illa Allah biha
5: bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah ya jabbar ya qahhar ya batsus syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin min man zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiratmu atas segala karunia dan limpahan kasih sayang maka pada hari ini kami kembali memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 tahun 2026. Karena hanya dengan iradat dan kuasamu, prosesi ini dapat kami laksanakan. Semoga acara ini engkau ridai dan kami semua dalam hidayah dan petunjukmu. Allahumma ya Allah ya wali, Tuhan maha pelindung dan penolong, waktu telah bersaksi. Sulawesi Barat telah berlayar 22 tahun, badai dan ombak menerjang, cobaan dan ujian silih berganti, pembangunan telah dipacu semua di sektor, visi maju dan sejahtera dalam pancadaya, memacu pertumbuhan ekonomi, mempercepat pengentasan kemiskinan, membangun SDM, membangun infrastruktur, memperkuat tata kelola pemerintahan telah diupayakan. Dan kami menyadari betul bahwa belum semua maksimal sesuai harapan masyarakat. Karena itu, kami mohon-mohon kepadamu, kiranya engkau memberi perlindungan kepada para pemimpin kami untuk selalu dan akan selalu mengikhtiarkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan pembangunan, sehingga terwujud baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Wahid, Tuhan yang Maha Satu, persatukan kami, Engkau Maha Satu dan mempersatukan, kokohkan persatuan dan kesatuan para pemimpin kami, rakyat, bangsa, dan negara kami, di tengah pergolakan dunia yang tidak menentu, hukum hanya legitimasi untuk mencaplok kepentingan, kemanusiaan tercabik-cabik keserakahan dan hegemoni yang kuat, yang kecil menjadi mainan superpower. Karena itu ya Allah, kokohkan persatuan dan kesatuan kami, kuatkan persaudaraan kami, dan jadikan kearifan Mesakada di Putuo, Pantangkada di Pumate, menjadi ruh persatuan kami. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, Tuhan Maha Pengampun, Engkau pemilik ampunan, dan ampunanmu tiada bertepi. Ampuni kesalahan dan dosa kami, kesalahan para pemimpin kami, guru-guru kami, para orang tua kami, dan beri kami kemampuan untuk selalu millete riatonganang. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa wa razuqna ittiba' wa arinal batila batina ورزقنا الكنابة وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa selesai.
3: Ya, baik pendengar, itulah tadi pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Adnan Nota MA. Ya, selanjutnya di lanjutkan dengan penghormatan kepada lambang-lambang daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan bendera pataka dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
2: Iya, sekedar juga informasi untuk para pendengar, untuk bendera petaka Sulawesi Barat dan 6 kabupaten se-Sulawesi Barat yang dibawakan langsung oleh alumni Institut Pertahanan Dalam Negeri dari setiap 6 kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Barat.
3: Ya, nampak rekan Marhadi, bendera dari Kabupaten Mamuju.
2: Ya, Kabupaten Pasangkayu.
3: Kabupaten Mamasa.
2: Kabupaten Mamuju Tengah.
3: Kabupaten Majene.
2: Dan Kabupaten Polewali Mandar.
3: Ya, dan saat ini lambang-lambang daerah tersebut meninggalkan lapangan upacara. Karena saat ini kita sudah di penghujung acara, di penghujung maksud kami di penghujung upacara peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Nah, dapat kami informasikan dan lanjutkan kembali rentetan prestasi yang menjadi kado spesial di hari ulang tahun ke-22 Sulawesi Barat. Selain penghargaan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD terbaik di tahun 2025 dari Kemenko Bidang Perekonomian pada 1 Desember 2025, ada juga prestasi Universal Health Coverage atau UHC Awards 2026 kategori Madya dari JKN 27 Januari 2026.
2: Iya, dan juga para pendengar, apresiasi konektivitas digital dari detik.com dan Bakti Komdigi yang diberikan pada 17 April tahun 2026.
3: Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menerima Best Governor in Human Capital Transformation and Sustainable pada tahun 2026 untuk Dr. Haji Soehardi Duka MM dari Business Asia Indonesia pada tanggal 24 Mei 2026 lalu.
2: Iya, dan juga Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penghargaan Provinsi Terbaik 1 dalam rangka penurunan tingkat pengangguran regional Sulawesi tahun 2026 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 29 Mei tahun 2026.
3: Ya, selanjutnya ada predikat istimewa penilaian indeks reformasi hukum tahun 2026 dari Kementerian Hukum pada tanggal 19 Agustus 2026.
2: Iya, dan juga baru-baru ini pemerintah provinsi menerima penghargaan tepatnya pada bulan ini, yaitu Provinsi Terbaik 2 dalam kategori implementasi 3 juta rumah. Maksud kami 3 juta rumah pada apresiasi Pemda berprestasi tahun 2026 untuk Regional Sulawesi Batch 2 dari Kemendagri yang diterima pada tanggal 18 September 2026.
3: Ya, berikut deretan pencapaian yang menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat Sulawesi Barat.
2: Iya.
3: Baik, rekan Marhadi, dapat kami laporkan dan informasikan juga kepada pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Selain dari upacara peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rangkaian kegiatan dimulai dari tanggal 15 September 2026 lalu, yakni Festival Literasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2: Iya, dan juga pada 19 September tahun 2026 kemarin telah diadakan kegiatan Lomba Gerak Jalan Pelajar SMA atau SMK Sederajat di wilayah Sulawesi Barat.
3: Ya, dilanjutkan lagi dengan di tanggal 20 September 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Fun Run 5 kilo yang diikuti oleh jajaran Forkopimda dan masyarakat umum.
2: Iya, dan juga tepatnya pada tanggal 21 September kemarin telah dilaksanakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan serentak di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat dan juga peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Nazaruddin Umar.
3: Ya, dilanjutkan dengan puncak pelaksanaan di hari ini, rekan Marhadi dan juga pendengar, tepatnya di tanggal 22 September 2026, pelaksanaan upacara Hari Jadi Sulawesi Barat yang dirangkaikan dengan kegiatan ramah tamah Hari Jadi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor gubernur dan dilanjutkan dengan Sulbar Fair jam 8 waktu Indonesia Tengah nanti di Anjungan Pantai Manakara.
2: Iya, dan untuk agenda selanjutnya targetnya nanti dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 27 September tahun 2026 maksud kami kegiatan Sandek Silumba tahun 2026 dengan tema Semangat Bahari Kebanggaan Sulawesi Barat yang akan dilakukan opening ceremony di Pantai Banua Sendana, Kabupaten Majene tanggal 25 September tahun 2026. Adapun penutupannya nanti finish di Pantai Bahari Pulau Wali Mandar.
3: Dapat saat ini kita mendengarkan langsung dari persembahan AU Bade siswa-siswi SMA Sederajat Sulawesi Barat yang dibawa binaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah kedatangan tamu dari tenaga ahli gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ustadz Hajrul akan sedikit melakukan sesi tanya jawab bersama kami. Baik Bapak, mungkin di usia ke-22 tahun di Sulawesi Barat ini, apa capaian yang menurut pemerintah paling penting bagi masyarakat Sulawesi Barat, Bapak Kade?
1: Iya, pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 buat seluruh pendengar RRI Sulawesi Barat. Seperti yang kita dengarkan tadi bersama, amanah dari Gubernur Sulawesi Barat selaku pembina upacara bahwa di Sulawesi Barat 22 tahun ini banyak hal yang sudah dicapai. Tentu merupakan akomodasi dari seluruh pimpinan-pimpinan sebelumnya dari gubernur yang sudah ada sejak dibentuknya Sulawesi Barat ini. Tetapi yang paling fokus adalah bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjadi ukuran makro, ini alhamdulillah kita capai di 2 tahun terakhir seperti yang menjadi visi misi dari pancadaya pertumbuhan ekonomi itu. Walaupun target pertumbuhan ekonomi sendiri adalah itu kita akan capai di 6% pada tahun 2029, capaian di bertumbuh di 5,2 hari ini itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Hanya memang seperti di stressin oleh Pak Gubernur tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya menjadi angka. Ini harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat. Mulai dari tingkat kesejahteraan, tidak boleh ada yang tertinggal. Seluruhnya harus merasakan pertumbuhan ekonomi itu dalam bentuk merasakan manfaat dan daya guna. Gitu.
0: Baik Bapak, mungkin selain capaian mungkin apa yang masih menjadi PR terbesar Sulawesi Barat
1: saat ini? Saya kira PR kita adalah kolaborasi. Karena itu, kenapa kemudian tema Sulawesi Barat ini mengabdi dan berkarya bersama, membangun kolaborasi untuk maju dan sejahtera itu karena kita merasakan, saya 2 tahun terakhir mendampingi gubernur selaku tenaga ahli bidang antar lembaga, itu merasakan masih membutuhkan soliditas baik di internal OPD maupun juga seluruh stakeholder termasuk dari DPRD, Forkopimda, kemudian instansi vertikal, perbankan, seluruh sektor kehidupan Sulawesi Barat ini. Gubernur Sulawesi Barat itu memiliki agenda mengorkestrasi seluruh resources, sumber daya yang ada di Sulawesi Barat ini agar kemudian bersama-sama tumbuh membangun kapitalisasi aset yang ada agar capaian-capaian itu bisa. Makanya kan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, pembangunan SDM, penurunan angka ATS, ini tidak mungkin bisa dilakukan. Saya tadi sangat terkesimak. Baru kali ini pidato Gubernur Sulawesi Barat itu sangat serius. Itu memberikan satu isyarat bahwa kita masih membutuhkan soliditas. Baik di internal OPD sendiri, tidak ada yang boleh tumpang tindih. Seluruhnya harus dikomando oleh PJMD. Maupun juga dari lembaga lain seperti legislatif. Legislatif, makanya beliau mengatakan tadi, tolong ada yang baik, ayo kita berikan pujian. Ada yang belum benar, ayo kita kritik. Pemerintah tidak pantang kritik, tetapi bahwa hal-hal yang masih berproses untuk dibangun secara bersama-sama, sebaiknya itu kita lakukan secara solid. Jadi kita masih harus membangun soliditas di seluruh stakeholder pembangunan Sulawesi Barat ini agar akselerasi pencapaian visi misi pancadaya Provinsi Sulawesi Barat dan akan dirasakan secara manfaatnya itu oleh masyarakat semua bisa cepat diwujudkan.
0: Mungkin terakhir Bapak, ini ya, apa pesan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri kepada masyarakat di usia ke-22 tahun Pak?
1: Tari. Pertama, mari kita saling mendoakan, saling sharing kebaikan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keterbatasan, secara formal efisiensi anggaran 2 tahun ini diuji. Kemudian alam juga masih belum bersahabat. Dalam artian bahwa kita masih diuji kekeringan, kita masih diuji berbagai ancaman alam. Tapi insya Allah dengan usia 22 tahun ini, di pas tanggal 22 ini adalah angka yang mandar bilangkan. Lepu gitu ya, ini delapannya, 22 di hari ke-22. Maksud saya, apapun situasinya, mari kita bersyukur atas hari terjadi Sulawesi Barat ini. Dengan bersyukur, maka kedamaian hati baik para pemimpin, pejabat maupun juga masyarakat yang ada di bawah akan Allah akan menghadirkan ketenangan batin itu, saya kira.
0: Siap, terima kasih Bapak Ahli, Gubernur
2: siap.
0: Provinsi Sulawesi Barat, siap. Bapak Ustadz Hajrul Malik, kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Kita telah tiba di penghujung acara,

0: anggota Paskibraka Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025, di mana kedua perwakilan kita itu yaitu M. Deni Fikri asal sekolah dari UPTD SMA Negeri 1 Wonomulyo dan juga saudari Ismi Ulfaida asal sekolah dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Polewali Mandar.
1: Ya, selain penyerahan kepada siswa-siswi yang berprestasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan menyerahkan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, di antaranya ada Rendi dari siswa SMA Negeri 1 Simboro dan juga Saparudin siswa SMA LB Pembina Mamuju. Selain itu juga penyerahan beasiswa berprestasi kepada Ahmad Rifai siswa SMK Negeri 1 Mamuju.
0: Iya, dan juga nanti akan diserahkan penyerahan sertifikat dan penyerahan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam rangka program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang di mana yang akan menerima sertifikat yaitu Bapak Samsir yang merupakan warga dari Kabupaten Majene, Kecamatan Pambuang, Desa Bonde. Dan juga ada Bapak Andi Sumardin, warga Kabupaten Mamuju, Kecamatan Keluku, Desa Bebanga. Dan juga Bapak Derisa, warga Kabupaten Mamuju, Kecamatan Simboro, Desa Simboro. Dan yang terakhir ada Bapak Ardiansyah, yaitu warga Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Budong-Budong, Desa Barakang.
1: Ya, di momentum hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Barat ini, pemerintah provinsi sendiri tentu saja menyiapkan berbagai apresiasi ya, dan juga penyerahan seperti yang kita sonding tadi, ada penyerahan kepada Paskibraka Nasional dan juga penyerahan beasiswa kepada kurang mampu berprestasi, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menyerahkan beasiswa kepada 1.000 mahasiswa secara simbolis, yakni ini merupakan program Gubernur Sulawesi Barat untuk menjawab harapan masyarakat dan memastikan akses pendidikan putra-putri daerah Sulawesi Barat, menjadikan generasi muda dapat fokus belajar, berprestasi dan menuntaskan studinya.
0: Iya, dan juga ada penyerahan bantuan secara simbolis kepada 374 anak program Gerakan Kembali Bersekolah berupa perlengkapan sekolah dan juga beasiswa kurang mampu dan berprestasi, yang di mana ini merupakan program Gubernur Sulawesi Barat sebagai momentum untuk memastikan Provinsi Sulawesi Barat yang putus sekolah.
1: Ya, penyerahan sertifikat dan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, program Rumah Tidak Layak Huni, dan juga masih banyak lagi penyerahan-penyerahan apresiasi lainnya kepada warga Sulawesi Barat dan juga siswa-siswi yang berprestasi di Provinsi Sulawesi Barat di momentum hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 ini. Baik pendengar, tibalah kita di penghujung acara. Saya Asmi Saleh
0: dan saya Marhadi Umar.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran langsung kami di hari jadi ulang tahun di hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 yang disiarkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat. Sekian, kami undur diri. Saya Asmi Saleh
0: dan saya Marhadi Umar
1: dan beserta kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya
2: pesisir. Gandang Dewata, simbol kesatuan dan inspirasi.
3: Terus satu. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kami menyiarkan secara langsung jalannya puncak peringatan hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun dipusatkan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat. Saya Hafid bersama Bang Ucan di meja operator masih menemani Anda. Pendengar, kami lanjutkan di program acara selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
6: Lita Zen.

0: Halo Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandar Peranar Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya, yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, cafe experience, hingga kompetisi dan juga pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus juga mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-teman kalian dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat, tanggal 24 sampai dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz. Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
3: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
4: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
1: Baik.
4: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
1: Jadi ya,
4: mungkin apakah ini
5: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di Puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke Puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di Puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kalau Anda saat ini lagi sementara on the way, lagi di jalan, saya selalu mengingatkan, terutama yang lagi pegang setir, lagi mengemudi, tetap fokus berkendara, hati-hati di jalan, semoga tiba pada titik tujuan tanpa ada hambatan kendala apapun juga. RRI masih terus menemani Anda dalam perjalanan, semoga saja perjalanannya lebih menyenangkan dengan kehadiran kami menemani dengan pilihan lagu dan juga informasinya. Kalau Anda bergerak dari arah Mamuju Tengah ya, ke Mamuju, itu bisa mendengarkan RRI di jalan lewat frekuensi 96 MHz. Memasuki wilayah Majene, Anda bisa mengganti frekuensinya ke 100,2. Begitu masuk di wilayah Polman, juga Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,6. Dan tentu di luar Sulbar, di luar Indonesia juga tetap bisa mendengarkan kami di streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di website rri.co.id. Di kesempatan spesial hari ini, pendengar, dalam suasana memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun, juga pendengar sudah banyak yang dari tadi pagi juga bersama RRI menyampaikan harapan-harapannya ataupun juga sekedar menyampaikan ya ucapan selamat di hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun ini. Juga yang lain masih ada kesempatan kebersamaan kita sampai pukul 11 siang hari ini. Kali ini saya menemani Anda di segmen Halo RRI. Di Halo RRI, ruang bagi kita semua pendengar RRI, masyarakat Sulawesi Barat, untuk menyampaikan suara, menyampaikan informasi, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan-persoalan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik ya. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami pelayanan yang belum sesuai dengan harapan. Ada persoalan administrasi, persoalan kesehatan, pendidikan, masalah transportasi, infrastruktur, kemudian pelayanan pemerintahan, atau mungkin berbagai persoalan atau berbagai layanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian ataupun tindak lanjut. Nah, lewat Halo RRI, pendengar, Anda tidak hanya tentu mendengarkan, tetapi juga bisa ikut menyampaikan informasi itu, menyampaikan pengalaman yang terjadi di lingkungan masing-masing. Sampaikan informasi, keluhan ataupun juga aduan kaitannya dengan layanan publik, ya, informasi secara jelas, tentu dengan tetap santun, kami membantu Anda meneruskan informasi atau aduan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan, mendapatkan penjelasan ataupun juga tindak lanjut. Sekali lagi di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Selamat siang, ya pagi jalan siang untuk Ibu Haja Aslianisam. Sekedar menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Sulbar yang ke-22 tahun. Semoga di usia ke-22 tahun ini Sulbar semakin malakbi ke depan. Terima kasih Ibu Haja Aslianisam yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Semoga tetap terpantau dengan baik ya siaran RRI di sana ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, yang lain juga masih ada ruang kesempatan, saya tunggu sampai pukul 11.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Melabi Berkarya, Tumbuh, Terhubung, Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: bernyanyi dalam.
1: Terima kasih atas pilihan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergerak terus, sudah menit ke-55 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid masih menemani Anda, dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung juga pagi atau sudah siang ini, sudah jalan pukul 11 ya. Terima kasih yang pasti di ruang Halo RRI ini adalah ruang di mana Anda bisa menyampaikan informasi, menyampaikan aduan, menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik, dan tim RRI akan menindaklanjuti, meneruskan kepada pihak yang berkompeten, pihak yang berwenang untuk menjawab apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aduan-aduan Anda. Pelayanan publik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita berhadapan dengan pelayanan publik ketika kita misalnya mengurus administrasi, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, menyekolahkan anak, menggunakan fasilitas umum, maupun juga ketika kita membutuhkan berbagai pelayanan pemerintahan. Karena itu ketika kita menemukan pelayanan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat sebenarnya memiliki ruang untuk kemudian menyampaikan informasi itu, menyampaikan pertanyaan ataupun juga keluhan-keluhan. Jangan sampai persoalan yang kita alami ini hanya berhenti menjadi pembicaraan dari satu orang ke orang lain. Sudah biasa begitu, dan justru kalau semua memilih diam, persoalan yang sama kemudian bisa terjadi tanpa kemudian informasi yang sampai kepada pihak yang berwenang. Karena itu ruang untuk masyarakat berbicara, menyampaikan keluhan-keluhan atau aduan-aduan itu kami buka setiap hari di Halo RRI pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang belum bisa berkesempatan untuk bergabung di kesempatan siang hari ini, masih ada kesempatan untuk esok hari di program yang sama, karena untuk siang hari ini kami cukupkan sampai di sini. Program Halo RRI bersama saya Hafid, dan dengan demikian juga tuntas sudah rangkaian kebersamaan kita. Saya sudah menemani Anda sejak pukul 5 subuh tadi hingga saat ini, dan setelah ini ada rekan saya

Nita Wahyuni yang akan menemani Anda sampai pukul 18 sore nanti. Saya Hafid pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RR Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di siang hari ini. Kita berjumpa lagi di program acara kita di Moderasi Beragama untuk edisi 8 September 2020 di rri.co.id. Dan juga bisa pantangin di live Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda juga bisa meninggalkan komentar di sana, mungkin ada sesuatu yang menjanggal di hati yang ingin dipertanyakan, atau bisa di nomor dialog interaktif di nomor 0426232443 atau nomor 0822960909996. Ya, dan pendengar, sudah ada hadir bersama kami di studio Bapak Haji Usman SAG. Beliau ini selaku Seksi Bimas, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Mamuju. Ya, selamat siang, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, ini cuacanya panas.
0: Iya, beberapa hari ini kayaknya cukup lama ini panas kita ya.
1: Seluruh ini.
0: Iya, tapi semangat Maulidnya ini Sulawesi Barat kayak luar biasa sekali. Seperti pembahasan kita di siang hari ini. Oke, saya naikkan dulu sedikit. Mungkin bisa agak-agak dekat dikit, Bapak. Minta maaf ya. Oke, nah kita masuk di pembahasan kita nih tentang moderasi dan juga Maulid ya, Pak ya. Nah, di bulan Maulid ini menjadi momentum bagi

0: bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak, sebenarnya apa makna cinta kepada Rasulullah yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Bapak?
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, tentunya pada siang ini kita patut bersyukur pada Allah karena pada hari ini kita dengan kegiatan yang menjadi rutin yang dilaksanakan oleh RRI dan tema kita sangat relevan dengan bulan ini.
0: Iya.
1: Yani moderasi dan keterkaitan kehadiran atau kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tema bagus, cinta Rasul membawa kedamaian, untuk mengaplikasikan moderasi beragama. Jadi cinta Rasul, moderasi beragama. Nah, tentunya berbicara dengan maulid itu adalah bagian bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya itu orang mencintai sesuatu selalu disebut namanya.
0: Iya, dan ya, dirayakan juga.
1: Dirayakan itu, diundang dan sebagainya. Maka sebagai wujud rasa cinta kita kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita selalu bersalawat. Ini siapa kata Rasulullah bersalawat kepada Rasulullah, Allah yang membalasnya 10 kali. Dengan peringatan maulid ini kan banyak salawat, salawat. Jadi insya Allah ini untuk tentunya akan juga memberikan keberkahan-keberkahan dengan salawat. Nah, terkait maulid ini, maulud itu memperingati kelahiran, hanya satu manusia yang diperingati maulidnya. Tidak ada sebelum dan sesudah beliau, tidak ada yang diperingati maulidnya kecuali beliau. Yang diperingati adalah haulnya. Ada ulama besar meninggal dunia, maka kita peringati haul ke-10 tahunnya meninggal. Ini misalnya, atau orang tua kita, kita haul
0: 1000 hari.
1: Ya, 1000 haul.
0: 100 hari.
1: Haulnya bukan maulidnya, tetapi Rasulullah kita peringati. Jadi ini tentunya kita merasa kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan membawa perubahan yang sangat-sangat mendasar. Jadi kita bisa bayangkan dalam tarikh Islam, kita bisa baca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya itu hanya 23 tahun. 11 di Mekah, 12 tahun di Madinah, mampu merubah suatu jazirah yang tidak pernah ditemukan di dalam peta dunia, yang mana masyarakatnya sangat jahil. Tidak ada masyarakat jahil sejahil masyarakat Mekah saat itu. Ini sejahil-jahilnya nenek moyang kita Indonesia, tidak sama jahilnya orang Arab ini. Di mana jahilnya? Salah satunya adalah nenek moyang kita itu tidak pernah memakan Tuhannya.
0: Tidak
1: pernah memakan Tuhannya. Tapi orang jahil Arab,

0: ke Madinah. Mm-hmm. Ya, dia strip saat itu. Nah, kita tahu masyarakat Madinah itu tidak semuanya Islam.
1: Iya.
0: Ada Yahudi, ada Nasara. Tetapi dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibangun kerukunan umat beragama. Yang beragama Kristen tidak dipaksa untuk masuk Islam. Yang beragama Yahudi tidak ditekan untuk mengikuti agama yang dibawa Rasulullah. Sehingga itu disitulah pada awal itu makanya disebut Madinatul Munawwar. Begitu masyarakat yang penuh tatanan kehidupan yang dalam desa saling menghargai, saling menghormati, memberikan kebebasan sehingga dijelaskan itu adalah kundinu. Silakan melaksanakan agama, kami juga melaksanakan agama.
1: Itulah bagimu agamamu, bagiku agama.
0: Tidak ada saling memaksa. Ya itu saya rasa itu.
1: Iya, nah kalau ini Bapak, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikenal sebagai sosok yang membawa rahmat dan kedamaian. Nah, di kehidupan sekarang ini bagaimana ini kita dapat meneladani sikap tersebut dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Bahkan sesama Islam saja kita sudah ada perbedaan sedikit juga ini.
0: Ya, jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin yang besar, yang agung, mulia. Bukan karena pangkatnya, bukan karena status sosialnya, dan bukan karena dicari-cari jabatan itu. Tapi Allah memang memberikan amanah untuk mendapatkan itu. Nah, Rasulullah itu disebut rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya menjadi rahmat bagi umat Islam, tapi sekalian alam, seluruh umat baik dan seluruh ciptaan Allah. Jadi itu menjadi rahmat kedatangannya Rasul. Makanya dengan selawat-selawat yang kita sampaikan itu. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi saya sampaikan hanya dalam waktu yang begitu singkat mampu merubah suatu jazirah yang tidak ada ditepungkan dalam peta menjadi negara yang mercusua, menjadi yang disegani, bahkan berkembang sampai Andalusia. Di mana letak kesuksesannya? Minimal ada ini pada kesempatan saya pendengar yang sama-sama saya muliakan, mungkin ada beberapa sebab kenapa Rasulullah sukses itu dalam waktu singkat. Yang pertama ini, Rasulullah sukses dalam menjalankan amanah baik sebagai kepala negara maupun sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, Rasulullah ini karena dilatar belakangi dengan ujian demi ujian yang tidak ringan. Jadi Rasulullah menjadi kepala negara itu tidak langsung sinsalam, tetapi melalui proses yang panjang. Siapapun kita, ini terutama para generasi-generasi muda kita, semua agama ini, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, apa yang menjadi cita, harus memerlukan pengorbanan. Tidak bisa sekarang sinsalabin karena tidak seperti kerajaan meninggal langsung digantikan. Tidak, harus melalui proses yang panjang. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat bagaimana ujian di mama ibunya pergi menziarahi kubur bapaknya. Ibunya jatuh sakit dan meninggal di situ. Yatim piatu di usia 6 tahun. Bagaimana kira-kira kalau kita yatim piatu 6 tahun? Ini betapa ini bisa kita bayangkan. Bisa kita lihat, coba kita lihat di panti-panti asuhan sana, melihat anak-anak kita yang ada 5 tahun, 10 tahun. Tatkala kita masuk di panti asuhan, kemudian berhamburan keluar memandang kita, matanya bercaca-caca, apakah ini orang tuaku? Ini. Dan itulah yang dialami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan anak-anak kita, karena kedua orang tuanya masih belia dia temannya. Kemudian berpindah ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat sayang kepada cucunya, tapi usianya Abdul Muttalib juga tidak panjang. Usia 8 tahun Nabi Muhammad saat itu, kakeknya meninggal dunia. Lengkap penderitaannya. Kemudian berpindah ke pamannya Abi Talib, bapaknya Ali. Abi Talib sangat sayang kepada keponakannya, tapi hidupnya miskin saat itu. Banyak anaknya, Abi Talib banyak bersaudara. Sehingga di usia 8 tahun Rasulullah sudah

0: kerja keras, banting tulan untuk kelangsungan hidupnya dengan menjadi pengembala kambing saat itu. Nah, ada mungkin bertanya, kenapa kambing digembala? Kenapa bukan onta? Onta kan makhluk binatang yang besar di Mekah, di tanah Arab saat itu. Atau mungkin kuda dan sebagainya. Ternyata pendengar, kalau kita baca buka literatur, ternyata itu hampir semua nabi dan rasul diangkat oleh Allah diawali dengan menjadi pengembala.
1: Oh, ya. Berarti ada sesuatu yang spesial.
0: Ada hikmahnya nanti kita jelaskan. Ya, pengembala. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah merupakan pengembala yang paling banyak kambingnya, dombanya saat itu. Sehingga Nabi Ibrahim saat itu hampir setiap hari berkurban. Dia potong kambing, dia potong dombanya. Setiap orang lewat di muka rumahnya dipanggil untuk makan. Tanda banyaknya itu. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kelangsungan hidupnya di usia belia, dia tidak pernah merasakan bergembira. Karena itu tadi ujian demi ujian menjadi pengembala kambing. Ini kambing saat itu. Dan disitulah menjadi pengembala kambing yang sangat jujur. Nah, bertanya, kenapa kambing? Ya, orang tua, saya pernah bertanya pada orang tua, binatang yang paling susah diatur apa? Orang tua mengatakan, dari sekian binatang itu yang paling susah diatur itu kambing. Ya, kambing. Maka kalau ada orang sukses mampu menjadi pengembala kambing dengan baik, maka manakala nanti di saat dewasa diberikan amanah tanggung jawab, maka dia mampu laksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menjadi pengembala kambing yang sukses saat itu. Maka tatkala diberikan amanah yang begitu besar menjadi pemimpin umat, menjadi kepala negara, dia mampu menjadi kepala negara yang sukses dan rasul saat itu. Bisa kita Madinatul Munawwarah. Kenapa kami? Bisa kita lihat. Ini itu tanda jahinya itu kambing ya. Itu. Iya. Coba kita lihat kalau orang tua kita kan Imam Mujum Mamijene 50 kali banyak kambing. Nah, hampir setiap kepala rumah tangga di Polewali Majene itu banyak. Orang Majene di sini pasti pelihara kambing. Coba kita lihat. Kalau pagi hari ya, kambing itu sifatnya kalau pagi hari baru dibuka pintu kandangnya langsung berhamburan tanpa menunggu aba-aba. Itu tanda jahilnya kambing. Tidak apa. Nah, masyarakat kita juga sebagian di situ itu tanpa diberikan petunjuk langsung bergerak, dia hasilnya tidak baik.
1: Dan, provokasi gitu.
0: Ya, itu salah satu. Yang kedua, kalau kambing itu kita mau ke bawa ke barat, arahkan pergi ke barat, pasti lari ke timur.
1: Itu. Oh iya iya iya, ya. Saya
0: kalau nih. Kita mau bawa ke kanan, pasti lari ke kiri. Itu kambing. Ini kalau ada kambing ada talinya di lehernya kita tarik pasti pasang kuda-kuda tidak mau bergerak. Itulah contoh masyarakat. Sebagian masyarakat kita, tapi insya Allah tidak ada di Sulawesi Barat atau Sumatera. Kalau dibawa ke timur larinya ke barat. Bawa ke kanan, ke kiri. Kita panggil baik-baik, ayo pergi kita sholat ke masjid. Lewati masjid atau sekalian tidur. Misalnya, tapi insya Allah tidak. Itulah masyarakat. Sehingga Rasulullah tatkala diberikan amanah ini dia mampu. Oleh karena itu yang pertama, yang kedua dengan ujian yang begitu ringan itu ini yang dialami Rasulullah sehingga dia melaksanakan tugas itu dengan baik karena melalui proses yang panjang, ujian demi ujian ini itu. Nih, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kunci suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam menjalankan tugas-tugasnya baik sebagai kepala negara, rasul maupun kepala rumah tangga selalu mengedepankan moral pop, akhlak, budi pekerti. Jadi ini akhlaknya. Jadi siapapun kita selalu harus memberikan kecontoh. Kalau kita mau diikuti harus memberikan keteladanan. Ini pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang selalu memberikan keteladanan kepada masyarakat. Banyak di antara kita, banyak pejabat atau banyak pemimpin yang diberikan, yang menjadi pemimpin tidak sukses karena tadi tidak mampu memberikan contoh. Dia suruh misalnya di musim kemarau ini ini tentunya banyak disuruh, dia suruh anak anggotanya untuk kerja bakti, dia berdiri saja. Seharusnya dia ya, rasul tidak. Rasul manakala dia mengasalkan harus kita begini dia. Kata Rasulullah, saya tidak akan memerintahkan kepada umatku kecuali sayalah yang pertama lakukannya. Kalau dia mengatakan saudara-saudara agama kita diperangi orang kafir, mari kita pertahankan akidah, pertahankan Islam. Dia menjadi panglima perang yang terdepan. Contoh.
1: Pertanyaan dari pendengar ini masalah Maulid Pak Ustaz. Ini dari Alif Hakim 9674 ini.
0: Iya.
1: Bagaimana menyikapi fenomena acara Maulid hari ini yang kerap diwarnai pemborosan, kemudian rebutan makanan, pemusatan perhatian pada kemewahan seremoni daripada substansi ajaran Nabi?
0: Iya, begini. Jadi ini saya juga ingin mengatakan terkait moderasi beragama ya. Dalam itu empat pilar moderasi beragama. Saya nanti masuk ke sana. Empat pilar pertama itu NKRI harga mati. Yang kedua adalah anti kekerasan. Itu moderasi. Yang ketiga adalah bagaimana menjaga kebangsaan kita. Yang keempat adalah menghargai budaya-budaya yang ada, budaya lokal yang ada,
1: termasuk Maulid ini.
0: Maulid itu seperti pisang berbuat telur, pisang berbuat songkol, dengan berbagai pernak-perniknya itu adalah budaya yang ada di masyarakat. Karena tidak semua, tadi kita sampai ke sebelum acara ini, kalau kita di Arab tidak ada itu pisang berbuat telur
1: Maulid.
0: Kan, jangankan di Arab, di Jawa saja itu palanya yasinan, barasanji dan sebagainya, tahlilan dan sebagainya. Nah, budaya kita khususnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat memang begitu. Karena dalam kemana, kenapa para ulama kita itu memasuki, membawa Islam itu dengan mengikuti adat masyarakat itu. Dan mungkin sudah ada memang seperti itu budaya-budaya itu, masuklah dengan diselipkan nilai-nilai agama sepanjang tidak bertentangan. Nah, mengenai itu tadi, insya Allah itu karena keberkahan ini kan kita bermaulid mencari keberkahan-keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya itu banyak seremoninya, banyaknya itu dan sebagainya, itu saya bilang itu adalah budaya yang mana yang penting. Karena begini, ini memang itu tidak seru itu rasanya bermaulid kalau tidak berebutan.
1: Berebutan telur biasanya.
0: Itulah berkahnya mungkin. Tidak seru itu kalau ada maulid dibaca-baca itu
1: ribut itu. Apalagi kalau anak-anak itu ajangnya ini.
0: Karena di situlah keseruannya itu. Nah, kenapa ada seperti itu? Ini kenapa ada songkolo? Kenapa ada telur? Kenapa ada pisang? Misal ada beberapa maknanya, banyak maknanya itu. Nah, ini itu maknanya, itu banyak filosofi yang harus ditanamkan kepada masyarakat kita, anak-anak, terutama anak-anak kita, karena di era sekarang ini jangan sampai nanti anak-anak kita ditanya apa itu maulid, lebih tahu itu pilih-pilihnya yang apa dan sebagainya, sandiwara daripada maulid. Karena makanya itu orang tua kita, para ulama itu memberikan makna seperti pisang. Apa maknanya pisang? Pisang itu memiliki nilai jual yang tinggi. Coba kita lihat ya, ada pisang itu, pohon pisang. Itu pisang ini tidak akan pernah mati sebelum berhasil dalam perjuangannya. Coba kita lihat. Coba kita lihat pisang. Kalau belum keluar pucuk buahnya.
1: Iya, biarpun ini cuman di ini.
0: Coba bahkan kita lihat. Kalau belum ditebas, besok pasti muncul pucuknya. Ditebas pasti muncul pucuknya. Karena belum belum hasil perjuangannya. Nah, setelah berbuah baru itu. Nah, yang kedua, tidak ada dari mulai dari akarnya sampai daunnya, buahnya pun tidak bermanfaat. Apanya yang tidak bermanfaat pisang? Ini. Daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, jantungnya bermanfaat jadi sayur.
1: Bahkan batangnya ada yang
0: dimakan binatang.
1: Ada juga
0: makan jantungnya di dalam dimakan jadi sayur. Jadi tidak, makanya itulah maknanya adalah bagi kita ini para generasi muda, jadilah orang yang bermanfaat seperti pisang. Itu bermanfaat seperti pisang.
1: Tahan dulu Bapak. Ini selalu bunyi-bunyi terus. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dari siapa, di mana ini, Bapak?
2: Dari Batam. Aman Galuh Lombok.
1: Oke. Iya, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menarik Pak pembahasan yang saya kaitan dengan Nabi kita Muhammad
0: Rasulullah. Iya, iya, Allahumma salli ala Muhammad.
2: Tadi dalam penjelasan tentang ada beberapa sekaitan dengan Maulid.
0: Iya.
2: Maulid itu kalau tidak salah itu mulai dilakukan sejak kurang lebih 300 tahun. Kalau saya tidak salah 300 kurang lebih 300 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya.
2: Kalau enggak keliru itu diprakarsai oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
0: Iya. Ini dia Al-Barasanjinya.
2: Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin di situ juga muncul Al-Barasanji.
0: Iya.
2: Apa sementara setelah ketika Nabi kita wafat ada pesan yang dia tinggalkan. Dia sampaikan bahwa ada dua hal yang saya tinggalkan yaitu Al-Quran dan Sunnah.
0: Iya.
2: Nah pertanyaannya kemudian ketika kita bicara hal ini, apakah Maulid ini ada dalam Al-Quran? Kemudian apakah ini menjadi sunat beliau? Itu satu. Kemudian ketika kita bicara tadi tentang kebahagiaan, bahwa Nabi kita tidak pernah bahagia setelah umur 6 tahun sampai 8 tahun karena dia kerja keras. Sementara yang saya yakini bahwa beliau itu selalu bahagia karena dia mampu menjalani hal-hal seperti itu. Dia, karena kebahagiaan diukur itu pada kesabaran, syukur dan sabar. Tolong dijelaskan Pak sekitar itu kebahagiaan ukurannya apa, karena memang dia adalah manusia paripurna. Manusia terpilih. Jadi kalau dikatakan bahwa dia tidak bahagia, maka ada beberapa hal yang harus kita kaji dalam hal ini. Saya rasa makasih.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galuh Lombok ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak. Jadi ya tadi saya jelaskan itu kesuksesan Rasulullah. Saya yang terakhir dulu baru nanti.
1: Iya.
0: Supaya saya ingat. Itu bahwa salah satu kunci kesuksesannya Rasulullah karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi. Saya jelaskan tadi begitu. Ini. Tetapi yakin ya Pak bahwa ujian itu Allah sudah atur. Yakinkan itu kalau ujian itu diuji oleh Allah. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Rasulullah sejak itu tidak pernah merasakan seperti apa yang dirasakan anak-anak kita sekarang dengan ujiannya demi ujian itu. Itu secara fisik, tapi pasti maknanya tidak seperti itu, Pak. Ya, pasti kalau kehendak yang lain, tentunya dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, ini hanya saya menyampaikan secara kasat mata, secara lahirnya bahwa itu. Tetapi terkait bagaimana, karena dia Rasulullah itu adalah manusia pilihan Allah SWT, setiap yang diberikan pasti diujikan untuk diujikan, pasti ada hikmah-hikmah yang terkait. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sendiri. Hanya kita hanya umatnya bahwa itulah kita memberikan, karena untuk memberikan sugesti kepada generasi-generasi muda kita bahwa tidaklah mudah untuk meraih kesuksesan tanpa melalui perjuangan yang keras sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi. Nah, yang kedua ya ini betul bahwa Allah Rasul itu meninggalkan dua, yaitu Al-Qur'an wasunnah. Ya jadi al-waris ya kita. Nah pertanyaannya yang betul itu peringatan Maulid ini baru dilaksanakan ya sekitar 3 abad setelah Rasul itu pada masa Al-Ayyubi. Itu terjadi perang salib di situ. Ini perang. Nah, peperangan perang salib itu dan itu lama Pak, bertahun-tahun antara Islam dengan itu orang-orang Kristen saat itu berperang, makanya disebut perang salib.
1: Iya.
0: Nah, sebagai Falima perang Al-Ayyubi itu mengumumkan siapa yang bisa menciptakan sastra atau kitab yang bisa mengangkat semangatnya umat Islam itu. Maka itu lewat sayembara, maka lahirlah Al-Barasanji.
1: Oh, yang di itu biasanya kan, dibacakan ya, saat ada kesyukuran di situ, itu kan, juga di sana.
0: Itu penyemangat di situ. Jadi nah, pertanyaannya adalah ini, apakah ini sunnah Rasulullah? Tidak. Memang kalau kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim, memang ini tidak dilaksanakan seperti apa yang kita lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulidnya itu. Ini. Jadi tetapi ingat Bapak-bapak sekalian, inikah para ulama-ulama kita ini, kita kan ini bukan ulama, tapi ulama-ulama kita Imam Syafi'i dan sebagainya, terutama kita di Sulawesi Barat ini, ulama-ulama besar kita ada Guru Ta'iman Lafeo. Ini kan memperingati.
1: Ya, di Sarabose
0: tidak mungkin
1: juga.
0: Ya, di Sarabose itu setiap tahun itu menjadi itu
1: patokan perayaan Maulid ini.
0: Sudah menjadi sudah tradisi, dan itu akan ini disiarkan, itu menjadi budaya di Majene itu. Dan seandainya itu dilarang, itu maka tidak mungkin ini tidak dilaksanakan, karena mereka lebih paham hukumnya dan sebagainya. Intinya ini Mauli ini, kita itu bagaimana dengan Mauli untuk bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melekat ini. Yang kedua, apal adapun pernik-perniknya itu adalah budaya itu tadi. Empat pilar moderasi beragama adalah salah satu adalah menghormati, menghargai budaya yang ada di masyarakat selama tidak bertentangan. Iya. Termasuk itu tiri kan budaya masyarakat itu.
1: Nah, naik kuda juga termasuk.
0: Iya, itu budaya, kuda patuduknya misalnya. Jadi itu. Nah, Rasulullah SAW, memang Rasulullah tidak bermaulid tadi, sebelum kita bicara saya jelaskan sedikit tadi. Memang Rasulullah bermaulid tidak seperti bermaulidnya kita tadi. Ada songkol apa dan sebagainya, ada pada sebagainya. Tetapi pada zaman Rasulullah, pada masa hidupnya Rasulullah memperingat melaksanakan suatu hari itu Rasulullah, jemaah para pendengar, Rasul itu dia puasa Senin, setiap hari Senin puasa sunat, ya. Puasa sunat, ya. Suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda setiap hari Senin berpuasa?" Apa jawab wahai sahabatku? "Saya berpuasa setiap hari Senin karena saya lahir pada hari Senin."
1: Berarti cara dia merayakan
0: hari lahirnya. Intinya, jadi saya berpuasa memperingati, menghargai kelahiranku dengan berpuasa. Jadi Rasulullah itu memperingati maulidnya lewat berpuasa, bahkan sekali satu minggu, bukan sekali satu tahun, hampir setiap minggu berpuasa. Setiap minggu berpuasa. Jadi itu tak hanya berbeda, dia memperingatinya dengan puasa. Umat kita ini khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, mungkin peringati maulidnya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah lewat tadi itu ada songkol, ada pisang, ada telur. Tetapi di Jawa juga apa? Mungkin yang lain juga persenian dan sebagainya. Intinya memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagian rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu Pak, mungkin tidak pas, tapi intinya bahwa kita memperingati ini Maulid ini dalam rangka itu tadi, kita ingin menanamkan nilai-nilai kepada remaja anak-anak kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya.
1: Iya, nah sebelum kita lanjut kembali, Bapak, mungkin kita jeda sejenak dulu nih. Iya, dan pendengar, kami akan kembali moderasi beragama sesaat lagi nih. Tetaplah bersama kami.

Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland Spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang kumengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti, hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilakan menggunakan peralatan masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, untuk Indonesia lebih bertoleransi.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatunlah tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di program acara kita di siang hari ini, moderasi beragama dengan tema Cinta Rasul yang membawa kedamaian, mengaplikasikan moderasi dalam keragaman bangsa di bulan Maulid. Dan yang berinteraksi bersama kami di nomor 0426-2322-43 atau nomor 0822-960-9996. Ya, dan ini selangsung saya ini ya, dari tadi ini bunyi-bunyi terus teleponnya. Saya mungkin langsung angkatnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di mana ini, Bapak?
1: Dengan Pak Rahim ya, dari Balan ini, Pak.
0: Pak Rahim, di Balan ini, Pak. Ya, silakan pertanyaannya.
1: Oke, jadi singkat saja, Pak, karena ini momennya jadi karena saya mengingatkan di masjid, kalau mama-mama itu dan ibu-ibu kalau belum peringati akan bawa makanan kol, jujur, telur dan pisang dan lain sebagainya. Tapi namun setelah ada di masjid, ya, belum habis salawat dan doanya Fahim itu sudah dibagi. Bahkan dia dibawa pulang. Jadi bagaimana ini menurut Islam, Pak? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa ditangkap Pak Ustaz ya, ini maksudnya?
2: Jadi hampir sama tadi.
0: Iya, masalah ini.
2: Lemo. Jadi memang seperti itu mungkin, Pak. Jadi itulah mungkin makna maulid jinyo, karena karena bermaulid itu mau kita bergembira, terutama anak-anak kita. Dan saya melihat setiap kita mengikuti maulid, jadi ya belum selesai doa berasanjinya kalau kita berberasanji, belum selesai doa itu sudah itu. Dan tidak hanya anak-anak, orang tua juga biasa ikut-ikutan dalam. Dan disitulah barangkali makna nilai yang ingin kita dapatkan lewat pengatan maulid itu. Jadi selama menurut kami bahwa selama peringatan maulid yang kita laksanakan tidak ada anarkisnya, tidak ada perkelahiannya, dan lain-lain sebagainya, itu ya boleh-boleh saja. Karena saya melihat ada panitianya yang memantau di situ. Kalau beributan itu hal biasa, enggak. Misalnya, bahkan pernah saya ikut maulid, saya di Bangka itu makanannya itu berair dan sebagainya, karena belum selesai acara langsung berhamburan anak-anak, orang tua itu dia tendang itu tempat itu dikena saya itu. Tapi mau kemana tidak, karena itulah kemana, karena kita memperingatkan, karena mencintai sesuatu itu harus bergembira, jangan marah-marah. Itu salah satunya jadi mencintai. Nah, itu saya rasa itu. Jadi terima kasih banyak, Pak. Inilah salah satu bentuk empat pilar moderasi beragama, dan inilah yang menjadi hasanah, ya, hasanah khususnya kita masyarakat Indonesia, dan khususnya kita masyarakat Sulawesi Barat. Dengan adanya, coba kita lihat, Pak, coba kita lihat di tempat lahirnya Islam di sana. Islam tidak ada itu agama lain, tidak ada satu saja. Tapi kenapa itu tadi? Kenapa selalu bermusuhan antara Iran dengan Irak, antara Iran dengan Korea dan sebagainya? Itu tadi karena hasanah-hasanah itu tidak yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini yang mengaplikasikan lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi budaya, tradisi dan menjadi kebanggaan kita. Saya rasa itu perlu menjadi kita berbangga dengan adanya itu. Karena begini, coba kita lihat betapa mulianya bulan Maulid. Ini saya ingin menuliskan betapa mulianya bulan Maulid ini. Banyak berkah di situ. Betul-betul berkah. Oleh karenanya itu, Bapak sekalian, coba. Itu nilai satu telur, tapi kalau telur maulid, betapa bergembiranya, bersyukurnya orang ini bawa ini ada telur, telur apa? Maulid. Dia sangat bersyukur, dia cuma kegembiranya satu telur. Tapi coba kita kasih dengan telur biasa, ada telur berbeda itu, tidak berterima kasih itu, karena satu saja telur biasa. Tapi telur satu biji, betapa bergembiranya diambil, dimakan, dikasih makan anak-anaknya, berkahnya, berkahnya, berkahnya ini. Dan insya Allah berkahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat peristiwa, lewat maulid itu.
0: Kadang juga masyarakat bilang, ya rasanya beda gitu, beda yang aja gitu. Ada kayak ada yang dirindukan dari itu.
2: Dulu saja.
0: Iya, ini ada lagi Bapak pertanyaan nih kita di siang hari ini. Dari pertanyaan di YouTube ini. Dari Baiklova. Ini lama muju. Penjelasan Ustadz Usman tadi, Rasulullah lahir di tengah masyarakat mengalami masa jahiliyah. Lalu beliau membawa rahmat. Bagaimana semestinya kita menyikapi perbedaan dan saling menghormati?
2: Iya. Iya, bagus. Jadi ini terkait kan, ini kan moderasi. Jadi Islam itu

0: Nah, ini moderasi, ini ikhtilaful ummah rahmah, kata Rasulullah. Perbedaan-perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat, manakala dia mengedepankan akal yang baik. Islam misalnya, ada kelompok misalnya Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Wahda, ada Hidayatul, dan paham dan ormas-ormas agama lain di situ, tentunya dalam menjalankan yang sifatnya muamalah banyak yang berbeda-beda, tetapi insya Allah syariatnya itu sama di sana. Kalau yang sifatnya sunnah itu tidak ada masalah, makanya kita hargai. Jadi kita tidak boleh jadi makanya inilah moderasi beragama. Ia ada suatu sikap menghargai orang lain, menghargai paham-paham orang, tidak memaksakan paham kita kepada mereka. Itulah orang beragama moderat. Jadi misalnya kita lihat, Pak. Sekali lagi saya sampaikan, di Arab cuma satu Islam saja. Tetapi kenapa bermusuhan? Kita ini alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita umat Islam, dari umat yang lahir beberapa ormas-ormas Islam yang terbesar. Tetapi dengan ormas Islam yang besar itu menjadi penopang tegaknya, begitu pula agama lain, agama Kristen, ada beberapa sekte Katolik, ada kemudian Hindu dan Buddha, semuanya itu. Makanya sehingga kita kedepankan sekarang, terutama Kementerian Agama ini selalu mengatakan bahagia jadilah Kementerian Agama yang berdampak, jaga kerukunan. Salah satu 8 program Kementerian Agama adalah bagaimana menjaga kerukunan umat beragama. Karena dengan rukunnya kita umat semua agama, maka insya Allah bangsa kita akan tenang, pembangunan berkelanjutan, dan insya Allah limpahan-limpahan keberkahan. Kan kalau kita selalu bertengkar, kan tidak ada, Pak. Ini coba kita lihat saudara-saudara kita di sana, karena pertengkaran hanya perbedaan-perbedaan. Sehingga oleh karena itu, untuk menyikapi, kita tentunya kedepankan saling menghargai. Ini sudah jelas, silakan Anda yang melaksanakan agamanya, silakan. Maka itu insya Allah ini salah satu bagian dari 4 pilar beragama, dan itulah bentuk beragama yang moderat. Dan ini tidak hanya sekarang. Tadi RRD saya dengar tadi bagaimana di ruangan makan agama Islam tidak disiapkan di situ babi, kemudian agama Hindu tidak disiapkan sapi di situ, kan agama
1: toleransi,
0: toleransi namanya, karena orang Hindu itu sangat memuliakan sapi. Makanya kalau kita kasih sapi, maka itu namanya tidak dihargai. Itulah bentuk toleransi. Dan ini yang sudah dicontohkan 4 abad yang lalu, 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya awal sampaikan bahwa di Madinah itu tidak hanya Islam, ya, tapi sudah ada agama sebelum agama Islam. Ada agama Nasrani, ada agama Yahudi. Datang Islam, maka disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tatkala menghadapi orang-orang kafir, semuanya ini menghadapi orang Kristen, orang Yahudi, Islam bersatu mempertahankan negara itu. Dan salah satu contohnya bagaimana Rasulullah menghargai perbedaan, moderasi beragama itu Rasulullah pernah suatu hari, ya, ada Kristen mau beribadah, ya. Maka Rasulullah mempersilahkan orang Kristen itu beribadah di serambi Masjid Nabawi. Sama dengan dengar tadi itu di RRI cuma gitu. Di orang Kristen persilakan. Dan itulah bentuk, dan disitulah inti dasarnya bagaimana Rasulullah lahir sebagai pembawa cinta untuk kedamaiannya.
1: Ya, ini kita sudah di pukul 11.57 nih, sisa beberapa menit lagi. Mungkin penutup kita di siang hari ini, Bapak, nih yang ini disampaikan.
0: Ya, saya tutup. Jadi tadi alhamdulillah pendengar RRI yang saya hormati, bahwa kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan reformis yang ulung. Salah satu tokoh yang menurut Stoddard, ya, dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan yang pertama. Ini kenapa? Itu tadi, dalam membawakan ajaran menjadi pemimpin kepala negara, tadi saya jelaskan tadi kesuksesannya Rasulullah, salah satunya adalah sampai tadi di latar belakang kehidupannya, yang kedua melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mengedepankan akhlak.

0: ketiga itu satu kata dengan perbuatan. Oleh karenanya, siapapun kita pemirsa, pendengar, mari kita satu kata. Kalau kita orang tua, komitmen dengan kata-kata kita. Kalau mau kita diikuti anak-anak kita, satu kata dengan perbuatan. Sebagai pimpinan organisasi, kalau kita menghargai anggota kita, satu kata dengan perbuatan. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah, satu kata perbuatan. Kalau kita mau anak-anak kita mau belajar mengaji, kita orang tuanya dulu mengaji. Kalau kita mau menginginkan anak kita selalu bangun salat subuh, maka kita orang tuanya dibangun salat subuh. Jangan berharap kita orang tua anak kita mau mengaji kalau orang tuanya tidak pernah dengar mengaji. Dan jangan kita harapkan anak-anak kita mau salat subuh kalau orang tuanya sendiri dibangunnya jam 7. Saya rasa itu, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa mengedepankan melahirkan nilai-nilai cinta kita kepada Rasulullah, semakin menguatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cinta kita kepada Rasulullah, keberkahan-keberkahan senantiasa kita dapatkan insyaallah. Saya rasa itu, saya tutup Allahu mafi ila aqami tariq minallahi musta'ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak tidak terasa ini waktu di siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya dengan mengungkapkan kecintaan melalui lisan, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk moderasi beragama di edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasional hingga internasional, kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FC Pula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Bea, nyaku inak izin maturandang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minak sa amian. Karya ule o senangku samerot RRI ai ketutup lako. Wetoro baterangan ule pos tetawa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulur itu mandar yang sana, Pak Pirani gari-gari itu mandar.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Marang ya lu Sugi.
0: Iya, tetap tuh apa? Siaran
1: apa?
0: Siang hari. Kecuali siaran malam hari.
1: Iya. Lagian ya kan,
0: ande lampa Lona rapa mirio nariam mo bayangan-bayangan.
1: Apa bayangan apa?
0: Hujan.
1: Oh, hujan syabah.
0: Deh. Warita deh.
1: Tapi mau wita deh ungnya nih, ay. Tahu lu mana TV ada do alo, ay memang apa dia?
0: Mami ada.
1: Iya, kayaknya belum ada tanda-tanda ini.
0: Dari para biasa mai, tapi dia tuh satu fenomena melalui dibahas.
1: Apa dia?
0: Biasa mau marawiang, jolok mai.
1: Iya.
0: Tetap tutup pamariri di talon nawang.
1: Tapi mariri, mama, mariri di talon nawang.
0: Mariri sana lebih biasa. Jolok mai, tapi mamanya jarang itu. Kira-kira apa dia mas sawai? Ya,
1: nanti sepandai turun mariri mak, pita ulai nawang ya mak, mulung ya lo.
0: Dan marawiang.
1: Biasa-biasa saja.
0: Biasa di zaman-zaman dulu ya, sore hari itu.
1: Satu dia nak pawai sih, iya dia. Bahasa gaulnya sekarang senja. Ya senja di barat ya.
0: Beda.
1: Beda.
0: Muak senja itu sangat sangat sore ya. Sore. Tapi ini biasanya muak marah-marah wellah biasa.
1: Oh iya.
0: Kuning sekali
1: iya.
0: Itu. Tapa biasa mau tapa mau biasa tembawe daro lambah.
1: Nak nawa nawa tuan tu ayam buat tu mati bea ne. Bicara
0: ya, ya. Tapi sekarang jarang kan.
1: Allahu alam
0: bisawab.
1: Anda paling dah lele wita.
0: Ya palaga deh.
1: Mungkin kapan deh di dia dulu arek tadi mak isan deh. Apa masalahnya itu
0: terjadi? Iya,
1: apa deh. Maknanya? Dan untuk bahasa ini anu.
0: Pura tapi biasa di suasana itu juga sesuatu yang biasa dirindukan deh. Ya muak mariri lawan di Tanah Awang. Ada kenangan-kenangan tertentu tuh kan gitu biasa masa kecil.
1: Namanya.
0: Mau ya masa kecil.
1: Mau
0: saya lawan demi Anda wisan. Kenangan apa tuh dia biasa na.
1: Iyalah. Ya, oke. Jadi masa jalanan lu lari tadi mami lu bergabung lima.
0: Ya langsung itu main di kantor.
1: Langsung di kantor atau mau halo-halo.
0: Anda mau malam mamanya?
1: Ngapain?
0: Langsung mami tiri kantor mamanya.
1: Masa sana nau lah. Motong duit itu pitung-pitung alo di tangan lalang.
0: Kepala kak di ya, 0822-9609-0996 ya. Atau 0426-232-2443
1: Sugi.
0: Iya.
1: Dia mau lebih tule yang
0: apa dia?
1: Irwa Rio Tomindolo Tamu Makwani nomor apa nasanya?
0: Apa nasanya? Nomor?
1: Lomor.
0: Apa?
1: Lomor.
0: Lomor.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Gak bisa, lomor.
1: Iya.
0: Gade-gade Tomandar. Oh, ini utama demikian nanti ya.
1: Halo, assalamualaikum. Gade-gade Tomandar.
0: Gare-gare Tomandar.
1: Iya, momo nih Sugi.
2: Gare-gare Tomandar.
0: Gare-gare Tomandar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Topolena. Iya lu luar reta.
2: Topolena ini boleh bali.
1: Minna imuane sana suarana Sugi.
2: Iya we, mau lagi.
1: Lanjut kedengaran lu Sugi.
2: Eh Sugi.
1: Oh Sugi yo.
2: Marang ya Allah. Marang ya Allah nopat we.
1: Alhamdulillah.
2: Ya alhamdulillah.
1: Iya.
2: Yang badi lupa-lupa.
1: Asal anda sih lupa-lupa.
2: Iya. Asal anda tuh sih lupa-lupa ya.
1: Dek, nanti rasa sih lupa-lupa ya Maulana.
2: Iya, emang sih lupa-lupa ya. Sangi malu lah itu.
1: Si Undo nih deh. Dale, si Pak.
2: Ya.
1: Ya, Maulana.
2: Iya.
1: Ruah mandi mati nguran di Polewali.
2: Ain dapat ruah urat sama di Polewali.
1: Iya. Jadi dia tuan itu lo malah tu pare mak nawaye.
2: Ya ima. Air milau ni. Kita lawa apa?
1: Oh iya iya.
2: Kam milau.
1: Iya iya iya. Okey pak ya. Nah. Iya di malam biar kata Maulana.
2: Ya lagu ni.
1: Hah?
2: Lagunya Junaidi.
1: Judulnya
2: Tali-tali Waliang.
1: Tali-wali Waliang.
2: Ya, tali-tali.
1: Oh iya iya iya.
2: Ya, salah-salah lawe.
1: Ye.
2: Keluar lawe. Ya, di Kaimu, Anai Bobi. Di Farahin di Pembua.
1: Iya.
2: Di Salman di Galungo.
1: Oh iya.
2: Sidang di foto dia tu di Cipendi di bunga kota Kembang Ini karena jago nih. Mari.
1: Mesa pai.
2: Kalinda ada mati nih.
1: Ya. Ake kalinda dakmu. Apa lebar itu?
2: Ya, nawari mati. Kalinda ada lagi. Sejauh saya
1: nih. Ya, ya, ya, ya.
2: Nawari.
1: Hei. Ye.
2: Nawari mati. Habis kecawan naik kami. Tiba oh naik. Habis kecawan. Apa nih onde onde. Habis dilalak,
1: iya, marah satu ini kalian dada mu Maulana.
2: Iya iya.
1: Iya, oke Maulana.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya. Hey, halo.
1: Iya.
2: Iya, yang ganda nama dapat peraminda kan? Matare. Apa? Iya, mau dia roy pon dia.
1: Iya, mua, memuah nasa misi iya mu. Memu nasa memu.
2: Ya, selamat mati, mati yang berhubungi.
1: Ye.
2: Mudah-mudahan ya, yang berengabai kesehatan.
1: Amin. Tabarakallah. Iya.
2: Studio, oke, makasih banyak.
1: Ye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
0: Ye.
1: Andai si tengan deh, upake deh ITN naik, anai dong.
0: Iya, memang berbeda kualitasnya.
1: Jari, tiapa yo itu yang musa adingo.
0: Sabar. Ya, itu jawabannya.
1: Ikhlas.
0: Iya, toh.
1: Baik.
0: Ya, pala kada DP mai kembali partisipasi ta 082969090996 tadi eh.
1: Ya.
0: Halo gade-gade Tomandar.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum gade-gade Tomandar Kak Sugi Kadia.
1: Iya.
0: Toh ini foto nah, tapi.
3: Sesan ada. Kak Dian.
1: Ya ini dia wapal tuh perlu suarana ya Sugi.
0: Deh.
1: Ya tiada tuh dalam balam pesan ini gak deh gak deh. Si sale le si iya Padil. Si cok mimpi lewi si seminggu ina hari naola. Tapi mau pakai ini di mama sa.
3: Ane kapan? Ane kapan Kak Dian apa? Sibuk dia Kak Sugi.
0: Ya iyo masa.
3: Ini sibuk nah.
1: Sibuk di luar ih.
0: Nau atuh. Apa di pokoknya saya mata si Perio.
1: Iya iya iya iya.
0: Sa.
1: Tanda tu memiru kalinda ada
0: tu.
1: Subhanallah. Baik, Fadil.
3: Oh.
1: Urorani de kare wa itu lu kacang-kacang yang ngimatin di bandar mau mulung ya lore.
3: Iya kadian kasugi.
1: Tapi
3: biasa, tapi manuwe dia maling-maling nombuin dia, dambuin manuwe.
1: Iya. Terus, ya kan ada pembahasan pertama ya, nana ada semacam tema lah. Pokok-pokok Pauli yo, nana ada isugi mau ani biasa itu doh diolok mai yo, tapi mariri pendona allo mau nak tambu sih.
0: Iya biasa, biasa lah pukul-pukul ape lau mariri dami.
1: Jadi kira-kira yo apa leh baru batuan nado basal yo, Fadil Nasato atau mau weta di tindih mandar lo?
3: Ya, kurang paham cantik.
0: Nah lupi mi kapan buat biasa main marir itu alur biasa.
1: Berarti mau lupi mi deh.
0: Nah lupi mi.
3: Biasa tapi biasa orangnya enak kanek di ini Kak Dian tuh.
1: Ya.
3: Biasa di mana lebawai alur naik masa ngau. Biasa tetap pemohon. Napa ni lah apa tahu di wayan. Membuat Asia di Yapi supaya mengapa
1: itu
3: iya mau anda sempat tu betul ya anda sempat betul ya kadi yang apa rorekan anu nau hikmah makna nadi membuat Asia sama di Yapi buat mariri nau
1: napa polipai
3: iya biasa pasti biasa dia ingaran dia kecil-kecil kadi yang
1: iya anu
3: kan di bawah
1: iyalah ya baik lanjut minta nanti Fadil, terusan.
3: Ini senang lau.
1: Ya.
3: Iya nak.
1: Alhamdulillah.
3: Maulana.
1: Buah
3: sama. Dia tu Ibu Bi, AMS, Sultan, Bunda Adi. Mudah-mudahan sehat-sehat monitor ni. Pakar ya Bunda.
1: Iya.
3: Sidan.
1: Sidan.
3: Nah. Apa Rizky Amalia anang kanana paperanina acara gede-gede Tomandar ada to Papa Vivi soal anggota biasa monitor to tetangga ya salam monitor anang kanana paperanina acara gede-gede Tomandar ya to dia di grup pendengar RRI tanpa terkecuali untuk kadian soal Kasugi
0: suka
3: sehat-sehat tahu lanam membaca banyak mata dan terima kasih mai di kadian Kasugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju itu rumah aslinya mi bayi sugio. Patah pandai mumur tai talinya.
0: Ya, namanya kehidupan. Oke, Pak Laka deh, lanjut di diterima telepon.
1: Telepon ini mau intino.
0: Anda pari siapa? Anda pari area kiri dulu deh.
1: Iya, akhir lebay mau di sana deh. Siapa kilo?
0: Ya, gara-gara Tomandar.
1: Assalamualaikum. Halo. Halo, gara-gara Tomandar. Assalamualaikum.
0: Apa kabar Tama? Coba balik deh 0822-9609-0996 gara-gara Tomandar.
1: Assalamualaikum. Halo. Sugi.
0: Iya.
1: Ah, gini ada apa lambi Fadil eh. Dia lo dek mai. Ah, papa sana tu tu mau winna kanek-kanek na main sanga. Mungkin nasi tengah tu kapan kanek ta Sugi.
0: Iya. Yeah.
1: Mau apa-apain dulu mari-mari di batu alu. Mana tambu si Dia lo mai. Tapi ni Pak Halo sia ane tama di api.
0: Oh, cocok ya, cocok. Si apa, yang biasa.
1: Apa lebat dua sawah nanti? Apa waktu nanti tadi?
0: Oleh apa mau yang biasa mai di setan mau.
1: Terlalu tinggi. Halo, gara-gara teman dar. Assalamualaikum.
0: Rambut deh.
1: Rambut
0: itu ya, Pak. Coba kembali.
1: Halo-halo Wandi tahu. Anda tuh mapau.
0: Iya, gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
4: Gak deh teman dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh Zidan, mi apa mati karewa Zidan?
4: Alhamdulillah karewa macam Mbak Dian Sugi.
1: Alhamdulillah.
4: Karewa mati luar re?
1: Ya, si tengah pandit ya. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Zidan, nawai gena Ifadil. Diolok mai. Mua tulu mariri paindona watu alu mana tambusi. Tapa mau ni kane-kane tamai dulu sekindo tapa. Paturan utama sih di api tongan ini wah. Basa ya.
4: Tongan imba dia pak yau yau na tu buah watu na tu buah awa mariri me paindona nawa ngapa tapa mang tu patuno sih ya.
1: Apa rosawan nak
4: rekeno? Terbahasa. Termasuk dia na sangat orang patu tapa na warna dia. Pak termasuk dia mari-mari di paindona nawa ngo. Termasuk lupa-lupa nawa na sangat.
1: Deh, iya.
4: Iya. Jadi biasa dia tak bawa apa tunus ya, cincu tama di api.
1: Tapi mak di TE dia tulu mari dulu di talau anwa, mak mau lungyal lo.
4: Ai. Der jar sana lin de enggak ada ro mari dia enggak usah
0: di talau. Ada mari
1: dia. Der mari dia Sugi.
4: Iya, der mari dia di talau ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, oleh kapan nah sule tomu ya lampura kak biasa mekel lampu. Lampu mari dia laki mak mau. Anu. El iri la mirip mamanya.
1: Iya di boleh jadi iya terus ya. Jari di pak biasa tuh dia
0: tuh mau matunu tawandi matis ya
1: mas matunu
0: oh matunu
4: iya matunu tau sih ke
1: siapa liter
4: ayo si cion deh kasap pitongan di
0: biasa tanya
4: sang lu hati deh tau lah mbak ada itu ngapu ada itu lu tak bisa liter
0: biasa anda sangat matunu kak biasa nemburi lauri
1: nemburi deh
0: apa
1: di
0: lalu Mirinda Boyang.
1: Oh. Letet ta iki sugio.
0: Apa sih dia?
1: Tanya-tanya le Sidan.
0: Ih.
1: Halo ya, Sidan.
0: Ya masa nama cai tak mau bahasa tomu teta.
1: Ya oke pari. Iya. Halo Sidan. Iya di tarusan.
4: Bela makan enggak ada sih, coba kalian enggak asal lapang lek bae.
1: Ini mesti makan enggak ada yo.
0: Dolo.
4: Ai enggak.
0: Dolo. Enggak
4: ada pokoknya ya nah sana lo pendengar.
0: Dolo.
1: Tapa merasa ai sugi ya.
4: Kalau enggak ada aduh deh hiburan apa lucu-lucu.
1: Apa nama kalian enggak ada nah?
0: Dolo.
4: Video top cap eh.
0: Dolo. Ai, ya sawe dolo kakak wan nak map.
1: Nama tu deh dolo rawan ai sugi.
4: Apa bae? Ya, merangnya.
1: Iya.
4: Jawabnya?
0: Ya, di Rawana.
1: Apa nama?
4: Ya, pitu toke, pitu sasa, satindo rambulili, sangin maua, baleri to mau deh.
1: Masya Allah, subhanallah. Okay. Ai, merasa okay. Bung Hafid ini. Ya.
0: Kakak itu, tanya tuh to mau kakak
1: Bung Hafid ini, temannya mau itu dah.
4: Kanda dah ibu rata apa dah?
1: Iya. Anda tak mau gue nyau.
4: Ya mau dibak datau kan mau gue mbak. Jadi Hafid gak tau lah. Gue anak budak tuh Hafid. Bun Roy sangnya anak budak dasang.
1: Iya. Oke lanjut.
4: Ya salah gue mau lo gak. Nana kok pirang ini gak ada tuan dar. Juga mbak dia tampan terkecuali untuk bisa. Juga anda mbak dia lanjut tugas tahu sama kita mbak dia jangan tak.
1: Iya para salama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Marah satu tadi isi dan nih.
0: Apa marah sana?
1: Apa anda mau yang spesial nah.
0: Oh deh.
1: Padahal mah spesial lah.
0: Mau mak di dua spesial nah. Bahasa di walau tahu.
1: Oh ternyata si Zidan ini kemarin baru beli radio loh.
0: Oh
1: alhamdulillah. Merek apa amu dia? Nasional, internasional,
0: Panasonic. Iya ada tadi ditapuin nah. Ini. Oh, gak ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
0: Iya boleh ini.
5: Boleh ini utak.
1: Halo. Miso-miso rong isi cok kapan? Iya, Putra Mandar di Peto Osang.
5: Iya.
1: Iya, Putra Mandar, mek di dua pekal indak ada mati ngong.
5: Entan bisa apa we kamu?
1: Terus Tomi sawe dian dua.
5: Enggak bisa apa we kalau pak mek.
1: Oh. Nah suruh ngatu itu andan dia pesawe mau lupa ya lu ah.
5: Iya, tar saya lu.
0: Daripada lamba misai rota.
1: Iya, mau Tomi sayang, tiapa itu ya?
5: Dengan pak.
1: Ay, tapi dia masa hormati wita mau mie apa merana allo mak dia mau mana dia tuh apa saya patu doa anda nape dulu merang allo tongan ini dia
5: tidak parang
1: halo misor entah si cok enggak nak kapan dia udah ditumbak layar nori mat telpon
0: kamaing
1: iya oke lanjut ditarusan nih
5: ya salah pelan
1: iya
5: salam kembali sidang Pak Adi Pak
1: Adi iya
5: di mana di masa itu
1: iya
5: ya, Dina yang penting
1: iya
5: kan anak peran
0: iya balik kak
5: kondisi masih di tangan
1: iya
5: akan nanti selama kita menyayangkan
1: iya para salama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di penelpon ni?
0: Iya, mai di sandaran
1: pertama.
0: Ya, nama apa tu?
1: Apa yang itu Elona? Ia ni mulanai.
0: Apa judul?
1: Tibali-baliang. Tambali-baliang.
0: Ai pura utegena ai.
1: Nandiang.
0: Andan dia.
1: Ai dulu di pasar minggu liling.
0: Mamanya diciptakan di Elona.
1: Oh, usaha ini di pasar minggu liling. Nemele
0: mulana rodi Elona lalang. Ya, pala kade Elon.
1: Ini mah Elon de sugi.
0: Elom baru mau dulu deh.
1: Judulnya
0: apa dia malolo deh kira-kira.
1: Iya mutu deh sugi deh mangapa amin deh. Salah wacawi deh ungan dia tuh salah pakai wayu salah atau anda paman doe.
0: Si cok wai mamanya dia
1: si cok wai
0: jari tisu basah mamanya dipake.
1: Apa dong main dosa di rangas.
0: Hah
1: wai sasi leso mai di
0: kemai
1: iya

0: Tama lu luar eta dia ke dolo. Lamang saya tutup tangan, namanya apa nih? Halo, gade-gade tumandar, assalamualaikum.
1: Enggak ada gade tumandar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kandi udah tia tuma lolo, subhanallah. Halo, Asriani.
1: Halo, ya.
0: Iya, mi apa karewa kandi?
1: Ya, alhamdulillah Kak Dian Bang Sugi. Si mata sehat baik batang walaupun nana lupa ya lo.
0: Alhamdulillah, pada tu pandu lupa-lupa tapi ai merasa titia di sangin dia sangin membawa di oh dia titia hikmah nawa marang ya lo, mana marang lo, mana marang sare sare, ya kan?
1: Iya muri.
0: Tam marang coklat, miape Sugi. Biasa malu coklat Sugi.
2: Biasa.
0: Oh, mengapa sah kalau muteno kandi? Mengapa deh Sugi Asriani?
1: Ya, kurapahan atuh Kak dia ngapa cuan hampir ya lo betar ya melok dicas.
0: Mungkin Pulau Tengah ini. Iya, iya Jawa Tengahnya kayaknya apa ya. Baik, Asriani.
1: Oh, masih ngerti.
0: Masih ngerti itu ya. Ya, pusat lah tuh Pak. Tuh sewa-sewa, nah anda sama talama palikaton nih. Ya kan. Mata tangannya itu anu boleh majene. Iya, Sugi ya. Ay, enggak mak tuh pindah lingkaimu.
2: Ya, lanjut.
1: Iya, Pak. Nero putaran, elong kak dia
0: elong apa amu tia, elong apa amu tia
1: ya, elong namu ya no i pajera eko mandat tope landur
0: iya, pajera eko apa tapi iya deh itu enak patahnya Sugi lagunya in, Nur Intan, pasti tak batana
1: usaha lo malah ya, pak ya, namero tuh
0: pura-pura pai ya. Baik.
1: Mimbatu atemu.
0: Mimbatu atemu. Subhanallah. Ina sarwa sugiyo mimbatu ateo.
2: Ina basa kira-kira.
0: Ya mani mimbatu atemu.
2: Tidak semua masalah saya bisa selesaikan ya.
0: Apa di tepatnya itu jawaban? Iya, apa ngapa itu di dia?
1: Iya, monitoring. Ya, oke,
0: kirim. Baru sana sih.
1: Salam di Rizalo Lombok, Pak Salman, Pak Kumis, ya ingatna nari warga.
0: Oh, mati lampu. Mati lampu.
2: Oh iya, Palaka. Ya, lanjut Palaka deh untuk penelpon berikutnya 0822-9609-096 96 atau 0426-23-243. Ya, anda bisa di ere.
0: Enggak, anda tepati pacik bodo anu isungan deh. Okay. Di tanah, di palu palu rinding.
2: Terima dulu, telepon yang balik. Iya. Gari-gari Tomandar. Halo, gari-gari Tomandar. Iya, boleh dari eh.
3: Boleh dihormati ya, di batu nih.
2: Boleh na? Boleh nari eh?
3: Halo.
0: Yeah, halo, boleh na?
3: Boleh
0: na?
3: Boleh di majene.
0: Boleh di majene. Ina ya, muti palionia nih.
3: Mama Nia di baru majene.
0: Mama Nia di baru ga majene.
2: Me apa mati mama karyawari eh?
3: Oh, pendatang baru tapi.
2: Oh, pendatang baru. Tapi biasa sama teman-teman dibanding kak Rian teman dari Martin deh.
3: Iya lagi.
2: Oh. Mamanya berarti lupa sandal mati majene ri.
3: Bukan main lupa.
2: Bukan main. Anda pada yang urus apa lo nari eh?
3: Hah?
0: Halo.
3: Ya?
0: Dia miura mati di majene di Baruga khususnya.
3: Dan
0: dia orang dari mereka pergi mengulangi EEA. Oh, kasihan. Iya. Bersabar. Tapi anda tuh itu kapan? Manu deh, main rung wai deh. Saya nama itu kapan wai? Wai pas sawang.
3: Malu dari ini baru. Malu dari ini baru gak
0: wai. Subhanallah.
3: Lembang di Kota Boyang.
0: Oh iya. Apakah Lembang atau pas sawang?
3: Hah?
0: Pas sawang di Dioroy atau Lembang?
3: Lembah
0: pun. Ndoro tamare Sugi?
2: Ndoro Roy.
0: Lembana re baruga.
2: Baruga sane usang.
0: Oh iya, iya.
3: Pesantren
0: Bede Baruga. Oh iya, iya, betul.
2: Ya, ya, ya.
0: Palam biak kata Ibu, Mam, siapa Mama? Siapa tadi Mama Mia ya?
3: Mama Mia.
0: Oh iya, iya. Baik. Diterusan.

0: Iya, Pak Sarma. Nah, nih, Mama Hilda ke Pak Ulang. Rumah di Babana. Yuk, rumah. Dengan Nana, Pak Bersina, tiga tuan lah.
1: Ucapannya.
0: Itu semuanya, terima istirahat. Mau dengan lain, tapi
1: Iya.
0: terlalu senang.
1: Baik, makasih.
0: Bang Sugi, Kak Dian.
1: Iya.
0: Selamat berhenti.
1: Iya.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu deh alo Sugi.
2: Ya.
1: Tarik sana beli jaringannya Pak Lula Reta.
3: Halo, Assalamualaikum. Kak Dina atau Mandi?
1: Iya.
2: Boleh nari. Ya.
1: Mbak Im Putra. Halo Mbak Im.
3: Iya. Yeah.
1: Mbak Im Putra.
3: Iya. Yeah.
1: Iya, mi apa karewa?
3: Alhamdulillah kak dia deh, baca wajib no karewa. Mi apa nanti nanti tu lah.
1: Ya Alhamdulillah. Basta aja sama tasi pica cawe, mi tau di mak jalan mau pakar di mata eh.
3: Mi apa dah kena kak Sugina? Lewe lewang pongok.
2: Apa? Ya sih bu, itu dari operator.
1: Kamu tiang di tarat ya kesibukan nah. Tapi anda tu tiang di pawan sibuk ngurusin perasaan. Begitu ya Sugi? Anda ni tu? Iya. Halo?
3: Ya iya kawan. Ya,
1: kenapa ada ini di jaringannya? Hai, Pak, ada suara apa, Pak Im?
3: Halo. Halo?
1: Iya.
3: Ya, ya buka dia nak
1: pergi. Iya. Iya, terima kasih.
3: Ini cuma
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak. Ya,
1: Dian juga, Jake Boy.
2: Iya, malam pertama di WhatsApp 0822-9609-0996 atau 0426232443. Negara Rie. Oh, Pak Nur Ali, mamanya Pak Irene gara ada teman.
1: Apa nama Nur Ali?
2: Miss call di Gina Rie berarti. Malah dicoba balik deh, Pak.
1: Wah. Iya, Kak Salil itu bambana Sugi. Ndak terus Ita.
2: Ita, tapi biasa mandi landur mandi ada Rie.
1: Oh, landur ini? Andai lepan landur tapai.
2: Landur lepat to mandi.
1: Oh, ya alhamdulillah.
2: Gara ada teman.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, boleh nari eh.
4: Perli kok aja.
2: Ya.
1: Halo.
4: Iya, halo.
1: Topolina.
4: Torin Topolerin di Pulau Wali iku.
1: Ina ya, mau tia sangana Sugi.
4: Ipiko Piko.
1: Oh, Piko. Ai. Mawarra, papal mawarra tuh suara ana di Piko eh. Apale bamuan deti kan dia.
4: Pura mandi gina dia bomasin.
1: Alhamdulillah, pasti palagan dia Sugi mandi tuh bomasin. Ah, mim bamba. Ala lempu si cok bamba. Baik.
2: Bo masih apa mati?
4: Taruh di anda mak. Tomau matuk mis bo masih deh arere.
2: Ah, dituk mis?
1: Iya iya iya. Masih seru aku makin dok nak pak mau atau mau?
2: Oh, dituk mis bo masih di Oria. Oh ya, bisa sebala kak. Istilahnya re.
1: Oh iya. Matuk mis.
4: Mau nggak matuk kita? Kalian cari mau masak masak deh.
1: Oh iya iya iya. Mau apa ano? Untuk misano ah? Subhanallah. Baik Piko, lanjut.
4: Ya kirim salam dulu ya buat oleh Sejena Lauri ya. Pak Imputra. Ada Toy Dalia Pandini.
1: Iya.
4: Pak Salma, Pak Mahir, Detas Tanam Topani, Papawati, Mama Wati.
1: Iya.
4: Ada Toy Sulta, Imolana. Ayo Bobi, apakah rewa mau tim Bobi?
1: Ya, damai di Wega.
4: Tinggal nana mo, apa terkecuali. Buat itu dia naik kadia, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon berikut diterima ri. Gak ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
4: Buat itu dia naik.
1: Halo, gak ada teman dar. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dengan ada Tomandar.
1: Iya,
5: Tomandar memang gak ada-gade.
1: Masya Allah. Nah, Sabtu itu Tomandar gak ada-gade.
2: Mana aku ya?
1: If Dalia Pandini.
5: Di
2: Balapor Mang. Iya. Ini apa mati omanya di teman di bawa apa gina? Bawa masing.
1: Hah? Orwana mak lu bawa masing.
2: Oh orwana.
1: Orwana ni mak. Iya. Oh. Mak di luar di pak anu ya pak Aloy bawa bisa ya?
5: Iya.
1: Alhamdulillah. Siapa sakilo?
5: 10,000 mesa. Oh.
1: Si tengah bandi bawaan ikan basah.
2: 10,000 mesa, tapi ukuran apa dulu ri?
1: Kakayangi.
5: Ya, jumbo. Oh.
2: Jumbo deh.
1: Iya.
2: Ukuran duyuk kapan deh? Nama ali tuan deh tau mau ukuran duyuk 10,000.
1: Usah ngalau nasi simbal tapi yang. Iya. Cawa. Biasana Rio na bau bisa nao na loi bau bisa apa Rio? Apa kata pilalang?
5: Layak kak.
1: Oh layang, oh ya memang mahal itu. Maksud di memang ini.
5: Kirim sehari mau lulusannya yang dekat.
1: Malawasa.
2: Iya.
1: Malawasa lah ya. Iya. Bagus.
2: Di tunu malu lo tau andir ya.
1: Mengapai? Saruin apa macalah?
5: Cina
1: macam lain. Apa buat apa sarui borang masuki? Datar ramai terlalu sarui awak pasangnya.
5: Tapi awak ni tak mahu mahu malu malu. Lo tak mahu sarui apa macam lain?
1: Oreh. Nanti pete ngan bom.
2: Tanah malu malu nari oreh.
1: Ya. Untung tidak ada sarui ku sugi.
2: Ya mana tuan diri usahakan?
1: Apa mau usahakan? Pico aja. Astagfirullahaladzim.
5: Kalau kena ya, kerja.
2: Ya pala kah? Palambi.
5: Kira-kira salam dulu. Umi cantikku di sudut kota, sehat selalu Umi. Gibran di bunga-bunga. Pasalaman di Gaulombo, Maulana, Rizky Amelia, Fadil, Kabrahan, Kanesaki, Sidang, Bobby, Piko Sari, Bumida, Bulia. Anak di Boteng, kena janggo, ayah menerak bahas. Selengkan karena mau tak patah kecuali. Selama nasa mampir, ini kan ada yang mandat.
1: Iya.
5: Nah, kalindala dulu deh.
1: Iya, kalindala terus. Apa?
5: Rupamu, Vitoe, pilismu.
1: Cih.
5: Pembawa Allah, pilismu, poetamu.
1: Ay, apa-apa, Tian?
5: Tenaru arama ita, anak-anak, bidadari. Awam pandak Kak Diar lapangan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia tu do elo Sugio. Mau basa mi dio apa lo talo dipilih semua berarti?
2: Apa?
1: Biasa dia tu malebu-lebu lo dipilih dio.
2: Jerawat. Atau bisul.
1: Dapang anak.
2: Gak ada tu mandar.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Iya.
1: Oh kan Nek Janggo. Alhamdulillah. Kan Nek Janggo mi apa karewa?
6: Ya alhamdulillah kalau bawa macaman.
1: Mengapa nak kecuk tendek bambat akan nak janggo?
6: Apa ni malar
1: eh? Iya. Mak, melo kapan dia diakek dari tisu cok baru tak di tini mak pak mak anu mak pau.
6: Ya malam-malam kata macam dek baru ini.
1: Subhanallah. Baik ni apa karya akan nak janggo?
6: Ya alhamdulillah kalau kembali kau
1: dek kajian. Baik di dua wandi anu di tanah gula.
6: Alhamdulillah. Ini mana sahre mai diri editan nak kolam mak. Ya pada mana sahre editan nak kolam sampai itu boleh di ni di boya.
1: Oh, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Iya.
2: Oh, sama mamanya me oro di boya yang baru. Boya yang iri umat dipakai deh.
1: Oh.
2: Biasa dia lokana.
1: Iya, dia lokana. Dia minat na.
2: Dia minat
1: apa? Aduh.
2: Mau ada. Sumaya mau beme.
1: Iya. Polo ni tadi ngam. Baik, kanak janggo. Halo, Kane Janggo.
6: Halo ah.
2: Halo ah.
1: Kane Janggo.
6: Ya.
1: Ya, sisa apa kilo biasa di tanah mau waktu marangnya lo?
6: Ya, bas tadi si 15 kilo mamanya di
1: 15 kilo.
2: Pak si Cok tuan di.
1: Mindai sang apa itu mak mesek kilo?
6: Ya, biasa dok sambuah
1: oh. Wih, kayak tongan sugi.
2: Mesek kilo sambuah.
1: Heeh.
6: Iya.
1: Iya.
6: Sengaja memang
1: kita
2: naik itu
6: mak
2: ya
6: dibungkus
2: so. Iya. Iya dan ada teh dibungkus.
6: Iya per kilo memang tu ya bahkan biasa muak biasa rumah pak Kalimantan dia malam bido sambuar nak 5 kilo.
2: Orere.
6: Iya. Kalau pape di panui.
2: Orere.
1: Iya usah lo sikai ni pemutun namo.
6: Ya tenak malai do ba. Tenak apa malai do teh.
2: Ya malah tu. Malah tu kan jadi coba mua. Mua. Mua najari dia miri o gola.
1: Si kayang.
2: Si iya
1: di pamutu. Kayang o.
2: Ya ndam di
1: nami ilu itu lupa kapung emang kalau lu make eh. Baik kan najanggo. Titarusan.
6: Pasangan
1: lain lagi ada di sekolah ya? Ay, mai di sana mi tua, ada Ipida, Ipiko, Baim, Mama, siapa juga ini? Sriani, mai di pipa, mai di mi pak lulu ada tak di sekolah?
6: Oh, ya na sana kena di eh. Mm-hmm. Eh, selamat selamat mati.
1: Iya. Yeah.
6: Ya na sana di eh, karena majlis tu waktu bomo di eh.
1: Betul.
6: Itu di neta mai.
1: Mm-hmm.
6: Dan dendek mawan di kejolikan di eh, ya na sana.
1: Iya, iya, iya. Naruana sangi.
6: Naruana tamila. Mm-hmm. Yeah. Untuk luar dekat dia ngan nai Bang Suki
1: terima yeah.
6: kasih banyak sudah selama ini lanjutkan tugas.
1: Iya, yeah, insyaallah.
6: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi dari Elon deh? Nur Intan.
1: Nur Intan.
2: Pasti tak.
1: Ah, dia dia tu hampir ore Elon eh, sangat di oh Ipida. Mauan Ahmir Bang saya mak Melo Sita di eh tamu kak dia nih. Jadi putaran di lagu terus ya tu dek lagu dikirimkan lalu tu mau wetaran di Galulombok, Mas Salman bersama ibu.
2: Ya.
1: Dan konon kabarnya ibu masih dalam kondisi sakit ini.

0: As a small business.
1: Yeah. Di gade-gade Tomandar lor Wiana Sanda. Pukul siapa deh mamanya? 13.15 deh waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dulu. Apa gena? Elona.
2: Nawai pasti tak batana. Cih, napi roti itu oleh dibungan Allah Ta'ala di ke kapa masih sandar rasita atau tak lalu salili kapa sugi. Akhirnya apa sih tak batana pulang. Iya, tapi masa ambil sulus-sul itu Andi.
1: Apa deh?
2: Nanda potongan. Sorok.
1: Iya, 0426-23-24-43 atau 081.
2: Mana lu pewa mi?
1: Iya. 0822.
2: 09.
1: Ya 0426-23-24-43 atau 0822-960-9996. Ya, karena kan kita di sebelah.
2: Jadi ya lupa nasi menu pura mai deh.
1: Ya, nomor di sebelah Tomotia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topolina.
3: Ayo mana bergabung di
1: apa ri?
2: Ya, Mutia.
3: So, ini mandar.
2: Oh, iya. Pak Alip atau Pak Juragan?
3: ya udah sama Mulrah.
2: Oh, siapa? Inai?
3: Mulrah.
2: Oh, Maurah. Monra?
3: Mulrah.
2: Oh, Mulrah.
1: Mulrah. Apa di PPM ini, Om Ujo?
3: Ya, dia mana itu dia, Mas. Dulkasar.
1: Oh.
2: Alhamdulillah.
1: Ya tuh.
2: Mua anu Makassar tuh di Sading itu. Datang apa?
3: Ah, subhanallah.
2: Daripada anu halus, apa yang kalian di Selawe?
3: Menarisan di kade-kade mandar berat nih.
2: Alhamdulillah. Dari segi?
3: Iya, Pak Hece yang urusan nih, Pak Mome, Pak Hece, macam-macam.
2: Iya, nah, wah itu. Apa?
3: Alhamdulillah. Iya.
2: Kan ya tuh apa itu nama Allah tahu li, berguna bermanfaat kepada sesama. Ya di periode oh, Allah Ta'ala.
3: Ah, nasi anpa humbin nas.
2: Iya, mau tahu nak nak nah, pipa lece mak masuru nih. Maconya apa pindah dina lu lari tak alhamdulillah.
3: Iya,
1: cocok. dia anda mi balin dari
2: anda di
1: malam ya pak lece nak dia tu ayat nah.
2: Iya. Dan lele.
3: Jadi mana bergabung di pak jadi.
1: Eh dulu deh pak eh. Kan biasa tuh pakai deh boyang.
3: Oh iya.
1: Buat boyang ayu biasa kan mau dipakai deh. Ya bahasa ada cerita lagi nak oh.
2: Ya. Dia naik apa roda?
1: Loka.
2: Posisi ya posisi Aryan ya.
1: Posisi Aryan.
2: Oh iya. Dia naik loka dia nato way apa amu tu nana rusi ya.
1: Oh biasa.
2: Apa roda tuangan nari oh pak mul oh.
3: Ya sebenarnya dia kan termasuk tuh mereo usul dia nak sangat mandar bu.
2: Usul deh, usul ya.
3: Iya.
2: Dan
3: pasti itu akan ada sisi kebaikannya di situ.
2: Ya iya pak Marisul lo di pupi, mayoe.
1: Ya biasa.
2: Diano ye.
1: Diano. Iya tapi
2: mau apa rakai?
1: Tapi teman dia biasa sumayo beme ayo ini.
2: Iya nu ye dia leta lingamu ye yo ye toman ini pamul ah
3: ya mana beme berarti mau beme itu bu ane mau cari kat uyu nah
2: be ya ya ya jari mak iya ini apa narisa mak masih bituju nanti apa tu terima tuju nanti tiapa sangat
1: tadi ya lo karena
3: itu bahasa atau mandar mau damu tu lah tu puli
2: ini masal ini masal lagi anda perlu main tu puli ya bu
1: ya si balik itu dulu ni eh lambat dulu ya u malik kopi nolah tamar dulu di Paceko ya u
2: iya Pak Mul
3: iya
2: jatuh ikan nak dia pembak narian narai pokok Paul ikan nak nawa nawa sugi nawa kandik di ngapa Rio diolok mayo dia nak tapalian dulu pain dulu mata alo mana rakda inauno batu alo mari tapa mau tuh mau yang mana itu dia lupa ya lo atau mengapa apa tuh dia sawah naru na biasa tapa mak mana tamis iya sia di api yo
1: apa tanya gol lah
2: betul apa tanya gol lah
1: apa nasi ya
2: kama mak undung itu biasa gol dipakai tuh kenapa
3: tapi kan semua zaman pasti jadi menuru ya kan anda memang lagi karena ya menram minum mata Allah kan dia mau dibawa senja
2: oh iya iya
3: senja tangannya
1: tadi ya
2: senja
1: menurut
3: mungkin dia berdasarkan kejadian itu dengan dia kejadian lu pada waktu Rio si Tuyule batu mameo akhirnya mau nih andai macua
1: iya iya
3: saya kira
1: mau mamanya ri nolai kapan anda mau dimari ri karena ay anda mau malah dia nawat tunu sia nana tunu tahu di kompor
2: di bantai
3: iya betul ini luar biasa ini
1: deh
3: iya luar biasa ini berbincang
2: alhamdulillah iya baik Pak Mul di Palang Biakata
3: iya.
2: Enggak na penelpon pertama di ere. Iya, mirau di tau elong, elong apa?
3: Dien di elong di lagun nesale di Omaua, janji mu pura mai.
2: Jadi, ini yang macam janji ice. Masa na, enggak na namu nge iti ngu ah.
3: Namu nge, tu di ibu epa duda.
1: Aha. Anda musim berkata-kata.
3: Ya, berarti ya itu wain selama wain nah ya nanti atau dikasih
2: nah. Oh kasih nah. Are
1: kan
3: dah mus.
1: Lambak dulu. Ma'alli gola.
3: Oh iya. Ai, mandi ni kan dua lewat
1: tu. Iya balak. Iya iya iya iya.
3: Memang mandi ni. Gua tadi belai.
1: Siapa sama memu itu ya?
2: Napa nak waktu itu ya?
1: Heeh.
3: Baik.
1: Iya,
2: baik Pak Mulra.
3: Iya, jadi mudah-mudahan teman-teman semua salam sehat selalu untuk kita semua tanpa terkecuali.
2: Iya, iya, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut deh. Gari-gari Tomandar.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gari-gari Tomandar.
1: Iya, nih teh.
2: Ah, tunggu kita, Pak Salman. Iya.
1: Tapi di satu tempat mana deh?
2: Di situ, Pak Yer. Sudah anu tadi eh apa
1: sih? Iya deh biasa dioyo. Pura nih.
2: Iya, halo Pak Salman.
1: Halo.
2: Pak Salman.
3: Assalamualaikum ya, Sugi. Ibu, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Pak Salman, di EG naik, kan ada napa mamu apa pamulana di Sugi kan ada membuai acara eh nawa mau uang dia ndo di ruang media lo. Mana rade nom batu allo tapa mari-mari ri paindo nom ari di sana tapa mai datu mau weng patek panu me tama di api
1: biasa lalu asar lao mari rami
2: ya kira-kira apa di maknana di upam
3: maya cerita ibu sholat subio menjadi budaya menjadi di mandaro
2: tradisi ya
1: apa
3: wah nalo lo pak boy allo macam cara boy ngapa pembo tama sih ya.
2: Deh. Apa maksudnya rekena?
3: Ya kata gula.
2: Iya iya iya.
3: Mas gula, mas uli, mas ian dan mas bega.
1: Oh iya.
2: Iya iya.
3: Kemudian dia sebetulnya mana di bawah laut di Tenjawang apa nak dikatakan sebetulnya bias cahaya itu.
1: Tapi masalahnya dia mamanya.
3: Nah,
1: oh, tapi mamanya tuh mua asar anda muri yang mamanya mariri. Anda murua.
2: Anda jarang mire.
3: Pantulan sebetulnya masih anu itu pantulan cahaya itu.
1: Iya, di samit ya pantulan cahaya tapi maksudnya iya, cuma maksudnya apa sama iri mamanya mua asar rilau allo anda muri yang dia biasa
2: apa masalah apa karena matua milino atau dia mau pernah warna
1: atau anda muri yang atau nasawa ikompor nasa memang ya apa kita tahu
3: iya nih, matuami lino.
1: Oh iya, mau kapan dia jawaban nari?
2: Iya iya.
3: Matuami lino kemudian di mana mana di tempat, ya nampaknya atami dia keserakahan, seni dia tuan danda kurna, tuan melo labi, anda melo kurang ayah.
1: Iya, mau itu nomor tiga gina.
3: Latona seni
1: dia. Tuan melo labi, anda melo
3: kurang. Kamu tak jual.
1: Iya.
3: Mak basalek memilih endam melihatkan agama jika sampingkan agama cuma sekedar dia enggak tahu memilih agama jika oh sebagai pangipanginungan endam menjadi bapak dupai watang alam. Jadi bersenasan milih.
2: Iya. Baik.
3: Kemudian tu kena lokang apa nadi tu ada lokap pakai detau ya. Misalnya nadi tu lokap tu ya.
1: Anda wisang.
3: Pati nak nalas mereka. Anda malam di Alavena.
2: Apa? Pak Anu bin Nasa mau tak ikut?
3: Anu bin Nasa mau tak ikut? Bersama bertanya anda.
1: Melucu orang ya.
3: De. Mangap tomate nang pandau isu ya.
1: Apa ndak malam ndak lawena.
3: Hai. Anten itu mandu lawena.
2: Anu mak nasang itu pang buso popo kak adik mindai.
3: Ya. Padahal padahal potongan.
1: Oh ya.
2: Isa ngalo dia batu angan nari o pasal manum on ditoe i karena ya e jatuh ter e sosolak na besar i e pamak tapam itu si ya.
3: Mak pulo sepin nari ibu. Ngapa nari te lo loka supaya membuat tarus mesi tarus.
2: Amin.
3: Akan dia lo main dek malah dia alam mandem mesi restu na. Restu jatuh pada itu no.
2: Iya.
1: Termasuk mau kapan dia oh. Jadi semacam penyemangat tu itu mak ita lau re mua mikir dan biar tu tu lo kari tu we.
3: Nawas saya sendiri.
2: Iya.
1: Tapi
3: semangat. Kemudian ya mungkin lo kan berai. Lagi pakai derai. Dan dalam hari nanti anak itu contoh dia.
2: Deh.
3: Tapi makanya lo kan yang naik contoh dia itu juga pak mengalami bocah.
2: Iyo, tapi pas ulang joro.
3: Malam ya aja pasti itu tonton yang ditontonnya hari ya.
1: Tapi buah yang bayu batu tia.
2: Anda tu tadi yang dia.
3: Ada yang kerewita.
1: Anda mulai semangat berarti ri eh. Buah yang batu.
3: Tapi intinya adalah sih doa.
1: Oh ya, ya dia para lur eh.
3: Doa, doa ngat dengan apa di sana dia lah.
1: Ya apalah kak. Ya.
3: Ah, lanjut masa-masa apa dulu di luar yang kenal lo tu lanjut.
1: Ya.
3: Macam tu masa dia tahu. Ya, selain dulu yang ada Sandi Pida, kemudian ada Sidan, Dabo Putra, Putra Mandat, kemudian ini sangat Iwondra ini.
2: Papa Mulrah, Mulrah.
3: Mulrah. Oh, salam. Mulrah.
2: Iya.
3: Ya selalu lebar pauran ya yang mau ini enggak terus seragian. Seragian lah sangat.
2: Seragian lah sangat harus seragian.
3: Itu di puncak.
2: Oh iya. Betul.
3: Tapi mau ini terus seragian nak.
2: Iya. Baik Pak Salman.
3: Salam lah ya nasamu.
2: Iya.
3: Karena di luar salah. Mudah-mudahan saya akan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palaka Pak Salman gimana pertama deh. Mak di waktu deh malah dipakai langsung 082-9609-0996 atau 0426-23-22443. Tapi pura deh mikir pertama saya sidan deh.
2: Ai pura tu mi diambulnya chat na atau apa? Pesan singkatnya.
1: Oke. Di taruh sama membalik Palaka deh. Nah putar elon di EKE.
2: Janjimu pura mai gimana? Janjimu pura mai napi rai Pak Mulra ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gari Areto Mandar, Dian Arkam 55.
1: 55 deh, limambongi. Tasita ya tahu, limambongi sang apa dia? Tak. Ah, boleh pengaran ya kena di laguna lu luar kita.
0: Ya nai.
1: Pak Nur Ali.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Sempat nelpon-nelpon, ya, namu apa Pak Anda nih, pilu HP?
0: Ya.
1: Iya. Lagi monitor tahu.
0: Ya, siapa tuh dia? Assalamualaikum. Saya penguasa hati di Mamuju mau dengar lagunya Nurin Yaseng. Judulnya Apa Salah U?
1: Apa Salah U?
0: Kakak Enyer, terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali.
1: Ini dia penguasa hati.
0: Ini amat ya.
1: Hai, siapa ami hati nak kuasai?
0: Selanjutnya Gari-gari Tomandar dari Ibu Rahma di Kaluku menjumpai untuk Kaluku. Semua pendengar minta lagunya Dian Ekawati Kapupe Bolongan.
1: Kapupe Bolongan.
0: Buatin tugas ya. Pura-pura ditarik ya pokoknya.
1: Iya.
0: Buat dia mbak dia lo lalan di diputarin itu tahu.
1: Iya.
0: Ya lanjut 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443.
1: Mau apal tuh yore. Mana bisa nih suruh mau rapel tanpa mau apal terus. Mangga aku cerdas. Ya
0: tergantung.
1: Jari.
0: Ya.
1: Apa di ini pugau di mata tangeru itu sih iya deh.
0: Iya di
1: tangeru. Iya. Siapa pemeni di dia yang 20 meni.
0: Ya, malah dimanfaatkan semaksimal mungkin di elu lore wena sana. Ya noleh kapan siapa tau ganggu mah jaringan atau apa mati di jaringan. Untuk siaran kapan di tiga pemancar semuanya mungkin lancar deh.
1: Iya. Siapa di Aluna Urani Karewana dia di Polmane 97 itu selalu bermasalah. Ah, iya mau nak sama tamu siap mangapa di RRI Mamuju sama tanah wali. Sementara RRI yang lain, Pak tada tuh dia ya di Mandar dia mau dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak ada dibilang nak karet nama ngapa alhamdulillah.
0: Jadi untuk siaran RRI Makassar yang diterima di
1: Polman.
0: Polman itu pemancar langsung di studio RRI Makassar.
1: Ah iya iya. Ma Ita, ini Roy.
0: Pakai pemancar relay di Wono.
1: Oh di Wono re.
0: Dan iya, kami iya. Belum punya teknisi di Wono. Jadi mau gangguan ya di Pedro lo.
1: Di Pedro.
0: Nah meluncur tama di Polman ya. Beda mau RRI Makassar.
1: Apa,
0: maintain dan sebagainya langsung dalam kantor. Jadi hari
1: iya. Apa anda lebe dok malah di dampak itu tadi ini ya?
0: Ya bersabar semua ya artinya
1: lagi efisiensi ini.
0: Ya maksudnya pertama adalah butuh penambahan karyawan dulu. Muak nari Makassar sama Mamuju atau Sulawesi Barat itu lumayan baik di ini tia apa gunung ya? Pegunungan jari muak nari lempar. Kekuatan mai Mamuju dilempar tawa di Polwanan mau
1: pari deh.
0: Anu mapari.
1: Iya,
0: harus pemancar rile topati anak.
1: Usanga do narwe di anu naro lan di agama mau janganlah berikan orang itu yang jangan berikan sesuatu pada orang itu yang bukan ahlinya. Karena kalau engkau berikan yang bukan pada ahlinya maka tunggu kehancurannya. Yang mudah-mudahan tidak andai basar nama lain mudah-mudahan dan tipe tengah karena kita teknisi tak dini ai sang itu makaca. Tanda makaca anda makaring. Iya kan?
0: Ya basar di maksudnya ya masih belum ada yang harus menunggu
1: kan. Iyalah.
0: Ya mudah-mudahan ada penambahan karyawan lagi ya termasuk anak dia mah PT tambah di apa di Wono di Majene.
1: Patululan Rutowanda tambah yang datoro lomaita.
0: Ya iya.
1: Kan mengapa ndak wita? Karena tanya teknisi, tanya yuk di bagian itu Sugi. Lagian tujuanku juga ke sana bukan itu kan.
0: Basari olulan ke sana deh. Dari termasuk tori umwa perbaikan ya anggaran. Besar tuh di onamnya ke dulu tamah.
1: SPPD.
0: Iya.
1: Tapi anda mulai itu mau dipak uang kan? Napuki nasa misi ada di kantormu.
0: Ya.
1: Ya sabar ditahu nemu apa mi? Alam itu mi tewat tunna.
0: Ya ya.
1: Si tengah tu kapan dia luar itu dia mungkin tipoki itu ada jaringan lah masih dia minta ada eh.
0: Ya kan? Mulai kapan dia namanya? Jadi memang dia selama musim kemarau memang ada pemadaman bergilir. Jadi pemadaman bergilir ini bukan hanya basari lampu-lampu ataupun juga listrik di rumah warga, tapi kebutuhan apa deh pemancar jaringan, biasa teman itu mati. Rapan di waktu utama di Arale.
1: Siapa kilo dari sini?
0: Arale siapa kilo deh, anda bisa. Tapi
1: lambi mangari ya.
0: Muak meake tau kapan di pukul siapa di enam lekapam. Magari kapang.
1: Magari deh. Milam balete tahu-tahu.
0: meletus.
1: Marasai.
0: Iya. Diterima yo telepon balik ri eh.
1: Tu polin namu tia. Ake sugi.
0: Iya, sabar deh apa dia ke paham. Ya gadai itu mandar.
1: Assalamualaikum.
2: Halo, gadai itu mandar. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Sain. Sain di Bala Pembusuang ini.
2: Salam.
0: Iya. Iya, apa mati mamanya?
2: Barang allo.
0: Oh iya, ya, marat.
1: Anda temo waktu marang ya lo, musim na tarreang.
2: Dapai.
1: Oh, dapai ya. Tak matulah mi tiade.
2: Sing ujapai,
1: musim ujapai. Iya, iya, iya.
0: Oh. Ya, tapi mau tarreang, dia tuh te bulan na.
1: Ada. Jam bulan na ya. Sain ya.
2: Jam bandi datar tapi masuli.
1: Siapa utar yo? Natagi wo ma.
2: Iya, dia piye.
1: Iya.
0: Oh, tapi waktu na untuk taren di
2: 40
0: ya. Sulit ya mau taren.
1: Iya.
0: Ya karena mas jarang deh.
1: Tanya wo waktu na.
0: Oh iya iya.
1: Iya. Baik Sain
2: di program. Waktu na tare ya, Mas Epoy.
1: Sisa apa dia?
2: Waktu na mesuli.
1: Iya. Begitu ya.
0: Iya palakan.
1: Iya palakan waktu utama di Mandar. Anda pun kita pilih Pak Tareang. Halo? Halo Sain.
2: Ada lagu
1: lagu apa mau?
2: Acur rapat halo.
1: Acur rapat halo? Sale AS kah?
2: Iya, Sale AS.
1: Pura mi gena Sale AS. Indar Dewi. Indar Dewi kapan ya? Acur Maresia ya.
2: Iya.
1: Iya, Indar Dewi ada Sugi.
0: Iya ya.
1: Iya, iya. Ya,
2: anu baini Pak Gaya mah.
1: Baini Pak Gaya? Ya iya, Bomo.
2: Iya, Bomo.
1: Iya.
0: Terus apa lah, Kak?
1: Palam biar kata.
2: Salam kadula. Ada Pak Musli, pada Malolo, Anto, Dian Rekang. Kang Es,
1: Sita,
2: Adriani, Dalia, semuanya tidak ada kecuali Kang Kak.
1: Makasih Sain.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karang bagian adik-adik. Di ewe tama, assalamualaikum, boleh request lagu.
1: Waalaikumsalam.
0: Arere, jadi untuk kalau ada Tomandar kita prioritaskan untuk
1: penelpon pertama ya.
0: Iya, penelpon pertama dan juga bagaimana acara ini membantu kita semua untuk tetap melestarikan bahasa daerah, mencintai budaya, kemudian bagaimana kembali bisa mengingat semua kekayaan budaya Mandar yang kita miliki. Iya. Ya. Jadi itu yang paling penting dari acara ini. Merah teteh hijau. Untuk gadai-gadai Tomandar ini adalah siaran berbahasa daerah Mandar dengan lagu-lagu Mandar juga. Tapi terima kasih ya untuk 2350 partisipasinya di siang hari ini. Iya palaka. Nah, DPM balik 0822-9609-0996 atau 0AP-26.
1: Dak dua talu.
0: APP talu.
1: Iya. Usah lo talu-talu mindai.
0: Harere. Biasa di emwa. Maram basari alo. Tanya wa musim na penjar eh. Ya. Penja biasa ya
1: topa. Ai sultan tu dia male batule tu nama dia sultan. Paposasi i.
0: Penja?
1: Ya iya mamu tu paposasi malah tu dia tu di sasi ya. Bukan hanya di muara, ya kan? Nah, sih iya, pandai terlalu mampi malah ya penja
0: pandai. Anda kan?
1: Sangkain bolak di pasar ya u.
0: Anak, tepan dama ya makanya.
1: Anda makanya deh.
0: Ya. Biasa memang di muara, tapi mau uitari salah satu penghasil penja terbanyak di budong-budong.
1: Budong-budong ya.
0: Di Patulana. Selama ri musim kemarau.
1: Yeah.
0: Ya. Mendo ilairo di sungai. Lauri lembat tahu.
1: Dia beda anak.
0: Apa?
1: Beda itu mah lori lembang, anak lek so di sasi ya.
0: Iya kan.
1: Beda warna. Kulitnya apa na?
0: Kan dari sasi dulu anak minta betah balik. Iya. Kan pada dasarnya sebenarnya ikan apa sangara?
1: Kenapa?
0: Penja. Pada dasarnya kan ikan sungai.
1: Oh begitu ya.
0: Yang bertelur kemudian telurnya ke laut ya balik tambah di sungai pada saat.
1: Tapi apa nanti biasa penjara rumah lotong-lotong jatuh mau malam-malam nyinggir.
0: Ya kan bahasa omo tiari tak biasa. Begitu dilahirkan masih merah-merah sedikit ya. Saat apa lo nalo mulai malu-malu tong.
1: Basari. Ande Bali deh.
0: Bali.
1: Tapi Sugi dia mah pesannya RU sama Maya tuh dong. Penjara lotong-lotong nah, biasa anu.
0: Apa?
1: Mau ya arek tong kan ya.
0: Ya dong saya.
1: Mungkin bawa di BK.
0: Iya iya tuh. Sebutkan nama-nama penja. Ya.
1: Abang penja,
0: ya, penja apa nasi ini tadi?
1: Penja apa?
0: Disang.
1: Penja baru.
0: Ya masa penja baru. Penja baru, penja marah.
1: Allah.
0: Eta malu lah reta. Tomo wet tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Arere.
1: Materas tuh itu ya sih yang merenak loh.
0: Bapak ini apa?
1: Jamil ya?
0: Tania. Pak Ibran.
1: Oh, Pak Ibran. Ibran atau Imran?
0: Bapaknya Imran.
1: Oh iya.
0: Di ini apa? Sana kaputa Pak.
2: Rindi.
0: Malu, Maru.
2: Rindi.
0: Iya, rinding.
1: Pokoknya misalnya rinding ya. Baik, Pak Imran.
0: Boyat tadi karambu poleri di lembab puang.
2: Ndah nih, dia nak diberi beda tanah ri jurusan lalu di maje ini sebelah kanan yang mau tahu tadi mandar.
0: Oh, tapi berarti karambu lemban deh.
2: Ya, atau wani karambok bega mau sasi karepu jasau.
0: Oh, karena.
1: Aurana pinjah.
0: Ya, karena mamanya dia selama marang halo, mak di mak itai lori Lembang, wai loreta.
1: Dia bisa pinjah nih tai.
0: Dulu. Dan dia pinjah mak wasari
1: Iya. Anda mandi mak marah wena anu Lembang di tina, Pak Imran.
0: Mak wani.
2: Arerin tidis dami wain na lemban dia.
0: Jadi ini tak wain apa dipakai dari boyang?
2: Ya, sumur bor mua.
0: Oh, re sumur bor. Tapi selama di emar rangan lo, sama tadi yang bandi?
2: Ya, dia tuh pak mau mati email sama karo lain boy tau.
0: Makaro sumur bor?
2: Iya.
1: Berapa meter? Sampai meter 6?
2: Terjadi mau 5 meter dia tomo anang
0: karepu
1: beda kalau kita di tempatku itu 20-an ke atas
0: sekalipun sekotong ana ya itu agak kurang ini juga untuk alam ya ya Pak
1: baik diterusan Pak
2: ya itu malah lo tahu mah rau lagu ah
1: iku mito kapal lo di penelpon gini dia di
0: dia mau lalan di Bali sebanyak Pak Gai Pak
2: Ya iyo ya naik kok mita tahu masalah karena nggak dolo.
0: Iya.
2: Terlang nanti Bu Aji Jamili jundi mengisi di.
0: Apa amat ya mamanya karyawan deh. Anda ya, tahu.
2: Tawa tuh. Ya jatuh Pak Cok Airudin jatuh dilaik di anu di otomaga kapal.
1: Nih ya mungkin.
2: Tiba tuh.
1: Oh, Tomalolo.
0: Tomalolo tohori.
2: Pak Mahir dion di Tapalang.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Nama apa beraina?
1: Gade-gade.
2: Gade benar di TL lo.
1: Iya.
2: Yeah. Ita di tiponyar ya udah sehat nasang tahu.
1: Amin. Yeah. Amin. Tabarakallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bapak Na Imran di Mau dia mati lepak mati ni boleh tak deh pak? Ya, siapa tahu dia ngapa?
1: Dia ngapa?
0: Silaturahmi.
1: Oh iya. Cocok lah.
0: Iya palaka. Nah,
1: ya
0: capur
1: lagi macam
0: ni masih metok dulu deh.
1: Enggak natu deh milon itu lo di tempat tugas yang lain ini.
0: Masya Allah.
1: Mulai itu dia mau sama tak berkedip anak pak HP ada apa gerangan? Iya jari Sugi.
0: Iya.
1: Mirip apa yang terpadu luar nyata. Mungkin kapan dia di selama. Acara di terbuka ae gena ae. Ya naram teu pauta di di sanga makan-makan dia pima kanangan umi.
0: Eh balak deh.
1: Ya kan, Pak Ida dia tahu biasa tahu. Yang jelasnya acara tadi acara apa sangana?
0: Gade-gade.
1: Gade-gade acara Papa Gino atau apa? Mario Rio Pak Mai ya.
0: Iya,
1: baik. Iya, Widian, Siola.
0: Sugi.
1: Iya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia memuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulbar, edisi 22 September 2026. Selengkapnya pendengar, bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama yang dapat kami hadirkan datang dari Pangdam 23 Palakawira yang mengharapkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Pangdam 23 Palakawira Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 22 September 2026. Maijen TNI Jonathan mengatakan bahwa momentum hari ulang tahun ke-22 harus menjadi pengingat agar kehadiran negara semakin dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pangdam juga menyoroti masih banyaknya wilayah pelosok di Sulawesi Barat yang memerlukan perhatian dan juga sentuhan pembangunan. Melalui sinergi yang erat antara TNI dan pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun desa atau kampung di Sulawesi Barat yang terisolasi dari program pembangunan nasional maupun daerah. Informasi selanjutnya, Dinas Pangan Sulawesi Barat mendorong peningkatan produksi peternak lokal. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat pendengar mendorong peningkatan produksi peternakan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kepala Dinas Pangan Sulbar Suyuti Marzuki mengatakan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan penguatan produksi pangan lokal terutama melalui sektor peternakan. Langkah ini pendengar diarahkan pada peningkatan produksi daging ayam dan telur, dua komoditas yang dibutuhkan masyarakat, serta berpotensi memengaruhi inflasi daerah. Kepala Dinas Pangan mengatakan bahwa peningkatan produksi ayam dan telur direncanakan mulai dijalankan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Masih bersama kami dalam Kilas Sulbar edisi 22 September 2026. Hari ulang tahun ke-22 Sulawesi Barat pendengar, tokoh pejuang menyebutkan bahwa setiap rupiah harus untuk rakyat. Dalam peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat, tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Profesor Basri Hasanuddin mengingatkan agar setiap rupiah anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan rakyat. Profesor Basri menilai bahwa pembangunan Sulbar hingga usia 22 tahun berada dalam posisi yang cukup baik dan sudah berada di arah yang benar. Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat atas sejumlah prestasi yang telah dicapai dalam waktu singkat. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Basri Hasanuddin juga berharap kepada pemerintah provinsi untuk terus mempertajam langkah pembangunan dengan mengedepankan efisiensi dan kerja keras, serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak perlu. Ia menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa sektor tambang dan pertanian berpotensi ekonomi untuk Sulawesi Barat.
Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar melihat bahwa Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurutnya sektor pertambangan dan pertanian dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal. Ia optimis bahwa perkembangan tersebut pendengar dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Sulawesi Barat. Nasaruddin Umar juga menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang dinilainya proaktif dalam mendukung pengembangan daerah. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami melalui rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dan juga untuk Sobat Rupiah, kami ingin mengajak Anda untuk meramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya Tumbuh Terhubung Berdaya yang akan diselenggarakan pendengar pada 24 hingga dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan yang bisa dinikmati mulai dari pameran hingga dengan pegelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan pendengar dan dicatat tanggal-tanggalnya, diajak teman-temannya, tanggalnya ingat 24 hingga dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Barambangi, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. 22 tahun adalah usia kedewasaan. usia untuk semakin matang dalam membangun. Kami, keluarga besar Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Sulawesi Barat melalui pelayanan haji dan umrah. Semoga Sulawesi Barat semakin maju ekonominya, sejahtera masyarakatnya, malabi adat dan budayanya, menuju Sulawesi Barat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang lagi memonitor dalam frekuensi 96, 97,6, kami ingin mengajak Anda, Sobat Rupiah, untuk meramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya. Kegiatan ini pendengar diselenggarakan pada 24 hingga dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa dinikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, kemudian ada coffee experience hingga kompetisi dan pegelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jadi jangan dilewatkan pendengar kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat untuk naik kelas. Dicatat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temannya dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat, 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali kita masuk dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini. Sudah ada banyak lagu yang kami putarkan tadi. Selanjutnya kami ingin mendengar respon ataupun partisipasi Anda yang mau request lagu dalam segmen Pro Dangdut ini. Pak Zidan, tidak ada Pro Dangdut. Ada dong, gak mungkin gak ada. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Wadinita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
2: Yang Bobby di Polman.
1: Pak Bobby, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Ulang tahun Sulbar hari ini, apa harapan ta Pak Bobby?
2: Harapannya. Oh ya, Di, ya, selamat ulang tahun untuk yang ke-22, Di.
1: Iya.
2: Untuk Sulawesi Barat. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi.
1: Amin.
2: Bisa apa ya? Berkembang lagi. Pembangunannya juga ya.
1: Oke deh, terima kasih. Semoga terkabul. Lagunya silakan.
2: Lagunya Sri Devi.
1: Sri?
2: Sri Devi.
1: Judulnya?
2: Sorry. Kok Sri Devi? Lagunya Meli.
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Meli.
1: Meli. Judulnya apa nih?
2: Kamu Istimewa.
1: Kamu Istimewa. Untuk siapa lagunya?
2: Buat Fidan. Apa kabar Fidan? Ada Pro Dangdut kok. Ya, selamat sore. Kemudian ada Sultan. Ada juga Rizky Amalia, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, Aco Herudin, Pangeran Kodok, Nama Sari, ada Mama Nanda, Bang Kumis, Pak Salman, AMS, ada juga Ibu Mida, Ani Boteng, Papa Ulan, ada Pak Yuli, ada Yomansa, atau Yomansa ya, selamat sore dan semuanya Denita tanpa terkecuali, selamat sore semuanya.
1: Baik.
2: Ada lagunya Denita?
1: Ada.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bobby yang memonitor kami di siang hari ini.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, terhubung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Zain di Balanipa.
1: Dengan siapa di Balanipa?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar Ki?
3: Ya, kabar baik. Barakallahu.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Apa ini Pak doanya untuk Sulawesi Barat hari ini yang lagi berulang tahun?
3: Ya, mudah-mudahan semangat semua ulang tahun. Iya, mudah-mudahan semua ya semangat lagi ya. Lancar pembangunan.
1: Amin. Baik, lagunya apa silakan?
3: Lagunya anu, Sampai Rama.
1: Judulnya?
3: Salju.
1: Salju, beh. Oke deh Pak, silahkan. Salam-salam.
3: Ada Anto, Sidam, Kan Es, Asriani, Bener Akbar, Sidam. Semuanya tidak ada kecuali Kakak.
1: Baik.
3: Ya, ada juga pemusli di Padang Malolo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Denita.
1: Ya, apa kabar Kipak Zidan?
5: Alhamdulillah. Kabar baik, masih setia di Panglar Radio ini.
1: Ah, terima kasih banyak. Pak Zidan.
5: Iya, sama-sama Denita.
1: Harapannya pastinya untuk Sulawesi Barat hari ini seperti apa kalau dari Pak Zidan?

0: Aduh, apa nih?
1: Lagunya apa, Pak?
0: Roma.
1: Roma Irama, judulnya. Wah, ini tidak masuk, Pak
0: Halo.
1: Zidan, suaranya. Lagunya apa, Pak? Boleh diulang kembali?
0: Salat lega. Halo.
1: Pak Zidan, putus-putus. Wah, kita terputus dengan Pak Zidan. Nah, boleh Pak Zidan ditulis di chat lagunya. Nanti saya bacakan. Sepertinya ada kendala jaringan dengan Pak Zidan. Selanjutnya ada dari Kacok Mamis di Panggala Salabose. Terima kasih. Ini ada chatnya. Wih, banyak salamnya buat seluruh pendengar, selamat hari jadi Sulawesi Barat katanya. Salam buat anggota Aman dan seluruh petani dan nelayan, buruh, Sekolah Adat Makayam Banggai. Terima kasih Pak Kaco Mamis. Lagunya apa ini kalau dari Pak Kaco Mamis? Oh, ikutan saja yang dipesan sama Bobby. Terima kasih. Lagunya Pak Zidan, Roma Gala-Gala. Baik Pak Zidan, terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu kalau begitu pendengar lagunya. Nanti untuk yang mau melalui chat juga boleh. Ini ada juga beberapa dari SMS. Nanti akan kami putarkan lagunya. Terima kasih dan kita bacakan dulu sebelum ini. Dari Unding di Salubalo, Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku. Apa kabar Ki Pak Unding? Orekes lagunya Revina dan Dendi, judulnya Dinding Kaca. Terima kasih. Salam buat Ibu Murni, Kak Anto, Haco Hairudin, Ibu Dharma, Erwin, Bobby, Zidan, Maulana, Asri, Ibu Lia. Weh, mana ini Pak Asri sama Pak Anto? Ya kenapa tidak pernah muncul? Ucapkan dulu tahu ulang tahun di Sulawesi Barat. Dan dari Pak Unding terima kasih doa-doanya, nanti kami putarkan lagunya. Kita mulai pendengar dari Meli, Kamu Istimewa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pa, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat,

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mami Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mami.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, beredar video aparat yang meminta warung menutup karena berdekatan dengan koperasi Desa Merah Putih. Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas berada di sekitar seorang pemilik warung dan hal ini menarasikan bahwa viral pemilik toko disuruh tutup oleh aparat polisi dan TNI karena dekat dengan Kopdes Merah Putih. Namun pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ternyata video tersebut merupakan rekaman lama dan tidak berkaitan dengan koperasi Desa Merah Putih. Rekaman ini berkaitan dengan viral petugas PPKM versus penjual kopi saat penertiban COVID-19 yang diunggah pada 11 Juli 2021. Cek fakta selanjutnya, Bahlil melarang ojol membeli Pertalite. Sebuah unggahan di TikTok pendengar diunggah pada awal September 2026 menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Unggahan ini menarasikan bahwa Bahlil melarang pengemudi ojek online membeli BBM jenis Pertalite karena penggunaannya untuk kegiatan usaha. Namun setelah ditelusuri, ternyata informasi ini tidak benar. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menegaskan bahwa pemerintah belum menerapkan kebijakan yang mengatur penggunaan Pertalite khusus bagi pengemudi ojol.
0: Cek fakta.

0: Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih bersama saya Nita, pendengar dalam Pro Dangdut di sore hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali bersama kami, boleh bergabung dan request lagu-lagu dangdut pilihan. Untuk yang lagi berkendara juga tetap hati-hati di jalan meskipun ingin request. Dan yang lagi di rumah atau dimanapun Anda yang lagi memonitor, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di sesi 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut kita.
2: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
3: Ini baru muncul lagi, ini sudah beberapa bulan.
2: Dari mana Ki, Pak KMS? Dari mana Ki? Kenapa bisa Ki tidak muncul-muncul?
3: Soalnya susah nembus ya.
2: Serius Ki?
3: Iya, susah nembus.
2: Weh, ulang tahun Ki Sulbar hari ini, Pak KMS, apa kita harapannya?
3: Ya, mudah-mudahan ya kedepannya RRI Sulbar ini semakin meningkat ya. Acaranya pun semakin ya, kalau bisa ditambah ya.
2: Baik ya, Pak KMS, lagunya di siang hari ini
3: Mansur S.
2: Mansur S yang mana?
3: Lagunya Mansur S ini.
2: Lagunya Mansur S ada banyak. Salah satu.
3: Coba sebut nama Anis di situ.
2: Mansur S, menyesal, Ramina, penantian.
3: Hah? Rembulan bersinar lagi.
2: Rembulan bersinar lagi.
3: Ya, mudah-mudahan Mbak Nita ini selalu bersinar.
2: Amin, hatinya. Terima kasih.
3: Salah.
2: Amin, ya. Baik.
3: Ya, menyapa dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Nih, 43, 48 ini siapa ini yang masuk ini? Miss call. Enggak tahu siapa namanya ini. Ya, ada Ibu Murni, ada Pak Mahir, Ahmad. Kemudian ada Ibu Mida, Ani, dan ada juga Pak Hadum, Pak Jamili. Kemudian ada juga Mama Nanda, Alia Ditande, Sidan, Bobby. Ya, ada juga Pak Syukur. Dan ada juga Pak Salman. Nah, untuk semuanya, Mudi. Iya,
2: benar-benarnya
3: RRI Mamuju tanpa terkecuali.
2: Terima kasih.
3: Ya, dengan ucapan, ya, selamat sore semuanya. Ada lagunya ya, Mbak?
2: Ada.
3: Iya. Ya, untuknya Mbak Nita ya. Selamat bertugas. Ya, mudah-mudahan hari ini selalu dalam kondisi yang prima.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dan sehat bersama keluarga.
2: Terima kasih.
3: Utamanya kita sendiri. Karena kenapa? Karena ini adalah pembawa acara dangdut.
2: Iya, Pak KMS.
3: Ya, biasa juga di apa namanya? Di acara subuh ya.
2: Iya. Mutiara pagi ya.
3: Kita juga tembus. Iya. Oke, kasih banyak Mbak Nita.
2: Terima kasih. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KMS sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, sebelum kita menerima kembali penelpon, saya ingin mengajak terlebih dahulu teman-teman untuk meramaikan ya, untuk teman-teman dan pendengar Pro 1 untuk meramaikan Mandarpreneur Fair 2026. Ada temanya yaitu Malabi Berkarya tumbuh terhubung dan berdaya. Kegiatan ini pendengar digelar pada 24 hingga dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju, yang ada banyak penampilan, ada pameran, talk show, sampai dengan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Dicatat tanggalnya, ajak teman-temannya, ajak keluarganya untuk bergabung 24 hingga dengan 26 September. Selanjutnya kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita.
2: Apa kabar Ibu Lia?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah. Halo Mbak Nita, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Seperti Ibu Lia hari ini yang tetap semangat.
4: Alhamdulillah.
2: Iya. Apa kabar ini keluarga? Kalau hari ulang tahun Sulbar di Mamuju Tengah, dia apa kegiatan?
4: Kurang tahu juga ini Mbak Nita, karena sudah lama nih saya enggak keluar.
2: Oh, di rumah terus Jiki?
4: Iya.
2: Aman kalau begitu.
4: Mungkin ada kegiatan tapi saya kurang info.
2: Baik, kalau begitu Ibu Lia, lagunya silahkan.
4: Oh, masih bisa kan request lagu?
2: Masih.
4: Oh, saya mau dengar lagunya Rita Sugiarto.
2: Yang mana?
4: Bunga Melati.
2: Bunga Melati.
4: Iya.
2: Untuk siapa ini lagunya?
4: Kirim salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
2: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Lia yang monitor dan request lagu. Selanjutnya pendengar, kita terima telepon berikutnya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kenal Pro Dandut.
2: Iya, dengan siapa di mana Pak?
5: Dengan Pak Imputra.
2: Mbak Imputra dari Polewali Mandar, apa kabar? Kenapa kecil ini suaranya Kak Baim?
5: Kalau Mbak Nita di sana sekarang di mana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
5: Masih bisa dilakukan?
2: Masih, silahkan.
5: Ada lagunya Vita Alfia.
2: Vita Alfia yang mana?
5: Kemarau Melangka.
2: Weh, sesuai kondisi sekali ini.
5: Iya.
2: Ada, nanti gue carikan Ki. Untuk siapa ini lagunya?
5: Ya, untuk semuanya saja. Ya, kirim salam. Ya, ada tadi Ibu Dia di Mamuju Tengah, ada juga Ibu Murni, ada juga Acone, Maulana, Bidan, ada juga Ani di Wospe, ada juga Pak Mahir, ada juga Pak Salman, Pak Syukur, Anto, dan rekan Duri, Anto, di Iran, di Indonesia Berata. Dan ya, ada juga Dina, dan semuanya saya tanpa tertinggal.
2: Baik.
5: Kita ya, selamat berkumpulan, semoga sehat selalu, supaya doa yang terbaik buat wanita ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Baim dari Polewali Mandar. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masuk, nanti kita terima penelpon kembali.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mem-

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu

0: nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau

eramu, yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Nita, pendengar dalam segmen yang berbeda di sore hari ini. Kami menjumpai Anda dalam Kentongan. Dan di sore hari ini kami hadirkan dialog interaktif Kentongan bersama dengan narasumber dari BMKG Tanpa Padang terkait dengan siaga cuaca, terkait dengan dinamika atmosfer. Nah, ini adalah pembahasan yang menarik tentunya, dan sepanjang dialog akan kami hadirkan juga bagaimana perkiraan cuaca musim hujan dan musim kemarau untuk tahun 2026 dan 2027. Untuk Anda pendengar yang memiliki tanggapan atau pertanyaan, boleh bergabung nantinya pasti bersama kami dalam ruang interaktif di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Sore hari ini pendengar, selain Anda bisa bergabung melalui frekuensi 97,6 dan juga 100,2 MHz, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam siaran langsung secara visual di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju, yang nantinya siaran ulang ini juga Anda dapat dengarkan atau nonton kembali. Sore hari ini ada Bapak Madegangga Baskara, PMG BMKG Stasiun Tanpa Padang. Selamat sore, Pak.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke, Pak Gangga, apa kabar hari ini?
2: Ya, baik.
0: Oke, Pak Gangga, terkait dengan dinamika atmosfer, secara sederhana, apa ini, Pak, dinamika atmosfer?
1: Ya, dinamika atmosfer itu kan lebih ke fluktuasi ya, fluktuasi pengaruh yang mempengaruhi bagaimana kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah gitu. Untuk di wilayah Indonesia sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti namanya ENSO atau El Nino Southern Oscillation, itu yang ada di wilayah Samudra Pasifik. Kemudian ada namanya Indian Ocean Dipole, itu yang berada di Samudra Hindia. Kemudian juga dipengaruhi oleh suhu permukaan laut di wilayah Indonesia. Kemudian juga ada faktor dari fenomena angin, seperti angin monsun Australia dan monsun Asia.
0: Kalau di Sulawesi Barat sendiri secara khusus dia seperti apa?
1: Kalau di Sulawesi Barat, sebenarnya kan fenomena dinamika atmosfer ini mempengaruhi secara spasial ya, jadi tidak mempengaruhi di wilayah-wilayah tertentu saja. Jadi dia pengaruhnya itu hampir menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia seperti itu.
0: Hampir menyeluruh di seluruh wilayah di Indonesia. Dan apa efek dengan adanya hal tersebut?
1: Ya, kalau untuk fenomena yang pertama itu ada ENSO ya. Seperti yang kita tahu itu ada El Nino, La Nina. Ya, di mana kalau El Nino itu menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia, kemudian untuk La Nina sendiri itu menyebabkan adanya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian kalau untuk Indian Ocean Dipole atau yang ada di Samudra Hindia, itu pengaruhnya jika bernilai positif, dia mempengaruhi untuk terjadinya pengurangan curah hujan atau menyebabkan terjadinya kekeringan juga bisa di wilayah Indonesia. Kemudian untuk yang jika terjadi fase positif, fase negatif, itu menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia seperti itu.
0: Dan seperti yang terjadi saat ini ada El Nino ya, kurang lebih mungkin hampir di seluruh wilayah Indonesia atau?
1: Iya, di seluruh wilayah Indonesia.
0: Untuk perkiraan sendiri ini untuk El Nino, apakah ada perkiraan dari BMKG kapan ini akan berakhir?
1: Iya, untuk El Nino sendiri itu kan sebenarnya di seluruh dunia juga memperkirakan ya, termasuk juga di Indonesia di BMKG, di mana untuk update terakhir untuk fenomena El Nino ini masih akan bertahan sampai awal tahun 2027. Jadi mungkin sekitar di bulan Maret itu masih akan terjadi fenomena El Nino.
0: Ini termasuk di Sulawesi Barat berarti?
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk El Nino pendengar, ini diperkirakan masih akan terjadi hingga dengan Maret 2027. Tapi bagaimana dengan musim hujannya sendiri? Apakah ini sama juga diperkirakan di Maret 2027? Mulainya atau
1: Sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu kan fenomena El Nino ini tidak serta-merta membuat wilayah di Indonesia itu kering seluruhnya ya. Jadi untuk ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya musim hujan di wilayah Indonesia seperti itu. Meskipun misalkan fenomena El Nino ini masih akan bertahan sampai bulan Maret, tapi jika misalkan suhu permukaan laut di wilayah Indonesia itu hangat, jadi misal jadi suplai uap air untuk pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia itu ada, jadi musim hujan itu masih bisa terjadi. Kemudian juga ada faktor dari fenomena angin, di mana misalkan terjadi biasanya ditandai dengan munculnya angin monsun Asia, di mana angin monsun Asia ini biasa membawa uap air ke wilayah Indonesia. Jadi jika monsun Asia-nya sudah aktif, biasanya nanti di wilayah Indonesia itu akan menyebabkan terjadinya awal musim hujan.
0: Jadi jika monsun apa tadi Pak?
1: Asia.
0: Monsun Asia ini aktif, berarti ini tidak akan menunggu El Nino berakhir ya, yeah. Bisa jadi lebih cepat. Adakah prediksi atau perkiraan ini kapan angin ini akan berhembus di Indonesia?
1: Itu juga sudah diprediksi dari kami di BMKG, di mana untuk angin monsun Asia ini mulai masuk di wilayah Indonesia sekitar bulan November hingga awal tahun 2027.
0: November 2026. Iya. Wah, ini berarti kabar baik karena banyak juga dari pendengar kami adalah petani yang banyak mengeluhkan dengan adanya El Nino, musim kemarau, jadi gagal panen bahkan dan tidak bisa menanam lagi. Alhamdulillahnya ini di akhir November dan di awal tahun 2027 diprediksi akan turun hujan di Sulawesi Barat. Ya, ini untuk keakuratan sendiri dari prediksinya ini berapa persen? Apakah itu ada hitungannya juga?
1: Ya, kalau untuk perakiraan kami kan biasanya tergantung wilayahnya juga ya. Jadi ada wilayah yang relatif probabilitasnya cukup tinggi, juga ada yang probabilitasnya rendah seperti itu. Yang biasa probabilitasnya rendah itu di wilayah-wilayah Majene Polman itu, karena di sana biasanya musim kemaraunya cukup panjang.
0: Berarti Mamuju dan Majene ini probabilitasnya masih rendah ya. Majene dan Polman iya. Ini probabilitasnya rendah, berarti mungkin meskipun di akhir September nanti dan awal Maret ini hujan mungkin tidak bakalan terlalu ini ya turun, atau kita tidak bisa memprediksi hal tersebut atau seperti apa?
1: Iya, kalau misalkan untuk prediksi anginnya sendiri biasanya sih memang secara rata-ratanya dia biasanya mulai masuk ke wilayah Indonesia itu di bulan November itu ya. Jadi bisa dipastikan sudah masuk di bulan November sih.
0: Oke, ini kabar baik tentunya karena akhir November. Sekarang September, Oktober, November, 2 bulan lagi ya. Kurang lebih 2 bulan lagi pendengar BMKG memprediksi bahwa ya kita bicara tentang Sulawesi Barat akan mulai diguyur hujan. Tapi biasanya umumnya tuh kalau misalnya akhir-akhir tahun, awal tahun itu hujannya juga lumayan parah. Ini apakah memang diprediksi juga seperti itu? Ada prediksi yang seperti itu atau curah hujan relatif rendah atau seperti apa?
1: Iya, itu kan kalau untuk akhir dan awal tahun balik lagi ke tipe hujannya, karena kan di wilayah Sulawesi Barat itu sendiri terdapat beberapa tipe hujan ya. Ada yang namanya tipe monsunal dan ada tipe ekuatorial. Jadi kalau tipe monsunal itu biasanya ditandai dengan seperti pola huruf U, di mana dia puncak musim hujannya itu biasanya di akhir dan di awal tahun. Kemudian kalau tipe ekuatorial itu biasa ditandai dengan dua puncak musim hujan dan dua puncak musim kemarau seperti di wilayah Majene dan Polman. Itu dia memiliki tipe ekuatorial, di mana biasa musim hujan itu terjadi di akhir tahun, kemudian di awal tahun itu terjadi musim kemarau, kemudian di pertengahan itu hujan sebentar, baru kemudian kering lagi.
0: Oke, berarti beda-beda ya setiap daerah.
1: Ya,
0: oke, nah. Kalau di Sulawesi Barat sendiri, apakah cukup berbeda antar daerah satu dengan yang lainnya? Misalnya Mamuju Tengah dengan Majene, Mamuju, apakah terjadi ada perbedaan signifikan atau hampir sama?
1: Ya, kalau untuk perbedaannya pasti ada ya, karena untuk tipe hujan ini sendiri di Sulawesi Barat ini terdapat 14 zona musim. Jadi untuk yang tadi seperti yang saya bilang, untuk di wilayah Majene Polman itu dia tipe ekuatorial. Kemudian untuk di wilayah Mamuju Tengah itu ada yang namanya tipe satu musim. Jadi dia tipe monsunal, di mana puncak hujannya ada di akhir dan di awal tahun, namun curah hujannya tinggi sepanjang tahun seperti itu. Jadi ya tidak ada musim kemaraunya seperti itu.
0: Berarti betul-betul beda-beda ya. Baik pendengar, dan kami informasikan kembali untuk Anda mungkin para petani atau nelayan yang mau atau punya pertanyaan, mumpung kita hadirkan di sini ada PMG BMKG Stasiun Tanpa Padang yang lebih mengerti tentunya terkait dengan perakiraan-perakiraan cuaca, musim-musim dan sebagainya. Anda bisa dapat bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan juga Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp, tidak hanya melalui telepon interaktif, chat WhatsApp juga boleh, atau chat di RRI digital, ataupun melalui kolom komentar kami yang lagi siaran langsung di Facebook dan RRI Mamuju. Sembari menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif kentongan di sore hari ini. Siaga cuaca menyikapi dinamika atmosfer bersama dengan BMKG. Ada Bapak Madegangga Baskara, STR, PMK BMKG Stasiun Tampa Padang. Dan pendengar, untuk Anda yang punya tanggapan terkait dialog dengan dia bersama kami di sore hari ini, tentunya kami ingin mengajak Anda kembali bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Sembari menunggu, kita ke Pak Ganggah lagi di sore hari ini. Ini biasanya kan ada kata puncak musim hujan. Ini sebenarnya artinya seperti apa? Apakah puncak musim hujan itu betul-betul berhari-hari itu akan hujan terus-menerus? Dan bagaimana nih karakter puncak musim hujan itu di beberapa wilayah di Sulawesi Barat? Seperti apa perakirannya?
2: Mungkin kalau untuk penjelasan dari BMKG sendiri, puncak musim hujan itu dilihat dari intensitasnya, ya, intensitas tertinggi. Jadi dalam periode musim hujan itu, intensitas tertingginya terjadi di bulan berapa, seperti itu. Nah, jadi kan kalau misalkan kami itu biasa membuat prediksi musim hujan seperti ini, kami membuat prediksi intensitas di masing-masing bulan. Jadi dilihat di bulan berapa sih intensitasnya yang paling tinggi, seperti itu. Meskipun kadang juga selisih antara misalkan kami prediksi terjadi di bulan Desember, tapi nilai puncak hujan itu tidak terlalu jauh dengan di bulan Januarinya, seperti itu. Jadi mungkin puncaknya ini itu bisa berkisar antara di antara bulan itu.
1: Antara bulan, contohnya Desember dan Januari, gitu ya. Dan ini relatif sama ya dengan wilayah-wilayah atau berbeda-beda?
2: Biasanya tergantung, balik lagi ke tipe hujannya. Karena kan misalkan tipe hujan yang seperti di wilayah Majene itu, karena kan di jeda dengan kemarau lagi, kemudian hujan lagi, jadi kan otomatis puncak musim hujannya juga berbeda dengan wilayah lain, yang misalkan seperti di wilayah Mamuju Tengah yang tipe satu musim, dia mungkin berbeda puncak musim hujannya seperti itu.
1: Baik, ini kan kita musim kemarau, terus nanti bahkan beralih di September insya Allah tuh masuk di musim penghujan. Berarti Oktober bisa dikata adalah musim peralihan gitu. Ini apa hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat menyambut musim hujan?
2: Kalau untuk yang perlu diwaspadai ya, terkait akan terjadinya awal musim hujan di bulan mulai bulan Oktober ini, jadi itu yang pertama bisa dari, karena kan kita saat ini sedang menghadapi kemarau panjang ya. Jadi biasanya jika terjadi kemarau panjang terus tiba-tiba terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka menyebabkan potensi untuk terjadinya longsor itu sangat besar ya.
1: Potensi longsor besar. Berarti ini untuk wilayah-wilayah Mamasa ke sana tuh
2: Cukup berpotensi di sana. Kemudian juga bisa diperhatikan dari sifat hujannya. Misalkan di kami prediksi untuk wilayah bagian utara Sulawesi Barat ini kan kami prediksi dia di atas normalnya ya. Jadi intensitas curah hujannya itu lebih tinggi daripada normalnya. Jadi bisa ada potensi untuk curah hujannya lebih tinggi seperti itu.
1: Oke, okay. Waspada longsor pendengar. Ini di untuk nanti mitigasi bencana ya harus disiapkan dari sekarang ya, berarti karena ada peringatan untuk waspada longsor. Selain longsor, apakah ada yang lain seperti banjir dan lain-lain atau masih aman?
2: Ya, kalau untuk banjir dan tanah longsor itu ya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi potensi banjir ya masih tetap ada juga. Karena kan mengingat jika kondisi tanah yang kering itu jika tiba-tiba terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi itu potensi untuk terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor itu meningkat juga.
1: Oke, untuk longsor diprediksi di Sulawesi Barat bagian utara. Kalau banjir sendiri ini perlu diwaspadai di daerah-daerah mana? Apakah sudah dipetakan?
2: Kalau untuk banjir sendiri itu sebenarnya tergantung ininya sih Mbak, kayak ada potensi, karena kan biasanya untuk banjir itu cenderung dia diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di satu harian seperti itu ya. Jadi lebih ke bagaimana potensi hariannya, bukan ke potensi curah hujan secara bulanannya seperti itu.
1: Nah, lebih ke hariannya.
2: Iya, karena bisa saja misalkan di satu bulan itu dia curah hujannya tidak terlalu tinggi, namun dia terjadi di satu hari ya potensi untuk terjadinya banjir itu lebih tinggi seperti itu.
1: Baik, tapi ini mungkin bisa diprediksi secara harian ya untuk ini. Oke. Nah, ini penting juga pendengar untuk Anda terus mengikuti perkiraan cuaca dari Pro 1 RRI yang hadir dua kali sehari untuk kita memonitor bagaimana perkiraan-perkiraan cuaca yang terjadi supaya bisa diwaspadai bencana-bencana yang akan datang. Setidaknya kita punya persiapan ya bagaimana menyambut musim hujan dan lain sebagainya, apalagi ada peringatan-peringatan akan terjadi hal-hal tersebut ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah kita ini ya sering terjadi hal-hal seperti itu. Untuk cuaca ekstrim lainnya bagaimana? Kalau misalnya di perairan untuk nelayan seperti apa?
2: Ya, kalau untuk biasa kan di musim-musim peralihan ini angin kencang seperti itu ya, angin kencang, potensi angin kencang, terus kemudian untuk periode musim hujan ini kan biasa sering terjadi banjir rob seperti itu. Kemudian potensi untuk terjadinya angin puting beliung seperti itu, atau misalkan potensi hujan disertai dengan kilat atau petir seperti itu.
1: Baik ya, pokoknya wajib waspada ya dengan semuanya. Kita punya pertanyaan dari YouTube Pak. Dari Alif Hakim, dengan kondisi tanah yang sudah retak akibat kemarau kemudian rawan terjadi longsor, apakah hujan bisa langsung turun deras atau biasanya diawali dengan hujan ringan terlebih dahulu? Apakah ini ada pengaruh atau seperti apa? Silahkan.
2: Ya, biasanya kalau untuk periode musim hujan itu kan dia datangnya bertahap ya. Jadi kalau misalkan balik lagi untuk puncaknya itu sendiri, puncak musim hujannya itu sendiri kan pasti tidak serta-merta di periode awal musimnya seperti itu. Jadi masih ada masa peralihan dulu, kemudian baru mulai sedikit demi sedikit hujan, kemudian baru periode puncak musim hujan seperti itu.
1: Terkait dengan itu kondisi tanah yang sudah retak akibat kemarau itu tidak berpengaruh atau seperti apa?
2: Iya, seperti yang tadi saya bilang, kondisi tanah yang retak itu sangat berpotensi untuk terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir. Jika tiba-tiba terjadi potensi hujan dengan intensitas yang lebat seperti itu.
1: Baik Pak Alif Hakim, jadi ini bisa berpotensi jika hujannya lebat. Pokoknya waspada saja untuk tanah bencana banjir dan tanah longsor dimanapun Anda berada. Untuk mitigasi bencana bagaimana Pak, kalau dari BMKG sendiri, dari kalau misalnya sebagai masyarakat, apa yang harus disiapkan untuk menghadapi musim hujan termasuk dengan prediksi-prediksi seperti itu?
2: Ya, yang perlu dipersiapkan ke masyarakat itu terkhusus misalkan kalau untuk petani ya. Kalau untuk petani biasa kami menyarankan untuk pemilihan bibit yang sesuai dengan perakiraan musim kami, misalkan jangan sampai misalkan diprediksi durasi musim hujannya pendek tapi memakai bibit yang memerlukan hujan yang dengan intensitas yang besar seperti itu. Kemudian juga dari segi kepada masyarakat diharapkan untuk membersihkan saluran pembuangan seperti got dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya banjir seperti itu. Kemudian juga bisa untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti itu yang dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan untuk saluran pembuangan air seperti itu. Kemudian juga bisa dari kalau dari segi kesehatan biasa kalau kami saat terjadi periode musim hujan itu dibarengi dengan peningkatan kasus demam berdarah seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi bisa mulai dibersihkan misalkan yang berpotensi terjadi genangan air seperti itu untuk mencegah terjadinya.
1: Dan kita harus prepare dari sekarang atau nanti Oktober atau awal-awal November?
2: Mungkin bisa di periode November ya, karena kan untuk di periode kami prediksi sendiri itu mulai masuk musim hujan itu di periode akhir Oktober, jadi masih masa peralihan di bulan Oktober ini.
1: Ya ini kalau bisa wajib diikuti ya, supaya menjalani periode-periode apapun itu tetap bisa survive ya. Karena banyak kasus Pak di sini, mungkin nelayan-nelayan yang awal petani-petani yang awalnya tidak memilih, akhirnya bibit-bibit yang sesuai dengan musim akhirnya gagal panen. Terus kan banyak juga kita temui atau jumpai kasus-kasus kecelakaan di laut akibat hal-hal gelombang tinggi, angin kencang dan lain-lain. Padahal mungkin setiap hari BMKG update status ya terkait dengan peringatan dini. Nah, kalau terkait dengan perakiraan cuaca biasa dan peringatan dini ini bagaimana masyarakat, maksudnya setiap ada peringatan dini apakah betul-betul kita sudah, misalnya peringatan dini gelombang tinggi ini, apakah betul-betul nelayan di saat itu sudah harus mewaspadai untuk tidak melaut atau masih ada pilihan masih bisa ini atau seperti apa? Soalnya setiap hari tuh peringatan dini mungkin ini bagaimana?
2: Ya, kalau dari kami kan untuk terkhusus untuk gelombang tinggi itu ada kategorinya ya, kategori di mana yang boleh untuk beraktivitas di laut seperti itu. Misalkan tinggi gelombang sekian, misalkan di atas berapa meter, itu diharapkan untuk tidak beraktivitas di laut seperti itu.
1: Pokoknya kalau ada peringatan dini jangan.
2: Ya biasanya kan kami memprediksi itu. Kami tetap memprediksi misalkan kalau walaupun gelombangnya rendah pun kami tetap prediksi misalkan untuk wilayah perairan Majene dengan tinggi gelombang sekian sampai sekian, untuk wilayah Mamuju dengan tinggi gelombang sekian sampai sekian. Nah itu nanti di tinggi gelombangnya itu sendiri ada kategorinya, jadi kategori aman atau kategori apa yang dapat digunakan untuk kepada masyarakat, apakah kita diperbolehkan untuk melaut atau tidak.
1: Berarti ada kategorinya ya, mungkin kayak gelombang segini masih bisa. Baik. Soalnya biasa nekat-nekat juga, Pak. Oke. Terkait dengan informasi-informasi yang Pak Gangga sampaikan tadi, di mana masyarakat bisa mendapatkan selain mungkin dari RRI ya, yang dua kali sehari menyampaikan hal ini di mana lagi mereka bisa mendapatkan informasi yang betul-betul sesuai begitu dengan apa yang akan terjadi?
2: Ya, kalau untuk masyarakat mungkin bisa menggunakan aplikasi Info BMKG ya.
1: Oh, ada aplikasi.
2: Ya, aplikasi Info BMKG di sana sudah ada informasi untuk perakiran cuaca, kemudian perakiran cuaca per kecamatan juga sampai per kecamatan, untuk tiap jamnya juga sudah di-update di sana. Kemudian ada juga perakiraan tinggi gelombang juga ada di sana juga. Kemudian untuk perakiraan potensi untuk peringatan dini juga ada di sana.
1: Oke. Kita punya penelpon, Pak.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Ya. Halo, Pak.
3: Iya, Mbak Nika.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana? Selamat sore.
3: Dengan Pak Salman, Mbak Nika.
1: Pak Salman. Apa kabar, Pak Salman? Ini pendengar dari Polewali Mandar, Pak Gangga.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan. Ada yang ingin disampaikan di sore hari ini?
3: Singkat saja, Mbak Nika. Benar, berbeda. Apa penyebabnya sampai seperti ini sekarang? Bagaimana cara penanganannya untuk tidak terjadi lagi di depan?
1: Boleh diulang, Pak Salman, soalnya suaranya kecil sekali.
3: Tidak, begini Mbak Nes, ini ya. Faktor pemicu dari adanya. Kalau faktor pemicunya apa sampai terjadi seperti ini? Panas berkepanjangan, kemudian solusi apa supaya tidak terjadi lagi ke depan seperti ini? Ini kan harus ada, tentu kejadiannya seperti ini ada sesuatu yang mungkin harus menjadi bahan renungan supaya tidak terjadi. Kalau terus menerus seperti ini, bahkan tiap tahun bertambah ini, aduh, risikonya sangat tinggi. Jadi apalagi kan ada indikasi bahwa berapa puluh tahun lagi itu air apa namanya, air itu sudah akan berkurang apa semua. Harus dicegah dari awal, jangan dibiarkan terjadi terus menerus. Kalau sepanjang pemerintah itu sudah berkenang untuk dicegah, ya mungkin manusia akan punah di bumi.
1: Iya, Pak.
3: Iya, kalau tidak ada komitmen bersama, komitmen moral untuk memperbaiki ini, ya sudah. Nah, oke, saya rasa itu banyak.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, ada beberapa poin. Seperti mungkin terkait dengan kemarau yang berkepanjangan ini, Pak Gangga. Seperti apa faktor pemicunya yang dinilai dari kacamata BMKG tentunya, dan seperti apa solusi yang bisa dihadirkan? Karena ini juga berhubungan dengan mungkin nantinya apabila terjadi terus seperti ini yang tiap tahun bertambah beberapa puluh tahun lagi, ya bisa dikatakan kalau kesimpulan dari Pak Salman adalah air bisa berkurang. Seperti apa, Pak, mitigasi yang bisa dilakukan, apa faktor pemicunya, dan apa mitigasi kita sebagai penduduk bumi lah ya ini untuk mengatasi hal tersebut? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Perlu diperhatikan juga bahwa periode musim kemarau yang panjang saat ini itu sangat dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino ya. Jadi untuk fenomena El Nino itu sendiri, itu biasanya fenomena yang sudah terjadi tiap mungkin sekitar 4-5 tahun sekali. Seperti misalkan saat ini fenomena El Nino terjadi 2026, kemudian pernah terjadi di tahun 2023, kemudian pernah terjadi di tahun 2019, kemudian yang parah juga terjadi di tahun 2015. Seperti itu fenomena yang terjadi, yang bisa dikatakan sudah pasti terjadi setiap 4-5 tahun sekali. Jadi kami sendiri sejak awal tahun kami sudah memberikan update bahwasannya akan terjadi fenomena El Nino, sehingga mungkin kepada masyarakat yang dapat saya memberikan solusi seperti itu ya. Mungkin harus lebih update lagi terkait informasi dari kami, dari BMKG, misalkan jika terjadi fenomena El Nino seperti itu, apalagi terutama El Nino yang seperti sekarang, yaitu El Nino sangat kuat ya. Jadi itu pasti akan sangat mempengaruhi terutama di periode musim kemaraunya, sehingga seperti di wilayah Polewali yang seperti saat ini sudah hampir 3 bulan tidak terjadi hujan ya. Jadi kami di BMKG juga memonitoring itu. Kalau untuk mitigasi secara personal itu mungkin lebih ke menjaga lingkungan ya, karena El Nino ini sendiri sangat berhubungan dengan namanya perubahan iklim gitu. Jadi semakin iklim di dunia ini berubah, maka indeks atau tingkat El Nino-nya sendiri ini semakin meningkat seperti itu.
1: Oke. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan? Contoh kecilnya menjaga lingkungan seperti apa?
2: Ya mungkin karena kan perubahan iklim itu erat kaitannya dengan ini ya, fenomena di lapisan ozon ya. Jadi mungkin yang paling simpelnya yang pertama itu mengurangi penggunaan karbon dioksida seperti itu. Misalkan dengan membakar sampah itu kan menyebabkan polusi ya. Polusi terutama gasnya itu yang berbahaya untuk menipiskan lapisan ozon.
1: Sesimpel jangan sering-sering membakar sampah. Ini bisa mengurangi durasi El Nino.
2: Iya.
1: Oke, jadi sesimpel itu ternyata pendengar. Nah, ini nih, biasanya orang tuh asal bakar sampah, ternyata dampaknya bisa dirasakan 4 atau 5 tahun lagi. Yang mungkin tidak sadar bahwa oh ternyata ini adalah dampak dari saya yang bakar sampah 4 tahun lalu. Seperti itu.
2: Iya, salah satu penyebabnya, salah satu faktornya, karena kan ini dampak perubahan iklim itu tidak serta-merta bisa dicegah hanya satu orang ya. Jadi harus dicegah dengan
1: harus bersama-sama.
2: Iya, bersama-sama seperti itu.
1: Oke, pendengar, jadi ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat tentunya salah satunya adalah dengan tidak membakar sampah sembarangan atau mungkin mengurangi kendaraan ya, bermotor juga ya. Seperti itu. Wow, mana makin macet lagi, Mamuju juga sudah mulai macet kalau jam-jam pagi atau sore. Wah, ternyata sesimpel itu pendengar. Makanya memang ini butuh kerjasama dari semua pihak, butuh kerjasama dari masyarakat sebagai kita penduduk begitu yang ada di muka bumi ini. Karena ya dampaknya itu mungkin tidak terjadi sebentar, tidak terjadi besok, tapi bisa jadi 4 atau 5 tahun lagi. Dan adakah prediksi bahwa bisa jadi El Nino itu lebih panjang dari durasi yang terjadi sekarang? Maksudnya bisa jadi?
2: Iya, bisa jadi untuk terjadi lebih panjang, bisa juga terjadi sangat pendek seperti itu, dan intensitasnya juga bisa beragam, bisa terjadi seperti sekarang intensitasnya sangat kuat, bisa juga yang sedang atau yang lemah seperti itu.
1: Ini betul-betul memang semua harus sadar sih ini. Karena kalau cuma satu orang yang tidak bakar sampah tapi ada 9 orang yang bakar sampah ya. Tapi ya mari kita saling mengingatkan tentunya menjaga bumi kita, menanam pohon juga mungkin.
2: Iya benar sekali ya, itu juga saya lupa menanam pohon.
1: Ini karhutla berarti separah itu.
2: Iya.
1: Dampaknya kan terhadap bumi kita ini yang nantinya bahkan berpengaruh ke El Nino selanjutnya.
2: Iya.
1: Wah berarti parah dong nanti ya, kita doakan semoga tidak separah ini karena sekarang lumayan banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kekeringan ini, terkait dengan El Nino ini, dan semoga semua bisa cepat pulih kembali. Dan mari kita menyambut musim hujan yang insya Allah akan diprediksi di bulan September.
2: Oktober.
1: Baik Pak Gangga, terakhir mungkin harapannya tentunya kepada masyarakat terkait dengan mungkin bagaimana menyikapi informasi-informasi cuaca, kemudian tentunya agar masyarakat tuh mau mengikuti perkembangan hal ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dan bisa memitigasi lebih awal terkait dengan hal-hal yang diprediksi bakalan terjadi. Silakan Pak.
2: Ya, yang pasti untuk kepada masyarakat diharapkan selalu memantau informasi dari kami, dari BMKG, bisa melalui aplikasi Info BMKG, kemudian dari sosial media kami, kalau dari Sulawesi Barat itu ada BMKG Sulbar, yang bisa melalui Facebook juga, kami juga ada dari WhatsApp, kemudian kami juga punya website tersendiri untuk wilayah Sulawesi Barat, kemudian bisa ya saya memanfaatkan untuk terutama untuk prediksi potensi curah hujan tinggi harian seperti itu untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian diharapkan kepada masyarakat di periode-periode musim hujan ini akan terjadinya di mana potensi terjadinya cuaca ekstrim seperti angin kencang, kemudian curah hujan disertai dengan petir, kemudian banjir dan tanah longsor gitu. Mungkin diharapkan lebih waspada terhadap fenomena-fenomena yang akan terjadi selama periode musim hujan.
1: Baik, baik, terima kasih banyak Pak Gangga atas informasi-informasi yang dihadirkan dalam dialog interaktif kantongan kita di sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat tentunya untuk masyarakat, dan kita semua tentunya mari saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga bumi kita ini agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Kalau kita menjaga ya setidaknya nanti El Nino tidak, kalau misalnya ada ya El Nino pendek saja. Yes. Baik, terima kasih juga pendengar atas kebersamaan Anda di sore hari ini dan partisipasi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Untuk siaran ulang dari siaran ini Anda dapat kembali memonitor melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dalam ruang interaktif kantongan di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ke-81 TNI tahun 2026 selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
1: 13.50 otoritas melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, di antaranya Dinas Perdagangan, Bulog dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 13.50 otoritas Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 13.05 Otolitoli, di antaranya Panran, Bazar TNI, Bakti Sosial, Pertandingan Domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan Bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
2: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Iya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja ya, memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli Bustaman saat diwawancara RRI sangat mendukung sepenuhnya program Bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 13.05 Tolitoli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan Bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
3: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Tolitoli ini ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah agak terbantu kan.
1: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal Bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
0: Demikian informasi dari RRI Tolitoli.
1: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 13.05 Tolitoli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada.
0: Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
4: Ya, terima kasih rekan Jasmine dari RRI Tolitoli, dan kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Silakan.
5: Baik, selamat sore. Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Kepala Baperida paparkan pencapaian daerah di momentum hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Di antaranya ekonomi tumbuh 5,27% dan kemiskinan turun di angka 10%. Laporannya bersama dengan reporter Nur Asmi Saleh.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
7: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Sulawesi Barat, Amuji, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Senin 21 September 2026 mengatakan capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam 2 periode terakhir.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
5: Iya.
6: Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2026 ini, kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, Mujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Mujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni dan selanjutnya pendengar dan pemirsa Pro 1, kita akan menuju RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lapas kelas 2 Apalu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan blok warga binaan.
9: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lapas kelas 2 Palu, sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mula Warman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak... menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
10: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Selain melakukan penggeledahan, lapas kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
11: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang ke mereka untuk menyalahgunakan ini adalah hal yang luar biasa.
9: Sementara itu Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
12: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam? Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya
13: tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas kelas 20.
9: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang, masyarakat khususnya keluarga warga binaan diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.

0: Ya, dari RRI Palu kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan di program Masate RRI Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
3: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prognosis sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
3: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Jihan di program Satu Kendari. Silakan rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Bu Zuda dan pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bau-Bau. Kita menuju RRI Ampana. Selamat sore rekan yang ada di Ampana.
4: Selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari RRI Ampana, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
6: Kuliner Ujasera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojo Nona di bandara ini. Maka dia harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luar.
5: Ujasera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una Tutur Asrin tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya, sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengar serta pemirsa Pro 1, selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari RRI Bone. Selamat sore rekan yang ada di RRI Bone.
7: Selamat sore Jihan.
0: Iya, silakan informasinya.
7: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputrasya, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi pelatih yang mampu meredam permainan Sidrap.
9: Salah satu pencapaian kami yang luar biasa, tentu perjuangan ini tidak mudah. Kami kehilangan satu pemain di babak pertama, tentu itu tidak mudah bagi rekan-rekan di dalam lapangan. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan-keputusan pelatih mampu merahirkan strategi yang mampu membendung lini tengah Sidrap yang selama ini kita kenal sangat luar biasa dan rapi. Tentu yang paling menarik adalah akselerasi Enal ya, yang cetak gol itu. Nah, itu sangat luar biasa itu. Itu tentunya kan kami ke posisi ketinggalan, dapat umpan terupas, langsung menyelesaikan dengan sendirinya. Alhamdulillah itu luar biasa.
8: Pemain Bone Bramal FC, Sainal Basri, mengakui bermain 10 lawan 11 membuat timnya kewalahan menghadapi Sidrap yang merupakan juara bertahan. Namun dikatakan program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
10: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Depi Fortuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
8: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Bramal FC.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Terima kasih dan kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Hermala Sari. Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Makassar. Pembatasan anggaran dana desa dinilai akan menghambat produktivitas desa. Demikian dalam wawancara disampaikan pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Ramadhani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasrawi Seno.
14: Waalaikumsalam, Pak Kasrawi.
13: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
14: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa. Ya. Kenapa demikian ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal ya, kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah, yaitu desa. Sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Inilah yang kita harapkan banyak perusahaan SK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul penggunaan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama yaitu desa.
13: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Kasrawi?
14: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang apa namanya sangat urgent misalnya, ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas atau mungkin terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa, ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dana desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang tidak desa yang telah mereka alokasikan, yang telah mereka musyawarahkan secara bersama melalui badan musyawarah desa. Namun ternyata anggaran desa tidak betul-betul termanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu.
13: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
14: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan, kemudian ada pelaporan yang tidak evaluasinya di akhir tahun, dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama misalnya yang sesuai mereka berencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun, dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Nah, inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa, dan ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
13: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam.
15: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami dari RRI Makassar dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Hermala Sari dan pendengar mengakhiri Gema Sari Pati sore hari ini. Berikut kita akan ikuti program feature dari RRI Kendari dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharani.
16: Menyulap lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedem Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rak-rak kayu sederhana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari, padahal nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
17: Kenapa saya tertarik dengan jamur tiram? Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
16: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
17: Kalau di Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo. Di sini bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 kurang lebih itu.
16: Selisih harga jamur tiram yang cukup tinggi antara daerah menjadi motor penggerak utama bagi Pak Dedem untuk menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
17: Dan sekarang saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, suplai di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
16: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dedem juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
17: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
16: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
17: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
16: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
0: Ya demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Sari Pati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi. Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Jangan

0: Kristina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kah?
3: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat, Selasa 22 September 2026. Sari Berita. Peringatan 22 tahun Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan petani, nelayan, dan generasi muda. Pangdam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, peringatan 22 tahun.

0: Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duga, menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan petani, nelayan, dan generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ilham.
1: Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duga, menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan petani, nelayan, dan generasi muda. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur Sulbar Selasa 22 September 2026. Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 dengan mengusung tema Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Upacara dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022, serta Konsul Jenderal Australia di Makassar. Turut hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Pangdam 13 Palakawira, Kapolda Sulbar, unsur Porkopimda, para bupati, pimpinan DPRD Kabupaten, tokoh pembentukan provinsi, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam amanatnya, Gubernur Suhardi Duga mengatakan peringatan hari jadi harus menjadi momentum evaluasi pembangunan, bukan sekedar seremoni tahunan. Menurutnya, pembangunan harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani, nelayan, kelompok miskin, dan generasi muda. Ia menyebut produk domestik regional bruto per kapita Sulawesi Barat meningkat dari sekitar 4,45 juta rupiah pada 2004 menjadi 46,65 juta rupiah pada 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar 200 miliar rupiah pada 2026 bagi peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta jaringan irigasi.
2: Seluruh pengabdian, karya, dan kebersamaan itu harus bergerak ke satu tujuan, yaitu kemajuan yang membuka kesempatan dan mensejahterakan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat kita. Karena itu, pada usia ke-22 ini, kita patut mengajukan pertanyaan secara jujur, seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi kompas kebijakan kita. Hari jadi bukan hanya saat untuk bersyukur atas capaian, tetapi juga saat untuk menilai diri, memperbaiki kekurangan, dan memperbaiki tekad.
1: Lebih lanjut, Suhardi menyampaikan tingkat kemiskinan Sulawesi Barat kini berada di angka 10%, terendah sejak provinsi itu terbentuk. Namun, lebih dari 148 ribu warga masih memerlukan intervensi pemerintah. Di sektor pendidikan, penerimaan beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026 dengan total anggaran lebih dari 7 miliar rupiah. Dalam rangkaian peringatan tersebut, Pemprov Sulbar juga menyerahkan beasiswa bantuan perlengkapan sekolah, bantuan rumah tidak layak huni, sertifikat masyarakat berpenghasilan rendah, serta penghargaan bagi mitra pembangunan dan anggota Paskibraka Nasional asal Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Tokoh pejuang Sulawesi Barat, Profesor Basri Hasanuddin, berpesan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin memperkuat pembangunan dan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dalam peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat, tokoh pejuang Sulawesi Barat, Profesor Basri Hasanuddin, berpesan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin memperkuat efisiensi dalam menjalankan pembangunan dan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Tokoh pejuang Sulawesi Barat, Basri Hasanuddin, menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas perkembangan dan capaian yang telah diraih. Ia menilai saat ini Sulawesi Barat dalam kondisi yang cukup baik dalam perjalanan pembangunannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat atas sejumlah prestasi yang telah dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Basri Hasanuddin juga berharap kepada pemerintah provinsi untuk terus mempertajam langkah pembangunan dengan mengedepankan efisiensi dan kerja keras serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak perlu. Ia menegaskan, setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
4: Ya, cukup bagus saya lihat, apalagi dengan pendekatan-pendekatan kerakyatan. kebersamaan yang dilakukan oleh gubernur, saya kira cukup bagus itu. Saya harapkan bahwa kita makin pertajam langkah kita ke depan, ya. Jangan sedang, efisien, jangan boros, ya. Kerja keras, jangan boros. Hal itu namanya, setiap rupiah yang kita keluarkan itu untuk kepentingan rakyat, ya.
3: Ia berharap momentum HUT ke-22 Sulawesi Barat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju mendorong kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam percepatan pembentukan ibu kota. Asmi Saleh melaporkan.
5: Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat bisa segera terbentuk. Begitu punya penataan kotanya.
6: Menginjak usia ke-22, pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam mendorong percepatan pembentukan ibu kota provinsi sekaligus penataan kawasan perkotaan. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi saat diwawancara, usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT Sulawesi Barat yang digelar di halaman kantor gubernur, Selasa 22 September 2026, mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju menyampaikan selamat atas hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Ia berharap pertambahan usia provinsi diikuti peningkatan kesejahteraan dan penguatan kerjasama antar pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas berbagai intervensi pembangunan yang telah diberikan kepada Kabupaten Mamuju, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Menurut Sutina, dukungan tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Terlebih, masih terdapat sejumlah agenda pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
5: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju mengucapkan selamat Hari Dirgahayu untuk Sulawesi Barat yang ke-22. Mudah-mudahan di usia yang ke-22 tahun ini, Sulawesi Barat makin maju dan sejahtera dan bisa berkolaborasi dengan semua kabupaten. Terima kasih juga pemerintah Sulawesi Barat dari kami atas semua intervensi yang dilakukan untuk Kabupaten Mamuju, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tentu ini menjadi PR bersama kami, pemerintah Kabupaten Mamuju dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seperti sekarang kita dihadapkan untuk pembentukan ibu kota Sulawesi Barat. Berkat kolaborasi bersama, alhamdulillah Pak Gubernur sangat mensupport kita, pemerintah Kabupaten Mamuju, untuk ibu kota Provinsi Sulawesi Barat bisa segera terbentuk. Begitu punya pada kotanya.
6: Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembentukan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Sutina mengatakan, pemerintah Kabupaten Mamuju terus mendorong proses tersebut melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Ia menyebut, dukungan Gubernur Sulawesi Barat menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pembentukan ibu kota provinsi, termasuk penataan kawasan perkotaan Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta mengapresiasi makin tingginya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Sulbar. Marhadi Umar melaporkan.
7: Pemahaman terhadap hukumnya sudah mulai baik gitu ya.
8: Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta mengapresiasi makin tingginya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Sulbar yang menjadi faktor kunci terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan Kapolda usai menghadiri acara Ramatama peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di kantor Gubernur Sulbar Selasa 22 September 2026. Menurutnya, stabilitas keamanan yang terjaga tidak lepas dari tingginya kedewasaan masyarakat dalam menaati hukum serta menyelesaikan berbagai dinamika sosial secara bijak dan damai. Dalam momentum tersebut, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengenang kembali rekam jejak perjuangan para tokoh pendiri yang telah berkorban demi terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Terkait dengan perkembangan keamanan daerah, Kapolda menegaskan bahwa secara umum situasi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Barat senantiasa dalam kondisi aman dan terkendali.
7: Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan ulang tahun Provinsi Sulbar yang ke-22. Tadi kalau kita mendengarkan perjalanan sejarah provinsi ini luar biasa, pengorbanan para founding fathernya untuk mewujudkan Provinsi Sulbar yang bersemangat untuk menciptakan satu-satu provinsi, yaitu Sulawesi Barat. Kemudian tentu perkembangan situasi keamanan yang terjadi di wilayah Sulbar, alhamdulillah seluruhnya masih di bawah kendali, karena itu terjadi karena terciptanya situasi yang aman itu tidak lain karena masyarakat Provinsi Sulbar. Kami melihat terkait terhadap pemahaman terhadap hukumnya sudah mulai baik gitu ya. Mungkin memang ada beberapa hal yang terjadi dan itu dapat terselesaikan juga dengan baik.
8: Polda Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pengayoman serta memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat demi mengawal pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pangdam 23 Palakawira Majen TNI Jonathan Bisar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat. Muhammad Rustiansyah melaporkan.
9: Panglima Kodam 21 Palakawira Majen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
10: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
9: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Masih bersama kami pendengar. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samsul Samad mengajak seluruh elemen untuk menjaga dan merawat Sulawesi Barat bersama-sama. Asmi Saleh melaporkan.
11: Kita berharap yang sudah baik itu semakin baik ke depan.
6: Memasuki usia ke-22 tahun, Provinsi Sulawesi Barat dinilai perlu menjadikan perjalanan pembangunan selama 2 dekade lebih sebagai momentum untuk memperkuat capaian sekaligus membenahi sektor yang masih membutuhkan perhatian. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Samad saat diwawancara di kantor Gubernur Sulawesi Barat Selasa 22 September 2026 mengatakan, perjalanan Sulawesi Barat selama 22 tahun bukan lagi waktu yang singkat. Oleh karena itu, capaian yang sudah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara, berbagai kekurangan harus terus diperbaiki. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan berjalan dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. DPRD Sulawesi Barat berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi kelembagaan yang dimiliki. Sementara, pemerintah eksekutif diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan berbagai target pembangunan dapat diwujudkan.
11: Tentu di 22 tahun Sulbar ini kan perjalanannya sudah bukan singkat lagi. Kita berharap yang sudah baik itu semakin baik ke depan. Yang masih kurang kita perbaiki itu ya sebagai pemerintah, sebagai DPRD, harapan kita adalah pemerintah dan DPRD itu semakin memberikan pelayanan yang terbaik. Bagi DPRD ya kita perjuangkan aspirasi masyarakat, tentu bagi eksekutif kita berharap itu semakin mendekatkan pelayanan, semakin fokus terhadap apa yang menjadi target capaian ke depan. Intinya Sulbar kita jaga bersama, kita rawat bersama.
6: Syamsul Samad menegaskan, peningkatan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Sulawesi Barat ke depan. DPRD Sulawesi Barat akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sementara pemerintah diharapkan merespon kebutuhan tersebut melalui pelayanan yang semakin mudah dijangkau. Ia mengajak seluruh elemen di Sulawesi Barat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan bersama-sama merawat daerah yang telah dibangun selama 22 tahun. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Menteri Agama RI menginginkan agar pesantren As'adiyah jadi percontohan di Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
12: Ya, ini adalah peletakan batu pertama.
8: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Raudatut Talibin As-Sa'diyah Mamuju di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju diproyeksikan menjadi salah satu pesantren percontohan di Sulawesi Barat. Hal itu disampaikannya saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan lanjutan asrama pondok pesantren tersebut pada Senin 21 September 2026. Dalam kunjungannya, Nasaruddin bersama Gubernur Suhardi Duka dan sejumlah pejabat Kementerian Agama. Nasaruddin mengatakan pembangunan tersebut menjadi bagian dari pengembangan pondok pesantren tersebut agar ke depan dapat menjadi salah satu pesantren percontohan di Sulbar. Ia menambahkan, pengembangan pesantren tersebut memiliki keterkaitan khusus dengan Dirjen Pesantren Kementerian Agama Basnang Said. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Basnang pernah mengabdi menjadi kepala madrasah di Sulawesi Barat.
12: Ya, ini adalah peletakan batu pertama pembangunan lanjutan daripada pondok pesantren As-Sa'diyah Mamuju ya Pak ya. Dan insya Allah ini kami akan jadikan ini sebagai salah satu pondok pesantren percontohan di Sulawesi Barat. Dan yang meletakkan batu pertamanya saya, dan satu kebanggaan juga karena Dirjen Pondok Pesantren pertama semenjak Indonesia Merdeka ya, kita lantik kemarin Dirjen Pondok Pesantren. Dan kebetulan yang dirjennya ini adalah Pak Dr. Basnan, mengawali karirnya dulu di sini 3 tahun sebagai kepala madrasah ini. Kita optimis Pak Gubernur yang sangat proaktif ya.
8: Lebih lanjut, Nasaruddin juga menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang dinilai proaktif dalam mendukung pengembangan daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat mendata 550 anak tidak sekolah di 6 kabupaten dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mendata 550 anak tidak sekolah di 6 kabupaten dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Mamuju. Data tersebut disampaikan analis kebijakan ahli muda di Disdikbud Sulbar Rosmini dalam dialog Halo Sulbar RRI Mamuju Kamis 17 September 2026. Ia mengatakan anak tidak sekolah tersebut dibagi ke dalam 3 kategori, belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulus tetapi tidak lanjut. Sebaran data menunjukkan Mamuju mencapai 141 anak diikuti Pulau Limandar 119 anak, Majene 102 anak, dan Mamasa 92 anak. Selain itu, Pasangkayu tercatat 69 anak tidak sekolah dan Mamuju Tengah 27 anak. Pemerintah menyiapkan penanganan melalui pendataan serta pendampingan lapangan.
13: Definisi anak tidak sekolah di sini ada 3 kategori, yaitu belum pernah sekolah, putus sekolah, lulus, tidak lanjut. Kami punya data anak yang tidak sekolah ini, untuk Mamuju itu 141 anak, Majene di sebaran di Sulawesi Barat ini kan, Majene 102 anak, Polewali Mandar 119 anak, Mamasa 92 anak, Pasangkayu 69 anak, Mamuju Tengah 27 anak, dan totalnya itu 557. Dan itu kami sudah berhasil menyekolahkan kembali.
1: Lebih lanjut, Rosmini menyebut faktor ekonomi, persoalan sosial, keterbatasan transportasi, dan pernikahan dini turut menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Disdikbud Sulbar melibatkan sekolah, relawan, psikolog, PKK, dan Dharma Wanita untuk mengajak anak kembali mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat mendorong peningkatan produksi peternakan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dimas Rizaldi melaporkan.
14: Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat mendorong peningkatan produksi peternakan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, saat diwawancarai di kantor Gubernur Sulbar, Selasa 22 September 2026 mengatakan, pemerintah daerah sedang menyiapkan penguatan produksi pangan lokal, terutama melalui sektor peternakan. Langkah tersebut diarahkan pada peningkatan produksi daging ayam dan telur, dua komoditas yang dibutuhkan masyarakat, serta berpotensi memengaruhi inflasi daerah. Ia mengatakan, peningkatan produksi ayam dan telur direncanakan mulai dijalankan tahun ini atau paling lambat pada tahun depan.
15: Bagaimana? Ya, insya Allah kita memang sudah mulai membangun fondasi untuk pangan. Ya, kita mulai produksi. Ya, mungkin peternakan dalam waktu dekat. Kalau pertanian cukup progres ya melalui program Kementerian Pertanian ya. Bawang putih saya kira akan segera berjalan. Kemudian peternakan ayam nanti akan tumbuh. Kalau pangan saya kira fondasi pangan kita akan menjadi kuat. Alhamdulillah cukup stabil sebetulnya. Meskipun terjadi misalnya inflasi seperti cabai ya, cabai daging ayam dan telur dia, karena memang kita belum start, baru tahun ini mungkin atau tahun depan kita mulai start.
14: Selain meningkatkan produksi lokal, Dinas Pangan Sulbar masih menyiapkan gerakan pangan murah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga. Kegiatan gerakan pangan murah tersebut direncanakan berlangsung beberapa kali hingga akhir tahun agar masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. RRI Mamuju, Dimas Rizaldi melaporkan.
0: Jumlah peserta Sandex Lumba 2026 melonjak 60% dibandingkan tahun lalu. Event Bahari Kebanggaan Masyarakat Mandar ini start dari Pantai Banua Majene dan finish di Pantai Bahari Pulau Wali Mandar. Asmira melaporkan.
16: Jumlah peserta Sandex Silumba 2026 melonjak 60% dibandingkan tahun lalu. Event Bahari Kebanggaan Masyarakat Mandar ini siap digelar selama 3 hari. Start dari Pantai Banua Majene dan finish di Pantai Bahari Polowali Mandar pada 25 hingga 27 September 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Bau Akram Dai mengatakan sebanyak 85 Sandex tahun ini siap mengikuti ajang Sandex Silumba, yang mana jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 30 Sandex dari tahun sebelumnya. Bau Akram menyebut peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu indikator tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Sandex Silumba tahun ini. Pada tahun ini, tercatat jumlah peserta Sandex Silumba mengalami peningkatan hingga 60% dari tahun sebelumnya.
17: Tanggal 26 dan tanggal 27, 3 hari dilaksanakan. Segala bentuk persiapan baik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan teman-teman panitia di dalamnya sudah dilaksanakan dengan baik. Sandex Silumba di tahun ini itu 60%, ya kurang lebih 60% penambahannya dibandingkan dengan yang lalu. Nah, ini merupakan antusias yang sangat besar sekali, terutama masyarakat Mandar, teman-teman yang pecinta namanya Sandex sudah mereka antusias sekali untuk menyelenggarakan kegiatan ini dan ikut partisipasi di dalam pelaksanaan kegiatan Sandex ini.
16: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan Sandex Silumba, sekaligus menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya maritim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju Hasmira melaporkan.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini 22 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Barambangi, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. 22 tahun adalah usia kedewasaan, usia untuk semakin matang dalam membangun. Kami, keluarga besar Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Sulawesi Barat melalui pelayanan haji dan umrah. Semoga Sulawesi Barat semakin maju ekonominya, sejahtera masyarakatnya, malakbi adat dan budayanya, menuju Sulawesi Barat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Ya, mendengar RRI Mamuju di Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di malam hari ini, pendengar. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat hari jadi Sulbar yang ke-22 tahun di tahun ini, tahun 2026-nya, pendengar. Dan ini tadi pagi sudah dirayakannya, dan malam ini juga kayaknya ada perayaan-perayaan ya. Oke, pendengar, nah di tahun ke-22 Sulbar di ini, ada ya sesuatu yang kabar baik ini. Ada ekonomi yang tumbuh 5,27%, kemudian kemiskinan turun di angka 10%, pendengar. Ini mungkin ada kaitan-kaitan desil juga ini. Ya, refleksi untuk 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian positif di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulbar menembus di angka 5% dengan capaian semester 1 di 2020 sebesar 5,27%. Sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 turun di level 10%. Iya, berarti bisa kita bilang ya, masyarakat kita mulai sejahtera ya. Amin aja dulu ya, pendengar. Ya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Sulawesi Barat Amujib mengatakan capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulbar dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Sulbar pada 2025 juga tidak tercatat cukup tinggi, yakni di 5,36%, dan menjadi salah satu capaian lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun depan lebih meningkat lagi. Nah, ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulbar telah mampu berada di atas level 5% dalam 2 periode terakhir. Selain pertumbuhan ekonomi, Amujib juga menyoroti perkembangan indikator kemiskinan berdasarkan data Maret di 2026. Ya, masih tahun ini, pendengar ya. Persentase penduduk miskin di Sulbar tercatat 10%. Persentase 10%. Wallahualam bisawab, pendengar. Nah, angka ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan ini dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Oke, semoga tahun depan, tahun 2027, kita sisa berapa bulan lagi nih? 3 bulan kah? Jangan dulu, Oktober, November, Desember, 3 bulan lebih lagi kita, semoga kita menjadi orang kaya semuanya ya. 2027 kaya raya, super kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita dengarkan lagu dari Ani, Cinta Katakan Cinta.

0: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita. Aku kan jadi
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak? Akhir-akhir
4: ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri

0: tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
3: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
4: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
3: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
6: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai. di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
8: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
9: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
8: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
10: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupah-ngupah.
11: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
10: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu.
8: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
13: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
14: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
12: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
15: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply.
16: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
17: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
16: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
18: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
16: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 9.100,2 FM di RRI Pro 1,7 di malam hari ini. Dan berikut kami akan menghadirkan untuk program acara Mimbar Agama Buddha di hari di malam hari ini. Kami muter kembali siaran ulang untuk dengan tema mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha oleh Parina. Untuk pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1,7 karena informasi dan inspirasi.

Dengar RRI dimanapun berada, terimalah salam kasih dalam nama Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia, dalam rutinitas yang padat, seringkali kita merasa gelisah, marah, atau sedih. Hal ini terjadi karena kebencian yang terus-menerus kita pelihara dalam diri. Ingatlah, membalas kebencian dengan kebencian tidak akan pernah menghentikan siklus penderitaan. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghentikan kebencian tersebut? Baiklah, dalam 20 menit ke depan, bersama saya Parinah, kita akan membahas bersama bagaimana mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menyimak pembahasan mengenai mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha. Kedamaian diri adalah fondasi bagi kehidupan yang harmonis. Dalam ajaran Buddha, kedamaian tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri melalui pemahaman, latihan batin, serta kebiasaan berpikir yang benar. Seperti dalam ajaran Buddha yang tercantum dalam Dhammapada bab 17 Kodawago 223 yang berbunyi, Ako dena jine kodam, asadung sadune jine. Jine kadariang danena, sacena likawadinang. Yang artinya, seseorang patut menaklukkan kemarahan dengan ketidakmarahan. Menaklukkan ketidakbaikan dengan kebaikan. Menaklukkan kekikiran dengan derma. Menaklukkan ucapan dusta dengan kebenaran. Yang perlu kita pahami dalam mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha, yang pertama adalah hakikat kedamaian menurut ajaran Buddha. Kedamaian dalam ajaran Buddha bukan sekedar tidak adanya konflik, tetapi keadaan batin yang stabil, jernih, dan tidak terguncang oleh keadaan luar. Kedamaian adalah kualitas batin yang terbentuk melalui latihan dan pemahaman. Ketika batin terbebas dari kilesa atau kekotoran batin, maka kedamaian muncul secara alami. Ajaran Buddha menekankan bahwa sumber ketidaktenangan bukanlah dunia luar, melainkan cara kita melihat, menilai, dan melekat pada keadaan. Yang kedua adalah tiga akar kekotoran batin. Buddha menjelaskan bahwa ada tiga akar ketidaktentraman yang harus diatasi sebelum kedamaian dapat berkembang. Yang pertama adalah loba atau keserakahan, biasa disebut kemelakatan. Loba membuat seseorang terus mengejar keinginan tanpa batas. Keserakahan tidak selalu tentang materi, tetapi juga keinginan untuk dipuji, dihargai, atau dianggap benar. Selama keinginan tidak terkendali,
batin tidak akan pernah tenang. Yang kedua, dosa, kebencian atau kemarahan. Dosa membuat pikiran keras, kasar, dan mudah tersinggung. Kemarahan merusak kedamaian dalam hitungan detik dan mengaburkan kemampuan berpikir. Mengembangkan cinta kasih atau metta adalah cara menetralisirnya. Yang ketiga, moha atau kebodohan batin. Moha adalah ketidaktahuan tentang hakikat kehidupan. Tanpa kebijaksanaan, seseorang mudah terseret emosi, tidak mampu melihat sesuatu apa adanya, dan terus berada dalam lingkungan penderitaan. Dan cara mengembangkan diri yang ketiga adalah sila, samadhi, dan panya sebagai jalan kedamaian. Ajaran Buddha merangkum jalan menuju kedamaian dalam tiga latihan utama yang saling mendukung. Yang pertama adalah sila, moralitas atau tata laku. Sila mengatur perilaku agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan berperilaku baik, jujur, dan penuh welas asih, batin menjadi ringan dan bebas dari rasa bersalah. Kedamaian tidak akan tumbuh di hati yang penuh penyesalan atau kebohongan. Yang kedua, samadhi, konsentrasi atau ketenangan pikiran. Samadhi dilatih melalui meditasi dengan memusatkan perhatian pada napas. Batin menjadi stabil dan tidak mudah goyah. Samadhi menjernihkan pikiran dan menjadi pondasi bagi perkembangan kebijaksanaan. Yang ketiga, panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan muncul ketika seseorang melihat kenyataan dengan jelas, memahami ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan ketiadaan inti diri yang permanen. Dengan kebijaksanaan, kita tidak lagi terjebak dalam kemarahan atau kesedihan berkepanjangan. Yang keempat, empat kebenaran mulia sebagai fondasi kedamaian. Kedamaian diri berkaitan erat dengan pemahaman terhadap empat kebenaran mulia. Adapun empat kebenaran mulia yang pertama yaitu adanya penderitaan. Penderitaan hadir dalam bentuk halus maupun kasar. Kesedihan, kehilangan, keinginan yang tidak terpenuhi adalah bagian alami dari hidup. Yang kedua adalah akar penderitaan. Adalah keinginan dan ketidaktahuan. Kita menderita karena melekat, menolak kenyataan, atau tidak memahami apa yang terjadi. Yang ketiga, penderitaan dapat diakhiri. Pengakhiran penderitaan bukan berarti menghapus masalah, tetapi berhentinya reaksi batin yang tidak bijaksana.
Yang keempat, jalan menuju akhir penderitaan adalah jalan mulia berunsur delapan. Inilah peta besar menuju kedamaian. Mengembangkan kedamaian yang kelima adalah jalan mulia berunsur delapan. Latihan praktis untuk kedamaian. Kedelapan unsur jalan ini bukan hanya teori, tetapi praktik kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pandangan benar. Memahami bahwa segala sesuatu berubah dan tidak dapat digenggam selamanya. Yang kedua, pikiran benar. Mengembangkan niat baik, tekad non kekerasan, dan melepas dorongan negatif. Yang ketiga, ucapan benar. Menghindari kebohongan, fitnah, kata kasar, dan gosip. Kata-kata yang baik membangun kedamaian sosial dan batin. Yang keempat adalah perbuatan benar. Berbuat baik, tidak menyakiti makhluk hidup, serta menjaga integritas moral. Yang kelima, penghidupan benar. Mencari nafkah tanpa merugikan makhluk hidup, tanpa kekerasan, kecurangan atau manipulasi. Yang keenam, usaha benar. Berusaha mengembangkan kualitas baik, mencegah munculnya pikiran buruk, dan memelihara pikiran yang sehat. Perhatian benar atau sati. Kesadaran penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena. Sati membuat batin tidak hanyut dalam kekhawatiran atau kenangan masa lalu. Yang kedelapan adalah konsentrasi atau samadhi. Ketenangan mendalam yang diperoleh dari meditasi, konsentrasi. Samadhi melahirkan kejernihan yang melampaui reaksi emosional. Yang keenam, pengembangan perhatian atau konsentrasi dalam rutinitas harian. Konsentrasi bukan hanya meditasi duduk, tetapi sikap sadar terhadap aktivitas sehari-hari. Latihan konsentrasi bukan hanya meditasi duduk, tetapi sikap sadar terhadap aktivitas sehari-hari. Latihan konsentrasi bisa dilakukan ketika berjalan, saat makan, saat bekerja, ketika merawat keluarga, saat berbicara, bahkan ketika menghadapi konflik. Dengan kesadaran penuh, seseorang mampu merespon keadaan tanpa berburu-buru bereaksi. Inilah salah satu inti kedamaian dalam kehidupan modern. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, dan cara mengembangkan kedamaian yang ketujuh adalah mengelola marah dan stres dalam perspektif Buddhis. Kemampuan mengelola emosi adalah keterampilan yang perlu dilatih. Yang pertama adalah sadari saat emosi muncul.
Emosi tidak bisa dicegah, tetapi bisa disadari. Dengan kesadaran, emosi tidak mengendalikan tubuh dan pikiran. Yang kedua, terima bahwa emosi adalah fenomena sementara. Setiap kemarahan, kesedihan, atau kecemasan akan berlalu. Yang ketiga, amati perubahan emosi tanpa menilai. Saat emosi diamati, intensitasnya menurun. Ketika tidak disukai atau ditolak, ia justru menguat. Yang keempat, kembali pada nafas. Nafas adalah jangkar batin. Mengamati nafas memperlambat reaksi emosional. Adapun mengembangkan kedamaian yang kedua.

keluarga, sahabat, orang yang netral, lalu diperluas kepada keluarga, sahabat, orang yang netral, orang yang sulit kita sukai, dan akhirnya kepada semua makhluk. Dengan metta, batin menjadi lebih sejuk, tidak mudah terpancing amarah, dan mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Cara mengembangkan diri yang ke-9 adalah melepaskan letting go sebagai seni kedamaian. Kedamaian muncul dari kemampuan melepas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Melepas bukan berarti menyerah, tapi menghentikan keterikatan batin. Kita melepaskan yaitu ekspektasi yang tidak realistis, kemarahan masa lalu, luka batin, keinginan berlebihan, keinginan mengubah orang lain, serta kebiasaan menyalahkan diri. Melepaskan membuat batin ringan dan lapang. Dan cara yang ke-10 adalah kedamaian dalam kehidupan sosial dan keluarga. Kedamaian diri akan terpancar kepada orang sekitar. Seseorang yang damai berpikir jernih, berbicara lembut, dan bertindak bijaksana. Dalam keluarga, kedamaian dibangun melalui keterbukaan, dialog penuh empati, kesediaan mendengarkan, mengendalikan emosi, dan keteladanan moral. Dalam masyarakat, kedamaian tercipta melalui hubungan yang penuh saling menghargai, tanpa prasangka, dan tanpa diskriminasi. Dan cara mengembangkan diri yang ke-11 adalah meditasi sebagai kunci utama kedamaian. Meditasi bukan hanya latihan spiritual, tetapi juga proses transformasi batin. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan fokus, menumbuhkan empati, dan mengembangkan ketahanan mental. Meditasi vipassana membantu memahami sifat alami kehidupan. Sedangkan meditasi samatha membantu menstabilkan pikiran. Keduanya diperlukan untuk menciptakan kedamaian yang mendalam. Dan cara yang ke-12 adalah mengembangkan kebijaksanaan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kebijaksanaan adalah kemampuan melihat realitas tanpa ilusi dalam hidup sehari-hari. Kebijaksanaan memandu kita untuk tidak mudah tersinggung, tidak terburu-buru menilai, memahami bahwa setiap orang memiliki kondisinya masing-masing, menjaga keseimbangan antara kebutuhan diri dan orang lain. Dan cara mengembangkan kedamaian yang ke-13 adalah 4 Brahma Wihara sebagai sikap hidup damai untuk memantapkan kedamaian. Buddha mengajarkan 4 kualitas luhur. Kualitas

Umur yang pertama adalah metta atau cinta kasih. Yang kedua, karuna atau welas asih. Yang ketiga, mudita atau kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain. Yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin. Keempat kualitas ini menjadi perlindungan batin dalam menghadapi dinamika hidup yang sulit diprediksi. Dan cara mengembangkan kedamaian diri yang ke-14 adalah hidup sederhana dan kesadaran diri. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kemampuan menikmati yang ada. Semakin sederhana keinginan, semakin damai batin. Kesadaran diri membuat orang mengerti kapan perlu berhenti, kapan perlu berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus menjauh dari sesuatu yang merusak kedamaian. Dan yang ke-15 adalah transformasi atau perubahan batin sebagai inti ajaran. Kedamaian tidak datang dari luar. Damai adalah hasil dari pengendalian diri, kejernihan pikiran, pengetahuan yang benar, dan kesediaan untuk berubah. Dengan kesungguhan latihan spiritual dan perubahan kebiasaan sehari-hari, kedamaian yang sejati dapat dicapai oleh siapa saja. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang berbahagia, demikian pembahasan tentang mengembangkan kedamaian diri sesuai ajaran Buddha. Semoga ajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
1: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
0: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
1: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi Mama kasih. Maaf ya, Dani, jangan kok marah.
0: Ah, terapa-apa, Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya, Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati ya, Dani.
0: Iya, Ma. Lupa.
1: Apa? Dani kok lupa apa?
0: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
1: Iya, Dani. Hati-hati ya.
0: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
2: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
0: Yuk kok. Duh, tapi...
2: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kok putas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kok putas tuh. Mending kok beli yang baru di sana sebentar.
0: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
2: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kok ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
0: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
2: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
0: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
2: Is, telo tau nih, tunggu saya sudah.
0: Malam.
1: Malam. Dani kok sudah

0: Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin, kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk Mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepuang semester sudah ada, kakak.
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa, kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng itu. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, Dik. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Cici dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Roberto sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Roberto kami hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.

0: Kenapa Dani? Ada apa? Sini cerita sama mama, sini sini. Kenapa?
1: Ma, kenapa? Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
2: Dani, ada apa nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
2: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, nak.
1: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani itu kayak rasa gagal jadi anak. Gagal jadi kakak yang bisa urus adenya. Tidak bisa bayar utang. Bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
0: Dani, sini, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
2: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
0: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya Dani.
1: Maaf Pak, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
3: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Ya, pendengar masih di Radio Pro 1 memujukan informasi dan inspirasi. Ini telah dihadirkan di ruang Anda drama radio dengan judul mengembangkan kedamai maksud kami drama radio dengan judul Apa Harus Aku, produksi RRI Damire, pendengar. Dan selanjutnya untuk program Ngobras di malam hari ini, kami akan menghadirkan siaran ulang dengan tema menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Lebih baik minta maaf daripada minta izin.
2: Kalau istri saya dimarahin sebentar ini.
1: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas nih. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf.
1: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini, Pro 1 RRI Mamuju kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, pendengar, di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat tentunya dengan kehidupan banyak orang, kehidupan kita sendiri juga terkhususnya. Dan topiknya pendengar yaitu menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Nah, pendengar, di tengah berbagai tekanan hidup, tantangan sosial ya, ini tantangan hidup dan lain sebagainya ini, hingga pengalaman yang mungkin meninggalkan luka, ini setiap orang tentu berhak memiliki ruang untuk didengar, untuk divalidasi rasa sakitnya, rasa sedihnya, supaya bisa tetap berkembang dan bertumbuh. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan Syakila Humairah di ruang dengar Anda. Ia adalah inisiator dua dari komunitas Ruang Diri, dan tentunya malam hari ini kami ingin mengajak Anda juga untuk bergabung dalam dialog interaktif ini. Jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp juga, nanti kami bacakan, atau boleh melalui chat di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita menuju ke Kak Syakila di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Syakila.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak dan seluruh pendengar RRI Mamuju. Perkenalkan, saya Syakila Humaira. Saya inisiator dua dari komunitas Ruang Diri yang berpusat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih banyak Kak sudah memberikan kesempatan kepada Ruang Diri untuk berbagi cerita hari ini, khususnya tentang pentingnya memiliki ruang aman dan dukungan positif dalam proses kita bertumbuh menjadi versi terbaik diri.
5: Baik, terima kasih kembali. Kami ucapkan terima kasih juga telah hadir telah hadir di ruang udara, memberikan kesempatan untuk kami bisa berdiskusi banyak dengan Kak Syakila di malam hari ini. Terkait dengan komunitas Ruang Diri, Kak Syakila, ini adalah komunitas yang seperti apa? Boleh dijelaskan?
6: Baik, Baik Kak, jadi Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda.
5: Mm-hmm.
6: Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi.
5: Mm-hmm.
6: Nah, nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Jadi, Ruang Diri ini hadir sebagai safe space, ruang yang aman, sportif, inklusif, dan humanis. Mengenal dirinya, bertumbuh, dan berkembang, mengembangkan potensi terbaik yang dia punya.
5: Mm-hmm, keren sekali. Ini komunitasnya kau boleh tahu sejak kapan berdirinya?
6: Oktober 2025, Kak.
5: Wih, baru ternyata di Oktober ya, 2025. Ini kalau boleh tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi kakak sebagai ini salah satu inisiator? Karena saya lihatnya sih ada inisiator dua, mungkin ada inisiator satu. Ini apa yang melatar belakangi akhirnya dibentuklah Ruang Diri ini yang menjadi wadah bagi teman-teman yang mau mengembangkan diri dan juga teman-teman yang mau mungkin berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental mereka. Seperti apa Kak Syakila?
6: Saya mau kasih sedikit profil juga.
5: Mm-hmm.
6: Ruang Diri ini dibangun oleh orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental, peduli dengan kondisi diri seseorang, dan peduli sama orang yang membutuhkan support system. Kami di Ruang Diri ini terdiri dari berbagai background, Kak. Ada psikolog, ada profesional sebagai di berbagai bidang, mahasiswa dan relawan, termasuk juga beberapa teman-teman dan tim kami sendiri itu penyintas, Kak.
5: Mm-hmm.
6: Dan kebetulan saya sendiri adalah penyintas bullying, Kak.
5: Kakak Syakila sendiri adalah penyintas bullying yang menjadi inisiator dari Ruang Diri. Ini kalau bisa disimpulkan berarti ada proses penerimaan diri dan proses berdamai jadinya akhirnya menghadirkan ruangan ini. Apakah seperti itu Kak Syakila? Atau bagaimana perasaan Kak Syakila sejauh ini? Wah, sepertinya kita agak terputus koneksinya dengan Kak Syakila pendengar karena malam hari ini kita terhubung dengan beliau menggunakan Zoom. Nah, untuk pendengar mungkin yang memiliki kasus yang sama, perasaan yang sama, nah di malam hari ini kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi bareng bersama dengan Kak Syakila yang merupakan inisiator dua dari Ruang Diri, komunitas yang dihadirkan katanya tadi sebagai tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk berbagi kisah untuk orang-orang yang mungkin memiliki tantangan hidup, untuk orang-orang mungkin yang tidak memiliki harapan bisa jadi. Nah ini Kak Syakila sudah terhubung kembali bersama kami.
6: Sudah Kak.
5: Baik.
6: Sudah, Kak.
5: Boleh dilanjutkan Kak Syakila, silakan.
6: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri.
5: Mm-hmm.
6: Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun. Untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak.
5: Wow, 7 tahun ke psikiater karena dibully. Ini parah sih. Ini.
6: Iya.
5: Tapi akhirnya sekarang sudah tidak ke psikiater lagi, Kak Syakila?
6: Sudah, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
5: Wih, Masya Allah. Keren sekali, Kak Syakila. Ini mungkin banyak juga yang mengalami hal yang serupa, tapi tidak mau mungkin ke psikiater, tidak tahu apa yang masalah di dirinya. Ini kalau dari Syakila sendiri sebagai seorang penyintas, ada tips untuk mengendali diri sendiri dan akhirnya kapan kita sadar bahwa ternyata kita butuh ke psikiater?
6: Boleh banget Kak. Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Mm-hmm. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan gak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Dan mungkin cerita ini bisa lebih hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
5: Jadi sepenting itu Kak Syakila, super sistem lingkungan yang ramah juga berarti?
6: Iya Kak, karena lingkungan itu yang mempengaruhi proses kita pulih Kak, kan itu yang lebih dekat dengan kita.
5: Pernah tidak Kak Syakila merasa bahwa lingkungannya tuh tidak ramah terhadap mungkin orang-orang yang punya kesehatan mental, orang-orang yang dibully namun terus-terusan dibully, orang lain diam meskipun tahu? Apakah ini juga terjadi di Kak Syakila sendiri atau di teman-teman lain yang dari komunitas Ruang Diri?
6: Ada Kak, beberapa teman-teman juga ada yang gak mendapatkan support system. Karena kan manusia itu pada dasarnya makhluk sosial kan Kak. Jadi menurut saya saat seseorang menghadapi tekanan hidup, kecemasan, kehilangan atau masalah lainnya, kehadiran orang-orang yang merasa aman secara emosional itu bisa bikin proses pemulihan jadi lebih sehat. Kadang support system itu nggak selalu kasih solusi. Kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi rasa diterima atau sekedar bilang aku ada buat kamu, itu sangat berarti buat seseorang Kak. Misalnya kayak ada orang menangis, cukup kita duduk aja di dekat mereka, nggak perlu ngomong apa-apa, itu udah membantu sekali.
5: Berarti mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin selama ini masih banyak tidak tahu harus berbuat apa kepada teman-teman mungkin yang lagi sedih, lagi punya masalah, itu ternyata cukup mendengarkan adalah salah satu hal yang mustajab ya bagi para penyintas gitu Kak Syakila.
6: Iya Kak. Bagus. Soalnya orang kalau buat itu jarang yang mau kan Kak.
5: Boleh diulang Kak Syakila, kurang jelas.
6: Kebanyakan orang jarang mau mendengar Kak.
5: Padahal mungkin ini adalah salah satu hal penting ya. Makanya mungkin ke psikiater karena psikiater tuh mau mendengarkan kita dan memvalidasi perasaan kita gitu ya. Ini menarik pendengar, karena sebenarnya ini kita tidak tahu siapa saja bisa menjadi penyintas dan siapa saja bisa menjadi teman dari penyintas atau penderita kesehatan mental, pelaku bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sebatas mendengarkan ternyata punya pengaruh yang sebesar itu. Ini adalah testimoni juga dari Kak Syakila. Kalau Kak Syakila sendiri ini selama 7 tahun menjadi korban dari bullying, ini apakah peran-peran di lingkungan yang sekitar Kak Syakila ini betul-betul sudah hadir dengan baik? Ada pendengarkah yang selalu mendengarkan Kak Syakila, dan seberapa efektif hal tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain dibandingkan itu?
6: Selama 7 tahun itu aku 1 tahun itu depresi berat Kak, dan ngurung diri di kamar. Dan itu tuh beberapa dari keluarga aku, cuma mereka gak bilang sabar ya, cuma mereka ada dan memperlakukan aku kayak kehidupan biasa aja. Jadi aku merasa aku gak ditinggalkan, cukup mereka bilang gak makan, kayak gitu aja kan. Jadi emang dimana kita tinggal, kayak lingkungan itu memang berpengaruh sekali Kak buat proses pemulihan.
5: Dan akhirnya Kak Syakila lah yang menjadi salah satu inisiator dari komunitas Ruang Diri. Komunitas Berarti targetnya ini bagaimana orang-orang punya tempat mendengarkan gitu ya jadinya. Atau apa saja program dari komunitas Ruang Diri ini, Kak Syakila?
6: Nah, salah satunya itu Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Ruang Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Vok 2 nya itu dengan penyintas bipolar, Kak. Nah, kami juga memiliki program untuk perempuan dan laki-laki. Khusus komunitas perempuan dan laki-laki, ya.
5: Itu seperti apa?
6: Kalau program perempuan itu sebuah ruangan yang dirancang khusus bagi perempuan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas diri, serta bertumbuh dalam lingkungan yang aman. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri, kami menghadirkan program yang namanya Mengurai Benang Kusut, Kak. Filosofinya itu diambil dari ungkapan Minangkabau yang berarti mengurai benang kusut.
5: Mengurai
6: program ini menjadi program ini menjadi ruang bagi laki-laki untuk berbicara lebih terbuka mengenai emosi, tekanan hidup, relasi dan berbagai tantangan yang seringkali sulit mereka ungkapkan karena stigma sosial. Kan ada nih, Kak, kata-kata laki-laki tak bercerita. Kami ingin laki-laki itu punya ruang aman juga.
5: Jadi sebenarnya laki-laki juga sangat butuh ruang aman itu, ya?
6: Iya, Kak. Itu sangat butuh. Setelah kami melakukan riset sebelum membuat acara laki-laki itu, menghakimi dan saling merangkul gitu, Kak. Jadi lahirlah Benang Kusut itu. Kami melakukan riset itu 2 bulan sampai 3 bulan.
5: Ini kalau boleh tahu, ini sejauh ini dari November ya 2025 sampai dengan Juli 2026 ini sudah berapa banyak teman-teman yang bergabung dalam komunitas Ruang Diri ini, dan apakah mereka semua adalah seorang penyintas atau bisa dari umum?
6: Kami seluruhnya di grup itu udah ada 200 lebih, Kak.
5: Banyak.
6: Dan kebanyakan dari mereka itu umum, Kak. Ada yang penyintas, ada juga yang enggak, dan ada juga mereka yang mendampingi sebagai support system bagi keluarga mereka, Kak.
5: Jadi kita bisa bergabung ya dalam grup itu sebagai support system. Wih, keren. Ini kalau boleh tahu juga apakah teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ataupun mantan dari korban bullying, ini bagaimana akhirnya mereka bisa berdamai dan mau terbuka kepada orang bahwa saya ternyata sakit?
6: Biasanya itu di acara kami mereka akan bercerita itu di acara Ruang Temu, Kak. Soalnya kan yang bercerita penyintas. Dan jadi mereka kayak kemarin ada yang cerita itu salah satu mahasiswa, dia itu lagi depresi karena cerita kakak narasumbernya ini. Dia tergerak, dia bilang kalau dia lagi stop ke psikiater karena dia stres, skripsinya nggak selesai. Dan dia ngantuk, katanya. Jadi di sana kami saling merangkul, gak apa-apa kakak cukup dulu, istirahat dulu, gak apa-apa. Dengan kakak datang ke tempat kami, berarti kakak udah mampu untuk bangkit lagi dan semangat untuk berjuang kembali.
5: Ini range usia dari teman-teman yang bergabung di Ruang Diri ini berapa, Kak?
6: 19 sampai 40, Kak.
5: Wow, dan di usia yang semuda itu mereka ada yang salah satu penyintas.
6: Iya.
5: Wow.
6: Kan penyintas ya.
5: Ini kalau Kak Syakilah melihat hal ini, yang mungkin anak muda masih sangat muda justru bisa menjadi penyintas juga, baik itu sebagai korban bullying atau masih dalam masih menjadi orang yang dibully ataupun terganggu kesehatan mentalnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab hal ini di era yang sekarang, di mana mungkin selalu digaungkan bahwa keberagaman itu adalah hal yang menguatkan, namun justru ini tidak apa ya, tidak didapatkan oleh beberapa orang. Apa sebenarnya gap dari permasalahan ini, Kak Syakila?
6: Oh, biasanya itu kalau zaman sekarang ini pengaruhnya yang sangat besar itu dari gadget, Kak, sosial media.
5: Oh ya, gadget. Why? Kenapa?
6: Nah, rata-rata anak sekarang itu ya gadget. Kan sekarang apapun gampang diakses ya. Di sosial media itu gampang sekali mereka akses. Kayak TikTok itu kan gak ada batasan umur ya. Dan gak bisa difilter gitu. Kayak YouTube kan ada khusus YouTube Kids kayak gitu. Nah, jadi pernah mereka pengaruhnya di sosial media itu, ada kan sekarang yang bikin dari AI itu yang kayak kucing membunuh, kayak gitu. Jadi mereka terinspirasi dari sana, Kak, biasanya korbannya, pelakunya.
5: Berarti sosial media itu bisa dikatakan bahwa ternyata separah itu juga ya dalam hal ini.
6: Iya, Kak, sangat mempengaruhi.
5: Nah itu dia pendengar, mungkin banyak kampanye-kampanye atau apapun itu yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial, karena mungkin apa yang kita anggap lucu-lucuan ternyata itu ke orang lain bisa separah itu dampaknya. Makanya dalam hal apapun kita harus bijak bermedia sosial. Dan karena ini ternyata menjadi salah satu dampak terbesar dari teman-teman yang mengalami atau masuk dalam ruang diri ini yang terdampak dari tsunami informasi dari media sosial. Nah, kalau sejauh berada ini, Kakak di ruang diri selain sebagai inisiator, sekarang sebagai apa? Apakah sebagai pendamping?
6: Iya, Kak. Kadang aku jadi konselor, dan tapi akhir-akhir ini aku lagi fokus di program, Kak.
5: Lagi di program. Nah, kalau di komunitasnya sendiri, apakah dihadirkan teman-teman yang ahli di bidangnya untuk menerima atau memberikan ruang kepada para penyintas?
6: Ya, Kak, tim kami kan tim intinya ada 7 orang, Kak, dan 4 di antaranya itu background-nya itu psikolog semua, Kak.
5: Berarti ini adalah sebuah komunitas yang apa ya? Ini dilengkapi oleh psikolog, berarti ini bisa konsul gratis.
6: Bisa, Kak. Biasanya setiap selesai acara kami kasih konsul gratis, Kak.
5: Kalau
6: buat 10 orang yang tepat waktu.
5: Oh, 10 orang yang tepat waktu bisa konsul gratis, Masya Allah, keren. Ini keren sih, karena banyak mungkin anak muda juga sekarang yang termasuk dari salah satu penyintas, namun tidak mau membuka diri karena mungkin beragam stigma-stigma negatif dari masyarakat. Ini kalau Kak Syakila melihat hal ini seperti apa?
6: Nah, bagi korban itu biasanya mereka takut untuk bilang ke orang tuanya atau orang terdekatnya kalau dia itu lagi dibully. Karena kami beranggapan, Kak, takutnya pelaku akan semakin melakukan tindakan bully yang lebih ekstrim karena kami nadi itu. Tapi ternyata setelah aku cerita dan aku ngalamin, karena aku gak pernah ngomong ya, Kak, di rumah kalau aku dibully selama 3 tahun itu. Terus ternyata karena diam itu juga lah yang mengakibatkan aku depresi. Sebenarnya nggak semua orang tua kok akan membiarkan anaknya dibully gitu. Cuma bagi kami korban kan ketakutan kami akan semakin ditindas atau enggak nantinya keluarga kami yang akan kena. Nah, jadi kami mengendam, Kak. Tapi karena ruang diri ini didirikan buat bagi saya sendiri, buat teman-teman penyintas bully itu supaya bisa bercerita. Jadi kami biasanya kalau ada yang mau cerita, kami bilang anonim aja namanya, gak apa-apa.
5: Setuju sih, karena orang mungkin tidak mau terbuka, banyak ya orang mungkin tidak mau terbuka itu karena pendapat-pendapat orang juga biasanya justru bukan menguatkan, tetapi justru makin membuat teman-teman yang menjadi korban bullying atau teman-teman yang mengalami kesehatan mental, terganggu kesehatan mentalnya justru semakin down. Ini apakah pernah Kak Syakila rasakan?
6: Pernah, Kak. Jadi ketika kan awal-awal saya belajar buat speak up tentang bullying ini, ada salah satu, ya termasuk teman dekat juga, kita bilang kayak gini, ngapain cerita tentang kamu dibully, nanti kalau menikah laki-laki gak mau sama kamu, kamu kelihatan lemah deh. Itu makanya dekat sama Tuhan, rajin sholat. Sebenarnya itu gak ada pengaruhnya sih, Kak, tentang kedekatan kita sama Tuhan atau apa gitu. Kan sensoris stres orang ini beda-beda ya, Kak. Mungkin bagi orang diketahui nama ayahnya ada, ayahnya aja itu biasa bagi sebagian orang, dan ada bagi sebagian orang itu nggak terima. Nah, kan kalau bercanda itu kalau kedua pihaknya sama-sama ketawa ya, Kak. Tapi kalau salah satunya aja yang ketawa, berarti itu kan sudah masuk bully, Kak. Nah, kayak aku ini juga dulu sakit, Kak, ada beberapa penyakit lah gitu. Jadi di kampus itu aku dibilang, nggak usah dekat sama dia, dia tuh buat penyakit menular, nanti menular sama kamu, terus aku dikecilkan. Itu sering sih, Kak.
5: Wah, lumayan parah juga ya, berarti kisah dari Kak Syakila ini, namun akhirnya sekarang Masya Allah bisa sembuh dan bisa tampil dengan percaya diri, salah satunya hadir di Pro 1 RRI Mamuju. Motivasi apa, Kak, yang paling menguatkan Kak Syakila akhirnya kayak, oh saya harus bangkit, tidak bisa begini terus?
6: Itu ketika aku depresi itu kan aku gak pernah keluar kamar ya, Kak. Waktu aku tuh berubah, orang malam tidur, aku malam itu bangun. Dan jam 6 pagi itu aku tidur. Aku tidur sampai jam 11. Nah, ada suatu hari aku bangun, aku belum tidur dan aku keluar kamar. Aku nengok ibuku sama nenekku duduk di ruang tamu, mereka cerita-cerita tentang aku berhenti kuliah, dan nengok mereka sedih diam-diam. Itu yang bikin aku bilang, Kak, ini kayaknya gak aku sendiri deh yang luka. Kalau aku semakin ngurung diri, ternyata banyak nih yang akan ikutan hancur, bukan aku sendiri. Jadi titik balikku tuh ketika nengok ibuku dan nenekku di ruang tamu itu. Itu harus berobat lagi gitu.
5: Berarti satu yang pasti adalah orang-orang yang menjadi korban bullying atau orang-orang yang menjadi penyintas dari kesehatan mental ini, sebenarnya mereka bisa sembuh kalau mereka mau.
6: Iya.
5: Oke.
6: Dari diri mereka sendiri, Kak.
5: Jadi dari diri mereka sendiri. Dan ini tentunya butuh dukungan dan lingkungan yang suportif, yang ramah supportive kepada mereka. Yeah. Kalau dari kisah-kisah lain dari komunitas anak-anak di komunitas Ruang Diri, apa menurut Kakak tuh kisah yang kayak, wah ini bisa-bisanya ada kisah seperti ini? Kalau bisa diceritakan di sini.
6: Kayaknya aku cerita dari narasumber sebelumnya aja deh, Kak. Soalnya itu kan udah diceritain di umum juga ya. Nah, kakak ini beliau itu korban perundungan dari kelas 2 SD, Kak. Nah, kakak ini juga korban bully fisik dan verbal. Beliau keluar masuk rumah sakit jiwa itu 3 kali nilainya. Nah, bagi beliau itu, ayahnya itu adalah superhero. Jadi ketika beliau dibully, biasanya beliau akan ngadu sama ayahnya dan ayahnya garda terdepan. Namun setelah ayahnya meninggal, beliau nggak dapat lagi nih superhero-nya. Nah, paling titik paling terlemah kakak itu ketika ibunya sakit masuk rumah sakit, dan kata orang sekitar itu kakak itu yang melepaskan infusnya, tetapi ternyata tidak, karena kesalahpahaman itu kakak itu dibawa ke RSJ kak, dan dirawat di sana, dan kata kakak itu setelah itu yang keduanya kakak itu pergi sendiri ke RSJ, katanya di sana lebih aman daripada di rumah.
5: Wow, bahkan sampai ada anggapan seperti itu. Wah, ini betul. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa beberapa lingkungan itu ya justru darurat dari menciptakan lingkungan yang inklusif ya?
6: Iya.
5: Darurat lingkungan yang inklusif.
6: Dan kakak itu, beliau dibully sama temannya, dan teman-temannya itu disupport sama orang tua mereka buat ngebully si kakak ini.
5: Wow. Lingkungan mana bahkan itu? Kok bisa? Ya Allah.
6: Iya, kak, ada kayak gitu. Bahkan ibunya nyuruh lempar aja, nggak apa-apa. Dia kan orang gila, lempar aja gitu. Padahal si kakak ini bukan penyintas skizofrenia, kak.
5: Dan dengan adanya jadi, ruang kak, diri, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti itu saat ini, kak? Apakah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ada kak, dan beberapa dari mereka yang awalnya datang ke kami sebagai penyintas, mereka sekarang jadi itu kak, jadi relawan di komunitas.
5: Wih, Masya Allah, padahal ini belum setahun ya, tapi betul-betul perubahannya sebesar itu, dan perubahan-perubahan kecil itu pasti sangat bermakna buat mereka kak. Wih, keren sekali, apalagi kakak sebagai inisiator adalah mantan penyintas gitu, jadi tahu gimana rasanya, tahu bagaimana POV-nya juga. Ih keren, semoga ini kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar kak. Kalau dari Kak Syakila juga sebagai inisiator dari ruang diri, apa yang diharapkan selanjutnya dari komunitas ini tentunya?
6: Harapan kami sederhana kak, semoga makin banyak masyarakat yang paham bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting, dengan menjaga dengan sangat penting sama dengan menjaga kesehatan fisik. Kami juga berharap makin banyak orang yang berani mencari bantuan saat membutuhkan, karena meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah. Dan kami ingin ruang diri jadi tempat di mana siapapun merasa diterima, didengar, dihargai, dan punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri.
5: Iya, setuju, keren sekali Kak Syakila. Ini kalau dikaitkan dengan pemerintah, ini berkaitan dengan dinas atau kementerian apa ini Kak Syakila? Karena kayaknya banyak ini ya, 200 orang dalam satu tempat, dalam satu komunitas, terus kalau diam aja ini berarti ada yang salah ini.
6: Kami masih independen kak, bergerak sendiri. Kami belum ada ikatan dengan dinas kak, soalnya masih baru kak. Kami berencana mau membentuk jadi yayasan.
5: Oh, mau jadi yayasan, wih Masya Allah keren. Semoga kedepannya ini lancar Kak Syakila.
6: Amin Kak.
5: Dan semoga Kak Syakila sehat selalu pastinya, tetap menjadi Syakila yang seperti hari ini, tidak kembali lagi ke masa lalu. Masa lalunya tuh cukup menjadi masa lalu aja, kalau perlu tidak usah dikenang. Dan semangat tentunya pastinya untuk semua teman-teman penyintas, baik itu kesehatan mental, korban bullying, ayo bangkit, pokoknya mulai dari diri sendiri, mulai bercerita, dan untuk teman-teman yang lain juga belajar untuk mendengarkan. Dan terima kasih Kak Syakila malam hari ini sudah hadir bersama kami, mau berbagi cerita baik diri sendiri maupun teman-teman yang ada di komunitas Ruang Diri. Dan pendengar demikian, ngobrol bareng komunitas malam hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini kalau lebih teliti lagi Anda bisa mendapatkan poinnya apa sebenarnya inti dari hal ini, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup bermasyarakat dan menjadi makhluk sosial. Dan tentunya mari kita menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siapapun itu. Terima kasih. Saya Nita Wahyuni dan juga ada Kak Syakila, inisiator 2 dari Komunitas Ruang Diri. Ada juga tim operator Nurul Wahida. Pendengar mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bro, lu gak sendirian.
8: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
7: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol.
9: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.

0: Lewat lagu di malam hari ini. Kita sudah dibuka dengan lagu dari Iklim, Dermaga Saksi Bisu. Ya tidak mungkin juga Dermaga ya bicara. Ya, dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul ya sisa 55 menit lagi mendengar. Dan yang bergabung di nomor 0426-3224-43 atau nomor 0822-9609-0996. Dari tadi bunyi-bunyi. Oke, kita angkat langsung. Halo. Waduh, ini kayaknya enggak, kurang bagus ya jaringannya kali ya. Nihau. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, Ruang
1: selamat
0: Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Halo, Putri.
0: Ya, siapa di mana?
1: Tadi lagi suara kok.
0: Ya? Bagus nih suaranya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya, tapi kita yang anu kresek suara tak.
0: Iya, saya agak batu-batu ini tadi. Saya
1: batu-batu. Oh, iya.
0: Oke.
1: Lagu selagu, Putri.
0: Lagunya.
1: Lagu selagu.
0: Apa itu?
1: Lagunya, siapa dia menyanyi Mencari Alasan?
0: Ya? Yeah. Mencari Alasan?
1: Lagu Malaysia Mencari Alasan.
0: Jangan dulu ya.
1: Lagu Malaysia. Iya.
0: Lagu Malaysia Mencari.
1: Ya, kirim salam buat Erwin di Jelantah Mas Api, terus ada Pak Salemang, ada Mama Nanda, ada Pak Kumis, terus ada Pida Gibada, ada Rizky Amedia, ada Mila di Adi-Adi, Sarah di Walu Lengke, terus ada Bunda di Mateng, Norma di Bobana, di Batuo, ada Bobi Kamesa Core Maulana, terus ada Alex Ardino, terus ada juga Sultan di Galuh Tulu, Medi, terus ada siapa lagi? Amsa di Polman, terus ada juga Bapak Yudi, ada Okti, dan siapa lagi? Seribu Timur, Pak Mahir, Pak Johairuddin, Pak Rizal, Pak Paulang, dan semuanya saja tempat terkecuali. Buat ada lagunya deh Fitri?
0: Iya, eksis penyanyinya.
1: Iya, buat deh Fitri lanjut. Sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Yang Bobby Fitri.
0: Oke, Bobby. Kalau ku dengar-dengar ini suaranya Bobby, sepertinya dia semangat sekali. Seperti tidak ada yang dirindukan ini.
2: Iya, tetap semangat kalau saya. Kalau saya tetap semangat, tidak pernah loyo.
0: Oke, mantap.
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa kabar ini Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Tiba-tiba suara saya agak-agak parah ini. Oke.
2: Oke, lagunya ya masih bisa kah Malaysia ini? Masih lagu Malaysia ini.
0: Yang penting dia lahir tahun lahir.
2: Lahir apa orang?
0: Tak jangan Iklim sama Eksis ya, karena sudah ada.
2: Andalah, pasti beda lah kalau saya.
0: Apa perbedaannya titik dua?
2: Kalau saya itu Fitri, lagunya Gunawan.
0: Gunawan.
2: Gunawan, kok gunakan apa Gunawan?
0: Gunawan judulnya.
2: Bukan. Sorry.
0: Ah, apa ya?
2: Maksudnya Iwan.
0: Iwan.
2: Ya, siapa salah, siapa benar.
0: Oh, siapa salah, siapa benar. Nah, kok bisa kayak Gunawan Dini?
2: karena mungkin terlalu semangat.
0: Iya. Sampai-sampai jauh sekali ini Iwang sama Gunawan.
2: Iya memang.
0: Oke. Lagu jantung siapa?
2: Ada tadi Sidan. Kemudian ada Rezki Amalia. ada Tito, ada Idalia Pandini, ada Sultan, ada KMS, kemudian Ibu Mida, Anik Botten, Papa Ulan, ada Papa Yuli, ada Yongsa, kemudian ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Kodok, Aco Hairudin, ada juga Pak Salma, Bang Kumis, Mama Nanda, ada Purnama Tari, ada Gibran, siapa lagi ya, pokoknya semuanya pendengarnya Ruan Rindu tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Oke,
2: Fitri, makasih banyak, lanjut tugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Ruan
1: Rindu, rindu ketika ini lagu.
0: Oke. Siapa di mana?
1: Maulana di Polewali.
0: Maulana Polewali, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini di sana?
1: Ya, sementara parkiran ini.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini parkir kamera.
0: Oke. Bahkan motor juga ikut masuk di kayaknya motornya mau request lagu itu. Oke.
1: Dunia ini.
0: Amin. Ayo.
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
1: Carikan saja judulnya apa
0: gitu. Oh, yang penting lagunya Betaria Sonata.
1: Ya.
0: Nah, oke.
1: Ya, salam-salam. Ada Piko.
0: Ya.
1: Ada Dini. Ada Rizky Amelia. Kemudian ada Salman Galulu. Ada Sida. Ada Kipran. Dan sana juga Mejango, kemudian Mas Rian juga di rumah, ada Abang Kuni, ada Peduri, ada Lio Japat, ada Sidan juga ya, ada Ruin juga di Timur. Ya, semuanya mau dibalikan.
0: Oke.
1: Untuk Bapak Fitri lagi ya. Ya, salam juga sini.
0: Oke.
1: Dan semuanya tugasnya siap semuanya. Dilaksanakan yang ini.
0: Amin.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sebelum kita mendengarkan lagu. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruan, Adinda Fitri.
0: Ruan rindu.
3: Ruan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana? Mau kemana?
3: Dari Gibran di Bunga-Bunga, mau menyapa, mau request lagu juga. Gimana kabar Adinda Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Di sana bagaimana, Bunga-Bunga masih mekar ini di musim kemarau begini kah di sana?
3: Masih. Jangan dibiarkan bunganya layu.
0: Iya, siram ya. Siram manual dulu.
3: Iya. Meskipun cuaca lagi kemarau. Iya, gimana caranya supaya bisa selalu mekar?
0: Iya.
3: Dan berseri.
0: Iya. Apa tuh bunga? Ya, bunga apa tuh yang mekar pas mau maghrib tuh? Nggak ada tuh.
3: Iya, bunga apa lagi itu deh? Bunga.
0: Kayaknya warna putih
3: yang,
0: ya.
3: Yang putih, yang putih.
0: Iya, oke, lanjut.
3: Lagu Adinda Fitri sama lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
3: Berhubung karena keadaan lagi kemarau, semua lagunya Setitik Air.
0: Wih, Setitik Air. Semoga titik air. Semoga bulan Oktober ada mi banyak titik ya. Air ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Karena sekarang masih titik-titik api. Oke.
3: Iya. Lanjut. Tapi pertanda-pertanda kalau dilihat ini keadaan mungkin sudah tidak lama lagi.
0: Amin.
3: Iya. Menyapa sebentar Adinda. Pertama saya jumpa yang baru lewat tadi ada Bobby, ada Sidan, ada juga Maulana, terus yang di Galung Lombok juga ada Pak Salman, ada Ifdalia Fandini, terus yang di masih di Pambusuang Asriana Mantopani juga, terus ada Piko juga di sana, terus siapa lagi ya yang di Mamuju tanpa terkecuali. Gimana kabarnya semua, semoga kita sehat selalu yuk. Iya, untuk Adinda Fitri, makasih banyak ya. Lanjut tugas Ki. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu dua lagu sebelum kita kembali menerima penelpon di malam hari ini. Pendengar, lagu pertama Mencari Alasan, berkesannya Bang Sidan. Kemudian, apa ini? Ini Malaysia semua ini, kayak menyeberang semua, menembus batas ini. Rekusannya Bang Bobby Iwan. Iwan, siapa salah, siapa benar? Kita semua benar ya. Oke, pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbang Rindu Memori lewat lagu.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Siapa Salah, apa ya? Siapa Benar, Siapa Salah. Ya, saling mengalah saja ya. Tidak usah saling ngosot. Oke, kita kembali menerima penelpon di malam hari ini. Aduh, mana lagi? Halo.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa ini, di mana?
1: Dengan Ibdalia di Bala Pulmang.
0: Ibdalia di Bala. Apa kabar, Bala? Baik-baik saja Bala di sana.
1: Iya, baik-baik saja.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, lanjut.
1: Masih bisa lanjut lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Bukan Cinta Biasa, Nurhalisa.
0: Bukan Cinta Biasa, Siti Nurhalisa.
1: Iya.
0: Oke, pada ke seberang ini malam orang ya. Oke.
1: Kita salam dulu buat Umi di sudut kota. Ada Gibran di Bunga-Bunga, Pasal Mangga Lombok, Piko Sari, Priski Amelia, Kanda Janggo, Bobi di Campalagian, Sidang, Oni, Dina, Papuati, Mawati, Kabrahang, Kanda Saki, Maulana, Astri, Luwu Timur, Yonsa di Mapili, Mama Nanda, Medi Parma, Bu Darmawati, Bu Lia, Bu Sahara, Bu Mida, Bu Murni, Bu Nurma, Anik di Beteng, Erwin di Taman Sapi, Pak Mahir, Gunawang, dan semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk Depitri, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibdalia Pandini, Bala Pulman. Halo.
2: Siapa? Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Piko di Polowali.
0: Oh, Mas Piko.
2: Iya kan? Iya. Apa kabar ini, Putri? Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah juga.
0: Nah, selama saya terdengar di udara berarti kita semua baik-baik saja. Amin.
2: Amin.
0: Oke. Piko,
2: Boleh request lagu kah?
0: Lagu apa itu? Kesebrang juga kah?
2: Lagunya Sonia.
0: Kesebrang juga tuh?
2: Ya?
0: Kesebrang Malaysia itu?
2: Iya, Malaysia.
0: Malaysia Upin Ipin. Apa? Nak kabar apa di sana? Apa itu? Judulnya apa? Judulnya?
2: Ah?
0: Judulnya? Sonia?
2: Kusebut
0: namamu. Oke, kusebut namamu, Fiko. Oke.
2: Kirim salam dulu buat yang pada lab tadi, ada Dalia Pandini. Ada juga Bobby. Apa kabar, Bobby? Selamat malam. Terus ada Serana Mutupani, ada juga Gibrang, Maulana. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ingat-ingat, ting.
2: Ada Pak Pawati, Mama Wati. Ada Pak Salman, ada Pak Mahir. Siapa lagi ya?
0: Ingat-ingat.
2: Semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Kak Fitri, moga setiap selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Paling cantik juga dan paling baik. Buat Kak Fitri kembali melanjut tugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piko, wih, siapa lagi nih? Kita ke WA dulu. Halo.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Mida Diadi.
0: Mida Diadi bergeser dikit, Boteng. Atau Botem?
3: Ya, Botem.
0: Oke, apa kabar? Masih sering hujan di sana, kah?
3: Sering sekali hujannya.
0: Ada, lain kali kirim nih ke sini deh.
3: Tidak ada hujan, Fitri.
0: Kupikir karena ada tuh, kulihat di medsos ternyata boteng hujan. Ternyata itu misalnya kah atau bagaimana? Ini.
3: Oh, tidak ada.
0: No, ya kah. Semoga iya. Kita segera dikasih hujan. Oke, karena kasihan petani juga kan butuh hujan.
3: Iya.
4: Hujan rindu.
3: Hanya orang hujan rindu katanya Bu Paulang.
0: Nah, jangan hujan rindu juga. Bahaya itu. Siapa tahu enggak bisa ditemuin. Nah, bahaya itu rindunya bagaimana caranya? Oke.
3: Okay. Masih bisa kah?
0: Apa ini? Jangan dulu. Kayaknya satu lagi lah.
3: Mat. Ya, Putri Intan.
0: Putri Intan.
3: Sayangi lagu. Iya, sayangi lagu.
0: Ini Malaysia juga.
3: Malaysia juga itu?
4: Buteng.
3: Jangan ambil Malaysia semua.
0: Oh iya iya. Oke. Oke.
3: Poppy Mercury, Poppy. Air mata jadi saksi.
0: Air Poppy Mercury.
3: Ya, air mata jadi saksi, adakah?
0: Ya. Jadi saksi. Ya,
3: kirim.
0: Buang.
3: Kirim salam dulu. Yang baru ada Piko, ada Bubi, ada Pak Salmang, ada Pak Sidang, ada Pak Melana. Ada juga Italia Bandini, Rizky Amalia, ada juga Gibran, Abraham, Mama Nanda, Pak Jore, Pak Kanet, ada juga Asri Lewut Timur, terus Erwin Jalan Tamasafi, Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Anik di Boteng, ada juga Unding, ada juga Pak Rizal di Taludu, Acuk Herudin di Pasbot, ada juga Pak Guru di Tapalang, apa kabar Pak Guru? Dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Buat Fitri lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Boteng ini sudah sering hujan ternyata. Halo.
5: Halo, selamat malam Mbak Fitri.
0: Malam juga Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagi.
0: Oke, siapa di mana?
5: Dari Tapalang Mbak Fitri.
0: Tapalang Pak Mahir. Kok tiba-tiba saya batuk ini? Aduh. Oke, apa kabar?
5: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Saya mau tanya kabar hujan di sana sepertinya sama
5: masih
0: aja
5: masih kabar
0: di
5: panas. Seperti tadi Ibu Mida katanya, enggak ada hujan di adik-adik.
0: Kita semua menantikan hujan ini seperti.
5: Iya, semoga hujan cepat turun ini. Membasahi bumi kita semua.
0: Oke. Okay.
5: Saya kira ikutan saja ini Mbak Fitri ini karena saya dengar tadi sudah banyak yang rilis lagu mulai dari Polman sampai Mamuju ini. Jadi saya ikutan saja. Tolong kalau bisa diputar lagunya pendengarnya di adik-adik itu. Saya juga termasuk pendengarnya itu lagu Poppy Mercury kalau tidak salah ya.
0: Iya, nanti kita di penutup itu. Nanti di penutup.
5: Iya, jangan. Usahakan tengah-tengahnya Mbak Fitri.
0: Ih, masalahnya nih.
5: Apalagi tadi ini, saya tadi ini sudah baring kebetulan listriknya padam. Sehingga 10 baru menyala. Jadi saya dengar langsung radio ku bunyi, ternyata Ruang Rindu ini. Mana lagi Mbak Fitri yang menyiar ini.
0: Oke.
5: Barangkali salam-salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
5: Ya, selamat malam saat mau tidur mini. Pendengarnya Eri Mamuju ini ada Ibu Mida bersama Bapak Ulang. Semoga masih bisa mendengarkan lagu-lagu di tengah malam ini. Ada juga Ani di Boteng, Bapak Rizal, ada Pak Cuherudin, ada Haji Jafar, ada Pak Syukur, Dharma Dipukar, Sahara, Ibu Norma di Bobana, ada Lia, Ibu Murni di Kalimamuju, ada Anto bersama Asri, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Mama Nanda, Pak Emili, Asriani, Kak Ines, Zidan Acore, Bobby, Piko, ada Pak Salman, ada juga Pak Sultan di Galun Tulu, dan semuanya. Pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dan ikhlasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan tiada luka, tiada duka lagi. Betar ya, Sonata.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Ya, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda Pak Degar, selain tempat wisata di Sulawesi Barat juga terkenal dengan kain tenunnya, kain tenun Sekemandi. Kain tenun ini merupakan warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat yang dipercayai sebagai salah satu tenun tertua di dunia dengan rentan usia lebih dari 480 tahun. Sekemandi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Mamuju. Seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan, sedangkan mandi memiliki arti kuat dan juga erat. Secara garis besar, tenun Sekemandi bermakna ikatan persaudaraan yang kuat. Setiap corak dan warna benang dari tenun Sekemandi mengandung makna spiritual. Menariknya, pewarnaan kain ini juga menggunakan bahan-bahan yang alami. Untuk bahan dasarnya menggunakan kapas yang dipanen sendiri. Lalu untuk pewarnaan, pengrajin biasanya menggunakan campuran bahan cahe, lengkuas, cabai, kapur sirih, laos, kemiri, ragam dedaunan, akar pohon, serta kulit kayu yang ditumbuk lalu dimasak untuk menghasilkan warna tertentu. Pada dasarnya, pembuatan kain tenun Sekemandi terbagi menjadi 3 proses, mulai dari pemintalan, pewarnaan, hingga penenunan. Proses pembuatan dari awal hingga menjadi sebuah kain tenun biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hingga 6 bulan. Karena proses produksinya yang lama dengan cara tradisional, kain tenun Sekemandi tidak diproduksi secara massal, sehingga membuatnya menjadi salah satu kain yang bernilai tinggi. Seiring perkembangan zaman, kini mulai digunakan pewarnaan tekstil untuk mendapatkan warna yang lebih terang dan bervariasi. Selain dijual sebagai souvenir, kain Sekemandi juga kerap dipesan dengan warna dan motif khusus. Saat ini, tenun Sekemandi telah disulap menjadi aneka produk fashion, salah satunya jaket bomber.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan flute.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat? Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian padawara.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Ramuan Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 100,2 dan 97,6 FM. Hari ini Rabu penanggalan 23 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda di Mamuju pagi ini dan alhamdulillah saya Randy menemani Anda di hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah

menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya, Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di Mamuju pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda saat lagi pengajian dan tafsir Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Saat lagi tetap bersama kami.

0: هذا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شكر الحمد لله karena pada hari ini kami diberi amanah untuk menyampaikan pengajian tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surah Makkiyah, yaitu diturunkan di Mekah. Surah ini berbicara tentang sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha tinggi, dan maha esa, yang meliputi semua sifat-sifat yang sempurna, sifat yang kekal, maha kaya dari semua selain Dia, yang bersih dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat yang sejenis dan serupa, keluar dari sifat Trinitas yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, dan di luar dari sifat-sifat yang memiliki anak dan keturunan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik. Surah ini dinamakan Surah Al-Ikhlas karena dia mengandung makna At-Tauhid, yaitu mengesakan Allah atau memurnikan keesaan Allah. Dengan ungkapan ini, maka surah Al-Ikhlas adalah sepertiga bagian dari Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a kul huwallahu ahad faka'annama qara'a bisulusil Quran." Akhrajahul Imam Ahmad wan Nasa'i min hadis Abi bin Ka'ab. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, maka dia seakan-akan telah membaca sepertiga bagian dari Al-Qur'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ulama mengatakan, karena surah ini mengandung beberapa makna dan ilmu pengetahuan, maka dari itu ilmu pengetahuan Al-Quran itu terdiri dari tiga bagian, yaitu Tauhid, Hukum, dan Kisah. Dan surah ini mengandung makna Tauhid. Sebab turunnya surah ini diriwayatkan bahwa sebagian orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Hai Muhammad, tunjukkan kepada kami sifat Tuhanmu itu. Apakah ia terbuat dari emas atau perak atau permata zamrud atau permata yakut?" Maka turunlah surah ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Pendengar yang budiman, surah ini terdiri dari 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Yaitu katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang suka mengolok-olok, sesungguhnya Tuhanku yang aku sembah dan yang aku serukan kepada kalian untuk menyembahnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, tiada yang semisal dan tiada yang serupa dengannya. Baik pada zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Karena itu, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Esa. Tidak bersifat Trinitas, tiga tapi satu. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, yaitu Tuhan Bapa, Anak dan Ruhul Kudus. Dan tidak pula Tuhan yang banyak, seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Di dalam buku At-Tashil disebutkan bahwa, ketahuilah, sesungguhnya sifat Allah itu Esa, yang mempunyai tiga makna, semuanya benar pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Dia adalah satu, tiada duanya, maka itu Dia tidak berbilang. Kedua, Dia adalah satu, tiada serupa dan tiada sekutu baginya. Sebagaimana kalau kamu mengatakan si Anu itu satu pada masanya, artinya tidak ada yang serupa dengannya. Ketika Dia adalah satu, tidak terbagi dan tidak bagian dari yang satu. Dan maksud dari surah ini adalah meniadakan sekutu bagi Allah sebagai bantahan kepada orang-orang musyrik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti yang pasti atas keesaannya, dan bukti-bukti itu banyak sekali. Dan yang paling jelas ada empat bukti. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Apa may yakhluqu kamal la yakhluq?" Artinya, apakah yang menciptakan seperti dengan yang tidak menciptakan? Inilah dalil penciptaan dan pengadaan. Maka apabila telah nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta segala yang ada, maka tidak benar yang satu daripadanya mempunyai sekutu. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Ini adalah dalil penetapan hukum dan pengadaan. Pendengar yang budiman, yang ketiga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Lau kana ma'ahu alihatun kama yakulun izalla betagau ila zil arsy sabila." Surah Al-Isra ayat 32. Artinya, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kekuasaan dan keperkasaan. Keempat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin izan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Pendengar yang budiman, ini adalah dalil perseteruan dan kesombongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemahaesaannya dan kekayaannya terhadap makhluk. Lalu Allah berfirman pada ayat kedua, Allahus Samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya, dialah yang maha mulia dan maha tinggi yang ditunjukkan kepadanya, yang ditujukan kepadanya seluruh kebutuhan untuk selama-lamanya. Makhluk membutuhkan dia dan dia tidak membutuhkan makhluk alam semesta. Al-Alusi berkata, As-Samad adalah Tuhan yang tiada satu pun di atasnya, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yaitu manusia bersandar kepadanya dan memenuhi kebutuhannya dan menyelesaikan semua permasalahannya dan problemanya. Lam yalid, tiada beranak, artinya tidak mengangkat seorang anak pun dan tidak mempunyai anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Karena dia bersifat sempurna, tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang menganggap Allah mempunyai anak. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Dan orang-orang musyrik Arab menganggap bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah semua itu, bahwa Allah tidak mempunyai anak. Karena anak itu pasti satu jenis dengan bapaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang dahulu tidak berawal, tidak menyerupai sesuatu, maka tidak mungkin dia mempunyai anak. Itu tidak akan terjadi kecuali dari orang yang mempunyai istri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai istri. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibatun. Artinya, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Artinya, dia tidak diperanakan baik dari bapak maupun dari ibu. Karena semua yang dilahirkan itu adalah baru. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah lama yang tidak berawal. Maka tidak sepantasnya dia diperanakkan dan tidak sepantasnya dia mempunyai bapak. Dan ayat ini telah meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari faktor keturunan dari segala sisi. Karena dialah yang pertama, tidak ada yang mendahului keberadaannya. Yang lama, yang dulu, tidak ada sesuatu pun yang bersamanya selain dia. Pendengar yang budiman, ayat yang keempat mengatakan, walam yakullahu kufuan ahad. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi, tidak mempunyai sesuatu yang sama, serupa dan setara dari makhluknya, baik pada zatnya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai dia, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ibnu Katsir mengatakan, dialah yang memiliki segala sesuatu, dan dia pula lah yang menciptakannya. Maka bagaimana mungkin yang diciptakannya itu serupa dengannya, yang dapat menyamainya atau paling tidak mendekatinya. Pendengar yang budiman, sungguh maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari kesemua itu. Dalam hadis qudsi dikatakan, Yaqulullahu azza wa jalla, kazzabani ibnu Adam, walam yakullahu zalik, wasyatamani, walam yakullahu zalik, fa'amma takzibuhu iyaya faqauluhu, layu'idani kama bada'ani, walaysa awwalul khalq bi ahwanu alayya min i'adatihi, wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhazallahu waladan wa anal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, anak cucu Adam telah mendustakan aku, dan itu tidak akan terjadi. Dan dia telah mencelaku, dan itu tidak terjadi padaku. Adapun pendustaannya padaku adalah perkataannya yang mengatakan, dia tidak akan mengembalikan aku di awal, sebagaimana dia menjadikan aku di awal. Dan tidaklah makhluk yang pertama itu lebih hina bagiku selain daripada mengembalikan aku ke awal seperti semula. Adapun celaannya padaku adalah perkataannya yang mengatakan, Allah telah mengambil seorang anak, padahal sayalah satu-satunya tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanatkan, dan tidak ada pun seorang yang setara dengan dia. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nun wal kalam.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, terima kasih masih bersama kami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita. Peringatan 22 tahun Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan petani, nelayan, dan generasi muda. Pandang 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam Baru di Sulawesi Barat. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita pertama. Peringatan ke-22 tahun Provinsi Sulawesi Barat, Gubernur menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan petani, nelayan, serta generasi muda. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pembangunan harus benar-benar dirasakan petani, nelayan, dan generasi muda. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur Sulbar Selasa 22 September 2026. Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 dengan mengusung tema Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Upacara dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022, serta Konsul Jenderal Australia di Makassar. Turut hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Pangdam 13 Palakawira, Kapolda Sulbar, unsur Porkopimda, para bupati, pimpinan DPRD Kabupaten, tokoh pembentukan provinsi, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam amanatnya, Gubernur Suhardi Duka mengatakan peringatan hari jadi harus menjadi momentum evaluasi pembangunan, bukan sekedar seremoni tahunan. Menurutnya, pembangunan harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani, nelayan, kelompok miskin, dan generasi muda. Ia menyebut produk domestik regional bruto per kapita Sulawesi Barat meningkat dari sekitar 4,45 juta rupiah pada 2004 menjadi 46,65 juta rupiah pada 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar 200 miliar rupiah pada 2026 bagi peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta jaringan irigasi.
2: Seluruh pengabdian, karya, dan kebersamaan itu harus bergerak ke satu tujuan, yaitu kemajuan yang membuka kesempatan dan mesejahterakan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat kita. Karena itu, pada usia ke-22 ini, kita patut mengajukan pertanyaan secara jujur, seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat, seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda, dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata. Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi kompas kebijakan kita. Hari jadi bukan hanya saat untuk bersyukur atas capaian, tetapi juga saat untuk menilai diri, memperbaiki kekurangan, dan memperbaiki tekad.
1: Lebih lanjut, Suhardi menyampaikan tingkat kemiskinan Sulawesi Barat kini berada di angka 10%, terendah sejak provinsi itu terbentuk. Namun, lebih dari 148 ribu warga masih memerlukan intervensi pemerintah. Di sektor pendidikan, penerimaan beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026 dengan total anggaran lebih dari 7 miliar rupiah. Dalam rangkaian peringatan tersebut, Pemprov Sulbar juga menyerahkan beasiswa bantuan perlengkapan sekolah, bantuan rumah tidak layak huni, sertifikat masyarakat berpenghasilan rendah, serta penghargaan bagi mitra pembangunan dan anggota Paskibraka Nasional asal Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Tokoh pejuang Sulawesi Barat, Profesor Basri Hasanuddin, berpesan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin memperkuat pembangunan dan

0: Diraih, ia menilai saat ini Sulawesi Barat dalam kondisi yang cukup baik dalam perjalanan pembangunannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat atas sejumlah prestasi yang telah dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Basri Hasanuddin juga berharap kepada pemerintah provinsi untuk terus mempertajam langkah pembangunan dengan mengedepankan efisiensi dan kerja keras serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak perlu. Ia menegaskan setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
1: Ya cuma gue saya lihat, apalagi dengan pendekatan-pendekatan kerakyatan dan kebersamaan yang dilakukan oleh gubernur, saya kira cukup bagus itu. Saya harapkan bahwa kita makin tajam langkah kita ke depan ya, jangan sedang, efisien, jangan boros ya, kerja keras, jangan boros, maju ke depan. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu untuk kepentingan rakyat ya.
0: Ia berharap momentum HUT ke-22 Sulawesi Barat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mamuju mendorong kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terutama dalam percepatan pembentukan ibu kota. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat bisa segera terbentuk. Begitu punya penataan kotanya.
4: Menginjak usia ke-22, pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam mendorong percepatan pembentukan ibu kota provinsi sekaligus penataan kawasan perkotaan. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi saat diwawancara, usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT Sulawesi Barat yang digelar di halaman kantor gubernur, Selasa 22 September 2026, mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju menyampaikan selamat atas hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat. Ia berharap pertambahan usia provinsi diikuti peningkatan kesejahteraan dan penguatan kerjasama antar pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas berbagai intervensi pembangunan yang telah diberikan kepada Kabupaten Mamuju, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Menurut Sutina, dukungan tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Terlebih, masih terdapat sejumlah agenda pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
3: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju mengucapkan selamat Hari Rihayu untuk Sulawesi Barat yang ke-22. Mudah-mudahan di usia yang ke-22 tahun ini, Sulawesi Barat makin maju dan sejahtera dan bisa berkolaborasi dengan semua kabupaten. Terima kasih juga pemerintah Sulawesi Barat dari kami atas semua intervensi yang dilakukan untuk Kabupaten Mamuju, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tentu ini menjadi PR bersama kami, pemerintah Kabupaten Mamuju dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seperti sekarang kita dihadapkan untuk pembentukan ibu kota Sulawesi Barat. Berkat kolaborasi bersama, alhamdulillah Pak Gubernur sangat mensupport kita, pemerintah Kabupaten Mamuju, untuk ibu kota Provinsi Sulawesi Barat bisa segera terbentuk. Begitu punya pada kotanya.
4: Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembentukan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Sutina mengatakan, pemerintah Kabupaten Mamuju terus mendorong proses tersebut melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Ia menyebut, dukungan Gubernur Sulawesi Barat menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pembentukan ibu kota provinsi, termasuk penataan kawasan perkotaan Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Darian Jayamarta mengapresiasi makin tingginya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
6: Pemahaman terhadap hukumnya sudah mulai baik gitu ya. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Dirjen Jaya Marta mengapresiasi makin tingginya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Sulbar yang menjadi faktor kunci terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan Kapolda usai menghadiri acara Ramatama peringatan hari jadi ke-20.

0: 22 Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di kantor Gubernur Sulbar, Selasa 22 September 2026. Menurutnya, stabilitas keamanan yang terjaga tidak lepas dari tingginya kedewasaan masyarakat dalam menaati hukum serta menyelesaikan berbagai dinamika sosial secara bijak dan damai. Dalam momentum tersebut, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengenang kembali rekam jejak perjuangan para tokoh pendiri yang telah berkorban demi terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Terkait dengan perkembangan keamanan daerah, Kapolda menegaskan bahwa secara umum situasi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Barat senantiasa dalam kondisi aman dan terkendali.
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan ulang tahun Provinsi Sulbar yang ke-22. Tadi kalau kita mendengarkan perjalanan sejarah provinsi ini luar biasa, pengorbanan para founding fathernya untuk mewujudkan Provinsi Sulbar yang bersemangat untuk menciptakan satu-satu provinsi, yaitu Sulawesi Barat. Kemudian tentu perkembangan situasi keamanan yang terjadi di wilayah Sulbar, alhamdulillah seluruhnya masih di bawah kendali, karena itu terjadi karena terciptanya situasi yang aman itu tidak lain karena masyarakat Provinsi Sulbar. Kami melihat terkait terhadap pemahaman terhadap hukumnya sudah mulai baik gitu ya. Mungkin memang ada beberapa hal yang terjadi dan itu dapat terselesaikan juga dengan baik.
0: Polda Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pengayoman serta memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat demi mengawal pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan mengungkap rencana pembangunan Makodam baru di Sulawesi Barat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
4: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
3: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat Syamsul Samad mengajak seluruh elemen untuk menjaga dan merawat Sulawesi Barat bersama-sama. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Kita berharap yang sudah baik itu semakin baik ke depan.
6: Memasuki usia ke-22 tahun, Provinsi Sulawesi Barat dinilai perlu menjadikan perjalanan pembangunan selama 2 dekade lebih sebagai momentum untuk memperkuat capaian sekaligus membenahi sektor yang masih membutuhkan perhatian. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Samad saat diwawancara di kantor Gubernur Sulawesi Barat Selasa 22 September 2026 mengatakan, perjalanan Sulawesi Barat selama 22 tahun bukan lagi waktu yang singkat. Oleh karena itu, capaian yang sudah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara, berbagai kekurangan harus terus diperbaiki. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan berjalan dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. DPRD Sulawesi Barat berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi kelembagaan yang dimiliki. Sementara, pemerintah eksekutif diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan berbagai target pembangunan dapat diwujudkan.
5: Tentu di 22 tahun Sulbar ini kan perjalanannya sudah bukan singkat lagi. Kita berharap yang sudah baik itu semakin baik ke depan. Yang masih kurang kita perbaiki itu ya sebagai pemerintah, sebagai DPRD, harapan kita adalah pemerintah dan DPRD itu semakin memberikan
7: pelayanan yang terbaik. Bagi DPRD ya kita perjuangkan aspirasi masyarakat, tentu bagi eksekutif kita berharap itu semakin mendekatkan pelayanan, semakin fokus terhadap apa yang menjadi target capaian ke depan. Intinya Sulbar kita jaga bersama, kita rawat bersama.
6: Samsul Samad menegaskan, peningkatan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Sulawesi Barat ke depan. DPRD Sulawesi Barat akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sementara pemerintah diharapkan merespon kebutuhan tersebut melalui pelayanan yang semakin mudah dijangkau. Ia mengajak seluruh elemen di Sulawesi Barat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan bersama-sama merawat daerah yang telah dibangun selama 22 tahun. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Pro 1 RRI memujukan hal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Mamuju Pagi ini. Pendengar, saya Randy menemani Anda saat ini dan kita juga hari ini ditemani dengan matahari yang cukup cerah untuk mengawali dan menemani segala aktivitas dan kesibukan kita di hari ini dan juga pagi yang juga cukup cerah yang cukup menambah semangat untuk memulai aktivitas dengan segala hal yang sudah Anda persiapkan di pagi hari ini. Dan untuk yang pagi ini sudah bersiap-siap atau mungkin juga yang sudah berada di jalan menuju ke tempat kerja Anda, ya semoga hari ini dilancarkan pekerjaannya dan juga perjalanan Anda juga dapat aman dan lancar di pagi hari ya. Dan baik mendengar, kita akan temani Anda pagi ini kembali dengan informasi-informasi aktual yang akan kami hadirkan dari rri.co.id hingga pukul 9 nanti. Informasi-informasi yang akan kami hadirkan diantaranya informasi dari dunia olahraga, kemudian juga informasi dari Sulawesi Barat, mancanegara, juga informasi dari dunia ekonomi akan kita hadirkan di pagi ini. Dan baik pendengar, kita akan awali dengan informasi dari dunia olahraga.

0: Pendengar, Timnas Indonesia matangkan persiapan menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Herdman, pelatih kepala Timnas Indonesia, sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di turnamen ini. Dari 21 pemain yang bergabung, ada Shane Patinama dari Persija Jakarta mendapat panggilan susulan. Para pemain tiba pada Senin 21 September lalu. Mereka telah berkumpul di hotel dan telah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta. Komposisi skuad memadukan pemain yang berkarir di kompetisi domestik dengan sejumlah pemain diaspora. Lukfi Kerry dan Mitchell Becker juga berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Dan bergabungnya 21 pemain di Jakarta memberikan kesempatan bagi tim pelatih mematangkan koordinasi antar pemain. Persiapan tersebut juga menjadi bagian penting dalam menyusun strategi menghadapi persaingan grup A. Timnas Indonesia kini memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan pembuka FIFA ASEAN Cup. Skuad Garuda akan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pertandingan pertama fase grup. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan laga pembuka ini akan dijadwalkan berlangsung Jumat 25 September 2026 dan setelah itu akan menghadapi Malaysia pada 28 September. Kemudian disusul menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Ke informasi berikutnya, pendengar, JJ Gabriel akan pergi Manchester United bidik wonderkid 15 tahun asal Norwegia. Pendengar, MU mulai memantau wonderkid Valeranga Gabriel Rajkovic di tengah ketidakpastian masa depan talenta muda mereka, JJ Gabriel. Pemain Norwegia berusia 15 tahun itu mencuri perhatian setelah mencetak gol di Eliteserien dan memecahkan rekor usia yang dipegang Erling Haaland. Menurut laporan The Sun, Manchester United mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung perkembangan Rajkovic di Norwegia. Sebelumnya, JJ Gabriel diproyeksikan mendapat kesempatan masuk skuad utama MU dalam pertandingan Carabao Cup menghadapi Brighton. Jika tampil, pemain 15 tahun itu berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda dalam sejarah klub. Namun, situasi berubah setelah Gabriel menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Manchester United. Real Madrid dan Barcelona disebut tertarik terhadap pemain tersebut, sementara sejumlah klub Eropa lainnya juga dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya. Di tengah situasi tersebut, nama Gabriel Rajkovic mulai mencuat sebagai salah satu pemain yang dipantau Manchester United. Rajkovic saat ini memperkuat Valeranga dan telah mendapatkan kesempatan bermain bersama tim senior meski usianya baru 15 tahun. Ia mencatat sejarah pada Maret 2026 ketika melakukan debut di Eliteserien pada usia 15 tahun 20 hari dan catatan tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah melakukan debut untuk Valeranga di kasta tertinggi Norwegia. Pendengar, Infantino usulkan evaluasi independen soal tata kelola FIFA. Federasi Sepak Bola Internasional yang dijabat oleh Gianni Infantino ini diusulkan untuk dilakukan evaluasi independen terhadap tata kelola organisasi tersebut. Ia juga membuka peluang reformasi untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tengah polemik rencana investasi swasta FIFA. Dilansir dari rri.co.id, Infantino mengusulkan peninjauan independen tersebut dalam surat keanggotaan kepada anggota Dewan FIFA dan seluruh asosiasi nasional. Proses tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem kerja dan tata kelola FIFA. Menjelang rapat dewan pada bulan Oktober, Infantino juga mengusulkan konsultasi mengenai penguatan proses pengambilan keputusan. Pembahasan mencakup peran presiden serta langkah konkret meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam inisiatif strategis. Usulan ini muncul setelah Presiden FIFA Infantino menghadapi tekanan akibat gagalnya rencana FIFA Forward Enterprise atau FFA. Rencana tersebut mencakup penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia dan kompetisi FIFA kepada investor swasta sehingga memicu penolakan. Infantino menyebut telah meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai pihak sebelum menyampaikan usulan tersebut dan ia menegaskan rencana FFA tidak bertujuan menyerahkan kendali FIFA atau kewenangan atas keputusan olahraga kepada pihak lain. Ia mengakui bahwa pengumuman FFA sebelum proses kelembagaan FIFA rampung telah menimbulkan kekhawatiran.
1: Lihatlah bintang di langit malam, kita bercahaya tanpa tenggelam.
0: Dari olahraga lainnya, pendengar, bulu tangkis Fajar Alfian dan Sohibul Fikri menyamakan skor. Sementara saat jumpa Malaysia di perempat final bergu Asian Games 2026. Mereka menaklukkan Goh Zefei dan Nur Izzuddin tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang. Selasa 22 September kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-10. Skor imbang 1-1 untuk sementara antara Indonesia menghadapi Malaysia. Fajar Alfian mengaku senang menyumbang poin bagi Indonesia setelah tertinggal pada partai pertama. Pasangan Malaysia bermain baik membuat laga berlangsung ketat. Fajar Fikri memperbaiki komunikasi pada game ketiga bersama partner dan pelatih. Mereka akhirnya mampu menerapkan strategi tepat di lapangan. Sementara itu, Sohibul Fikri mengaku tidak pernah pantang menyerah. Mereka sudah terbiasa menghadapi pertandingan bergu yang menentukan mentalnya tetap fokus bertanding. Pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang kami dapat hadirkan pagi hari ini. Dan tentu informasi dari dunia olahraga lainnya dapat juga Anda baca dan juga dapat Anda saksikan lewat website resmi kami di rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Baby.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan

Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri.

Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik, di segmen ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar, jalan rusak 70%. Bupati Mamasa mengatakan warga masih ada yang ditanduh ke puskesmas. Bupati Mamasa Welem Sambolangi mengungkapkan 70% jalan di Kabupaten Mamasa masih dalam kondisi rusak dan baru 30% yang bagus, sehingga masih ada warga yang harus ditandu saat akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikan usai menghadiri upacara HUT ke-22 Sulawesi Barat di kantor Gubernur Sulbar pada Senin lalu. Menurut Welem, buruknya akses jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap akses pelayanan dasar, khususnya kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat warga Mamasa yang harus ditandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini diakibatkan keterbatasan akses jalan. Ya, karena sebagian akses tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, WLM berharap penanganan infrastruktur dilakukan melalui kolaborasi antara Pemkab Mamasa dan pemerintah provinsi Sulbar. Dan ia menilai peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat di wilayah pelosok dapat memperoleh akses pelayanan pemerintah secara lebih layak. Selain infrastruktur, WLM juga meminta kolaborasi lintas pemerintah diperkuat dalam menangani kemiskinan ekstrim dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat Mamasa. Pemkab Mamasa berharap dukungan pemerintah provinsi dapat mempercepat perbaikan akses jalan dan jembatan, terutama pada jalur yang menjadi kewenangan provinsi dan selama ini masih menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan dasar.

Pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi membuka gelaran Sulbar Fair 2026 dalam rangkaian peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulbar di Anjungan Pantai Managara Selasa 22 September malam. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan keberagaman latar belakang suku, bahasa, dan agama di Sulbar merupakan modal sosial yang harus diikat dengan persatuan kokoh demi mewujudkan kemajuan daerah. SDK menjelaskan bahwa momentum peringatan 22 tahun berdirinya Sulbar menjadi ajang evaluasi bersama bagi jajaran pemerintah daerah untuk menilai kebermanfaatan alokasi anggaran belanja publik di tengah penyesuaian efisiensi. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dan Pemkab yang hingga kini tetap konsisten menjamin serta memberikan layanan bagi masyarakat, mulai dari pembangunan wilayah, infrastruktur, hingga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ajang Sulbar Fair 2026 sendiri dikonsep sebagai ruang pesta rakyat yang memberdayakan para pelaku UMKM, pertunjukan seni budaya hingga hiburan publik bagi masyarakat.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Halo, gue Kakak, gue Bim-Bim,
2: gue Rido.
3: Ada Ivan di sini.
1: Kita dari Slang. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka,
4: tetap merdeka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar siaran kami, jangan lupa dapat juga Anda dengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pendengar, kita teruskan jumpa kita pagi hari ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar, aplikasi Pasti Padu ciptaan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka telah memperoleh pencatatan hak cipta dari Kementerian Hukum. Pencatatan tersebut menjadi bagian dari layanan kekayaan intelektual yang diberikan Kemenkum terhadap karya yang dihasilkan masyarakat. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saifur Rohim menyampaikan bahwa pencatatan hak cipta merupakan bagian dari layanan kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan pencipta untuk memperoleh bukti pencatatan atas ciptaan yang dihasilkan. Menurutnya, karya apapun yang dihasilkan masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat dicatatkan sebagai kekayaan intelektual sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Saifur, pencatatan tidak hanya berkaitan dengan karya yang berasal dari pelaku seni atau industri kreatif. Program komputer, karya tulis, musik, karya audiovisual hingga berbagai bentuk ciptaan lainnya juga menjadi bagian dari ruang lingkup hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan aplikasi Pasti Padu menjadi salah satu contoh pemanfaatan layanan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Aplikasi yang diciptakan Suhardi Duka tercatat sebagai ciptaan jenis program komputer yang memperoleh surat pencatatan ciptaan yang ditandatangani Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Dan perda perubahan APBD Mamuju dikebut, gaji P3K jadi perhatian. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju menyerahkan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026 kepada DPRD Kabupaten Mamuju Selasa 22 September kemarin. Salah satu perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut adalah kepastian pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penyerahan dokumen berlangsung dalam rapat paripurna dan penyerahan dokumen ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju. Pada sambutannya, Bupati Mamuju Siti Sutina Suwardi mengatakan pembahasan perubahan APBD perlu segera dituntaskan mengingat batas waktu penetapan yang diberikan hingga 30 September 2026. Menurut Sutina, percepatan pembahasan perubahan APBD juga penting untuk memberikan kepastian terhadap sejumlah kebutuhan daerah, termasuk pembayaran gaji P3K yang telah bekerja sekitar 2 bulan. Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah direncanakan meningkat 63,55 miliar rupiah dari 1,018 triliun menjadi 1,082 triliun rupiah. Sementara belanja daerah meningkat dari 112,14 miliar rupiah menjadi 1,033 triliun rupiah. Penerimaan pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar 48,58 miliar menjadi 15,38 miliar menjadi 63,97 miliar rupiah. PMK Mamuju berharap pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga perubahan APBD segera ditetapkan, termasuk untuk memberikan kepastian terhadap pembayaran gaji P3K dan kebutuhan pelayanan publik lainnya.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Pendengar, pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Sulbar ke depannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Samsul Samad, saat diwawancara usai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke Sulawesi Barat 22 tahun. Samsul Samad mengatakan percepatan pembangunan membutuhkan kekompakan dan kolaborasi lintas sektor maupun antar elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar berbagai persoalan pembangunan di Sulbar dapat ditangani secara bersama dan menghasilkan capaian yang lebih baik. Dirinya menegaskan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi perhatian serius, khususnya kondisi jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan pemerintah. Samsul berharap target pembiayaan maupun belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tahun ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan segera masyarakat. Selain infrastruktur, DPRD Sulbar juga menyoroti persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih membutuhkan intervensi pemerintah secara berkelanjutan. Samsul Samad berharap angka kemiskinan dapat terus ditekan dan kesempatan kerja diperluas sehingga angka pengangguran di Sulawesi Barat juga dapat mengalami penurunan. Penguatan kolaborasi dan soliditas antar instansi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pemprov Sulbar dalam mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli Gubernur Sulbar bidang antar lembaga Hajrul Malik dalam wawancaranya pada saat ditemui di Hari Jadi ke-20 tahun Sulawesi Barat di kantor Gubernur Selasa kemarin. Menurut Hajrul, sinergi lintas sektor dibutuhkan untuk membangun aset daerah secara bersama-sama. Berbagai tantangan daerah seperti pemulihan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM hingga penanganan anak tidak sekolah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi. Hajrul menjelaskan pemilihan tema peringatan HUT tahun ini yakni mengabdi dan berkarya bersama menuju Sulbar maju dan sejahtera. Didasari atas pemetaan kebutuhan penyelarasan kerja antar pemangku kepentingan. Hajrul mengungkapkan Gubernur Sulbar memiliki agenda besar untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki daerah agar dapat dikelola secara terpadu guna mendongkrak capaian indikator makro pembangunan. Pemprov Sulbar terus berkomitmen merangkul seluruh elemen daerah agar gerak pembangunan ke depan makin solid terarah serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan Sulawesi Barat.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Saya Muhammad Ainun Najib. Selamat mendengarkan RRI 96,0 MHz. Mudah-mudahan manfaat untuk semua khalifatullah fil

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan untuk Anda warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
5: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain.